0: Gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Di tanah, di mana?
1: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong. Gegar pagi kita hari ini, saya Aida Sazali.
1: Saya Faizal Zana Abidin.
2: Saya Pak Ya.
0: Kami
1: TVZ. TVZ tu apa dah?
0: TVZ itu adalah singkatan daripada trio Boomzy.
1: Kenapa Boomzy?
0: Sebab Abang Faizal dan Pak Ya dari generasi boomer. Saya generasi Z yang tunggal.
3: Tapi jangan belagak sangat.
0: Saya nak bagi tahu saya muda.
1: Tidak. Memang dia muda, Pak Ya. Dia baca ibarat Beauty and the Beast hari ni.
0: Bukanlah Beast.
1: Bukanlah Beast, ya.
0: Beauty and Handsomeus.
1: Okey. Sebab Pak Ya dia awesome.
0: Pak Ya awesome, Aida awesome.
1: Aida handsome.
3: Okey. Aida umur berapa sekarang?
1: Jeng.
0: Teka.
1: On air lah. 20-an lah.
0: Tak apa, Aida tak kisah. Tak kisah. Kau si umur sebenarnya. Teka.
3: 25.
1: Mudahnya, Pak Ya.
3: Iya ke?
0: Tambah setahun sikit.
3: Tambah setahun, 26 lah.
0: 26.
1: Bayar anak-anak kita lah, Pak Ya.
3: 25 sebab make up.
1: Asal. Tapi live ni tak pakai filter. Tapi dalam TikTok, live TikTok, tak tahulah.
3: Ada filter.
0: Tak ada. Saya original.
1: Betul kan? Tak ada filter.
0: Cuba.
1: Betul-betul tak ada filter lah. Pak Ya pakai filter.
3: Pak Ya pakai filter.
1: Spek mata. Kalau buka spek mata, nampak muka Pak Ya.
0: Tengok Pak Ya ada lipstick dekat bibir.
1: 8.14 minit pagi, pertemuan kita di hari Jumaat hari ini 14 Ogos 2026, bersama TBZ.
0: Ada yang sambil-sambil memandu mendengarkan kita ketika ini, terima kasih.
1: Wow. Di rumah hijau kita ni ada yang kita tak sempat baca ni. Aida, daripada siapa ni? Kak Sarimah, Bumi Hijau, Pantai Remih, dekat agak jauh ni.
0: Dekat dia.
3: Sejam lebih lah.
1: Sejam lebih, Pak Ya.
0: Dia punya dekat lah, sejam lebih.
3: Jalan biasa.
1: Selamat berkonti pada DJ semua. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ni, siapa ni Aida?
0: Kita ada Syarul bersama dengan kita di WhatsApp per FM. Nak buat ucapan selamat pagi. Katanya yang melalui persimpangan Taman Kamunting, Pelangi ke Batu Kurau. Berhati-hatilah sebab itu kawasan yang sering berlaku kemalangan.
1: Terima kasih Syarul berkongsi dengan kita. Ini dari Kak Fauziah, Kampung Sawah Gerik. Cuaca agak mendung. Apapun urusan harian tetap diteruskan sambil melayan Perak FM.
3: InsyaAllah.
1: Semoga hari ini serta hari-hari mendatang terus menjadi yang terbaik. Dia kata jangan hadirkan alasan dalam mengejar kejayaan.
0: Itu apa tu? Susun silang kata ke apa tu?
1: Dia bagilah ni kan.
3: UIT.
1: Akronim daripada duit tu, D, duit. U, usaha. I, ikhtiar. Tawakal. Itu dia.
0: Itu yang patut kita pegang lah.
1: Betul. Jadi panduan untuk kita. Ni siapa dah aja?
0: Cik Timah dari kampung Sungai Ular, Bagan Datuh. Cuaca kat sini nampak jerebu sikit lah. Nak ucapkan selamat pagi pada Kak Long Senah. Dari Cik Timah nak ucap pada Kak Long Senah yang tengah buat sarapan sukun guring.
1: Alamak, sedapnya.
3: Sukun guring.
0: Saya dah agak dah. Ini memang kegemaran abang-abang saya di konti ni. Dan selamat pagi pada Ina Gunung yang tengah buat kulit popiah. Ini kegemaran saya.
3: Kulit popiah.
0: Kerancik-kerancik, rangup-rangup tu Pak Ya. Ada salut pula, serbuk, cheese. Oh, sedapnya. Untuk berniaga tengah hari nanti.
1: Okey. Tapi pagi ni kita nak cakap bersembang topik kita pagi ni.
3: Topiknya.
0: Apa dia Pak Ya?
3: Apanya? Kita ada topik yang mana satu ni?
1: Banyak topik kita.
3: Banyak topik ni. Okey, tentang
0: topik apa? Kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita tentang petua.
3: Petua. Okey.
1: Petua lawannya?
0: Pemuda.
1: Okey, petua.
3: Okey, petua. Ada orang cakap petua ni lebih baik pada ilmu.
0: Maksudnya macam mana
3: Pak Ya? Itulah, saya pun tak berapa faham. Sebenarnya petua tu pun ilmu juga tu. Ilmu?
0: Betul? Saya setuju.
3: Kenapa melebihi ilmu tu, saya pun tak faham kenapa.
0: Dia mungkin petua. Orang kata petua ilmu ni kita bahagi pada dua. Ada yang satu ilmu sains, ada juga ilmu kepada alam. Kan? Mungkin petua yang
3: dia tak sama, dia masukkan dengan teori tu, yang dalam buku lah agaknya tu. Apa orang-orang
0: yang diperoleh daripada pengalaman mungkin pengalaman maksudnya tu ya.
1: So kita nak generatekan macam mana ni? minta perkongsian pada rakan-rakan kita di luar sana,
3: insyaAllah.
0: Tapi hari ni kita nak kongsikan petua,
1: petua
0: untuk
1: kita.
0: Orang sakit.
3: Sakit. Petua orang sakit. Okey. Sakit apa tu?
0: Sakit apa nanti kita kongsikan. Dan kalau korang ada perkongsian mengenai macam mana korang nak merawat sakit yang korang pernah alami ke, ataupun apa lagi petua-petua dan ilmu-ilmu yang boleh dikongsikan, kita ada nombor wasabi kita seperti biasa.
1: 010
0: berapa?
1: 010-200-755. 010-200-755. Ataupun nak berkongsi di talian kita pun boleh dah.
3: Boleh je.
1: Berapa nombor talian?
0: 055-45-8559. Dan juga
3: apa tu?
1: Live TikTok kita. Live TikTok, TikTok, TikTok. Asal dari China TikTok ni. Okay. Perkongsian bersama kita di Borak Gegor pagi ni. Berkenaan dengan petua. Bukan pemuda. Pemuda bukan, pemudi bukan.
3: Bukan.
1: Pak Ya lah menang petua. Okey, selepas ini boleh kongsikan dengan kita hanya di
0: Perasaan.

0: sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan jabatan pertahanan awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
1: Eh, Fitri. Kita ni dah sampai Taiping ni.
2: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
2: Ingatkan apa benda tadi.
3: Kembali sekarang di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Faizal.
4: Ya. Aida.
5: Pak Ya.
3: Okey. Borak gegar pagi ya bersama dengan TV Zack pada pagi ini. Ya. Eh. Trio Boom
4: Z.
5: Boom Z.
3: Boom Z. Haa, itu dia. Kita lambat apa ya.
5: Kan sebut umpaya hal.
4: Kan dia feeling grup Korea tu. Haa,
3: itu dia. Korea pula ya.
4: Pak Ya kata macam apa grup zaman 70-an.
5: Dulu kan ada bakat TV kan.
3: Bakat TV ya dulu.
5: Selang-seli dengan bintang RTM. Bila ada bakat TV ni, dia ada kumpulan.
3: Ya.
5: Kumpulan tu adalah nama trio.
3: Trionya tu eh. Trio.
4: Kalau Pak Ya nak buat kumpulan, Pak Ya nak letak nama apa Pak Ya? Kumpulan. Berinspirasikan apa? Kumpulan nyanyian. Kumpulan penyanyian.
5: Saya suka apa singkatan-singkatan bahasa Inggeris.
4: Oh.
5: Contohnya kumpulan Skaki.
4: Ha? Eh?
5: Skaki.
3: Kunci calak lah. Kunci berparut.
5: Kunci berparut.
4: Ingatkan dia tutup kaki. Belum apa dia bagi kaki ke orang macam mana.
5: Dia gabung-gabungkan.
4: Tapi nampak gerun lah. Bunyi tu gerun lah. Sebab dia belum apa-apa lagi dah bagi kaki ke orang.
3: Tapi tu bukan petua lah. Tapi kita cakap tentang petua hari ni.
4: Tapi kita hari ini petua-petua. Tapi antaranya petua kalau sakit. Yang mana Pak Ayah dah ada kongsikan dengan kami, ahli-ahli TBZ ini. Petua kalau sakit, antaranya kalau demam, makan sehiris bawang besar.
3: Sehiris. Ini baru saya dengar.
5: Tapi bawang besar tu sebenarnya banyak penyakit boleh boleh sembuh lah.
4: Tak boleh lah bawang besar.
5: Memanglah.
4: Tak selera.
5: Mana ada ubat yang sedap?
4: Betul juga.
3: Ada ubat
4: yang pahit ubat. Itulah ubat. Yang manis itu racun. Tapi kalau Aida?
3: Ada penawar di hati mereka. Tapi bawang ni Pak Ya, dia merupakan penyakit lah.
5: Macam racun ke apa kan.
3: Kaki terselio. Saya dulu kan main bola dulu, kaki terselio Pak Ya, bengkak ada buku lali ni. Makcik saya tu dia kata hang bubuh je bawang, balut terus.
4: Dekat kaki terselio.
3: Dekat kaki tu. Kat pakai bengkak tu kan. Lepas tu balut terus.
5: Betul.
4: Macam tu ya.
5: Saya ada tengok dia.
4: Apa kasannya sebalik bawang?
5: Ada yang dia
3: betul dah.
5: Hancur kan. Sapu kaki pakai balut.
3: Saya buat.
4: Tak panas ke kaki?
5: Memanglah panas.
3: Dia sekap kan bengkak tu.
4: Okey. Kita lock.
5: Dia ni manja sangat lah.
3: Payah.
4: Tak boleh panas, tak boleh bau.
3: Okey, mungkin ada perkongsian rakan-rakan kita di Italia. Belum lagi ada yang masuk. Bagaimana di rumah hijau kita? Ada ke Aida?
4: Abang Fendi Jelapang nak kongsikan petua nak hilangkan hangat pijau tangan lepas pegang cabai.
3: Memasak lah ni.
4: Kita pakai minyak masak, sapukan di tangan ataupun masukkan tangan ke dalam tong beras yang simpan beras tu selama 10 minit. Biasa kalau kita simpan dalam beras ni, phone yang tercelup dalam air.
3: Jam yang berkuap kan?
5: Berkuap, hilang. Tapi satu lagi yang saya pernah buat lah. Sapu garam.
4: Okey.
5: Lepas tu layur akan atas api. Tangan kita ni kan, pijau ni kan.
4: Bubuh
5: garam, lomur garam, lepas tu layur atas api.
3: Panas, lawan panas lah.
5: Mungkin lah kot. Lepas tu hilang lah. Tapi tak tahulah mungkin yang ni lagi.
4: Masa lagi terbakar je Pak Ya. Adalah dengan hangat hijau. Letak atas api pula.
5: Janganlah kena api tu.
3: Layur je. Layur tu dia macam apa. Layur ni macam nak sebut lah. Aida tak faham layur ni.
4: Faham. Macam tu.
5: Layang-layang je.
3: Lalu je. Tapi dulu saya pernah kena minyak panas. Tapi saya sapu ubat gigi.
4: Ubat gigi.
3: Jadi ada.
5: Tapi saya pun pernah buat. Sebab dulu masa kecil
3: mana ada ubat sangat.
5: Bulan puasa, duduk tepi jalan, tengok kawan main mercun. Dia lempur ke depan. Beracun tu terbang masuk dalam baju.
3: Allah
4: Allah
5: Allah. Sekarang berparut. Ha. Masa kena tu suruh diam-diam tak buat tak tak cakap dengan siapa. Masuk dalam bilik air ambil ubat gigi ibu siapa.
3: Ha, sabu. Kan? Berkesan.
4: Oh tapi ada tapi... pernah dengar ubat gigi untuk parut berkesan.
5: Ya. Yeah. Ha. Tapi sampai cakap ada parut lagi.
3: Oh parut ada. Okey kita tengok kan? Pemanggil kita dah. Di talian ni ada bersama kita ni. Hello. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Hello. Hello. Ya, siapa di talian?
6: Di Gede Changlun.
3: Oi, Pak Cik Mai Changlun.
5: Oi,
6: mohon. Ya, ya.
3: Ayai. Ya, Pak Cik Mai Changlun.
4: Oh.
3: Ya,
6: betul-betul.
3: Ah, kita dekat Pak Cik Mai ni anaknya ada menetap di Ipoh ni.
5: Oh, ya ke?
6: Ah, ya, tentang Ipoh tu buat ucapan tadi ni.
3: Okey. Pak Cik Mai. Kita bercakap tentang petua. Apa petua yang Pak Cik Mai nak kongsikan?
6: Petua ada petua ni kalau batuk-batuk lah.
4: Batuk?
6: Cubalah batuk-batuk kita bakar bawang putih.
4: Bawang putih?
5: Letak kat mana tu?
6: Kita bakar lalu masak lah.
5: Macam okay.
6: Kita makan gitu lah.
5: Makan, oh okey.
4: Rantah bawang putih tu?
6: Bawang putih. Jadi makan mentah tak boleh lah. Ada putih tu.
5: Ui, melahang.
3: Jadi kesannya apa dia Pak, ni, Pak Cik Mai?
6: Ya.
3: Kesan dia apa dia?
6: Kesan dia ada lega lah sikit betul-betul tu.
3: Hilangkan batuk tu.
6: Okeylah boleh cuba tengoklah bila saya okey adullah macam tu.
5: Yalah.
6: Kalau sakit betik apa ambil daun dan pokok buah tu lupa lah ambil temu-temu balut kalau gaut dah. Pokok buah tu nak ada macam daun dan pokok buah tu hijau-hijau.
3: Nak kongsi macam mana? Nama pun tak tahu pakcik.
5: Daun apa tu?
3: Daun melung. Daun melung.
6: Belum.
5: Siapa lagi tua ni?
6: kalau gaut lah.
3: Dia bukan gaut saja.
6: Dengar depa kata kita tak cuba
3: gitu lah. Tak terbuka lagi lah. Baik.
6: Belum betul lah. Depa kata dia belum. Kalau buka. Jadi gaut ke ambil tubuh tu balut. Pukul. Okay.
3: Baik, terima kasih Pak Cik Mai.
6: Teman-teman, kali depan eh.
3: Yeay. Ya, Aidah. Pak Cik Mai.
4: Terima kasih Pak Cik Mai.
3: Bau putih bakar tu. Makan.
5: Tapi saya pernah buat tu. Jadi? Untuk jantung.
3: Untuk jantung. Berkesan
5: Itu tak tahulah. Sampai sekarang masih makan ubat hospital lagi lah.
3: Salah satu
5: cara lah.
4: Tapi kalau macam makan bawang putih tu, dia akan mempercepatkan keluar kahak ke untuk batuk kering ke macam mana?
5: Itu kena tanya Pak Cik Mai.
3: Tapi saya, memanglah sebelum ni kan saya batuk-batuk kan. Ada kawan-kawan kita di apa pendengar kita pun kongsikan macam tu juga.
4: Petuanya kan? Pakai bawang putih.
3: Bawang putih bakar makan.
5: Tapi ada satu lagi yang saya dapat. Nangka makan dengan garam.
3: Nangka angin payah.
5: Itulah. Saya memang berangin lah pukul kan.
3: Tapi
5: batuk tu mungkin kurang lah. Kurang.
3: Okey.
5: Betul-betul.
3: Okey.
5: Saya pun nak beli singgah arin bawa garam saja.
4: Tak apa kalau angin buang je lah angin.
5: Buang ni pula.
4: Cucuk je jarum kat perut.
3: Itu dia. Diikut orang nanti bahaya balik. Kan? Itu dia. Rakan-rakan kita yang berkongsi di rumah hijau kita ada ke lagi? Ni siapa Ida?
4: Dia kata Ida. Dia kata opah kata. Bukan opah kata. Boy PJ kata.
3: Okay.
4: Opah teman dulu kalau cucunya kena cobak tu apa?
3: Minyak panas.
5: Mengecik.
4: Minyak panas cepat-cepat corah tanpa pula payah.
5: Tuang
4: kicap kat tempat kena minyak tu. Lagi satu, nak muka. Okey, itu tips yang pertama. Kalau kena percikan minyak panas, cepat-cepat corohkan kicap dekat tempat kena minyak tu. Tips yang kedua, petua yang kedua, nak muka sentiasa nampak muda. Okey, Aida Salin. Ambil telur ayam kampung, lumur kat muka koma. Teman dah try sejak sekolah lagi katanya. Boy PJ
3: patutlah Boy PJ muka muda je.
4: Patut ke acap bergaya?
5: Balik ni kena buat lah. Mana tahu kan minggu depan tengok siapa ni.
3: Abang Yah. Bukan Pak Yah dah lah tu. Abang Ya.
5: Bayar pula.
4: Papaya.
3: Okey, di siapa pula ni? Petua untuk melawaskan pembuangan, amalkan makan pucuk mengkudu.
4: Pucuk mengkudu.
3: Oh, ni daripada
4: mengkudu busuk sikit bau dia.
3: Kak Zuyang yang hantar ni.
5: Sedap tau kalau direbus. Pucuk mengkudu ni.
3: Teman tak tahu lah.
4: Makan dengan sambil bacaan
5: kuimo.
4: Sedap. Pucuk ke pucuk dia tak bau?
5: Bau
4: juga.
3: Bau macam mana? bau busuk lah.
4: Busuk sikit Abang Faizal.
3: Pak Yah kata tadi yang pahit tu ubat. Mana ada yang sedap tu ubat.
5: Tapi kalau daun mengkudu tu dulu orang bertungkur kan. Letak besi panas ke batu panas tu
3: balut
5: dekat daun mengkudu tu. Bau dia saya sukalah bau dia tu.
3: Bau hangit-hangit tu.
5: Bau tu pun mengimbau balik.
3: Nak kena cuba nanti.
4: Apa nama dia tanya bang? Ada satu lagi petua juga tu dikongsikan tu.
3: Yang mana tadi?
4: Kalau pening, yang ini tadi.
3: Kalau pening
4: Kalau pening, amalkan minum air asam jawa ataupun makan pucuk betik.
3: Pucuk betik kelat.
4: Yalah. Kelat pula.
5: Makan ya. Makan ke minum?
4: Makan pucuk betik. Yang minum tu air asam jawa. Air asam jawa okey, sedap love.
3: Air asam jawa yang buat sendiri ke ataupun beli di kedai tu?
4: Belilah, senang.
3: Tak pun sajak ke saya. Tak pun jarang.
5: Sebab dia ada gula lah apa kan.
4: Alah, janji sedap.
5: Macam mana nak makan ubat nak sedap je. Orang nak sehat, dia nak sedap.
3: Okey. Ini dah baca ke? Kak Ani dari Bemban Batu Gajah. Sakit tekak minum air asam jawa, buh garam sikit. Ini betul lah. Banyak yang berkongsi dengan kita ni kan. Ni siapa pula ni? Pak Yah ke Ida nak macam ni?
4: Pak Yah pun boleh juga. Pak Yah
3: nampak ke Pak Yah?
5: Nampak. Assalamualaikum semua.
3: Salam.
5: Akak nak bagi petua. Kalau lipan masuk ke rumah, jangan disebut lipan.
4: Aik,
5: tapi tu cakap tulang ikan. Lipan tu tak lari laju, senang kita nak bunuhnya. Sebab akak dah buat memang berkesan.
3: Kak Rosni ni. Dia kata jangan sebut. Jangan sebut kata lipan tu.
4: Kita kena gula-gulakan lipan tu.
5: Tulang ikan. Kenapa tulang ikan?
3: Dia boleh kan? Saya panggil tulang ikan kan?
4: Selalu kalau yang confused ni siput babi kan? Aku siput ke?
3: Ketut kan? Aduh.
5: Dia macam tikus lah kan?
3: Tak sebut nama penuh. Sebut Cik Siti.
5: Macam tu. Lepas tu orang kata tak boleh maki dia.
3: Nanti dia akan merangsang dia masuk lagi rumah.
4: Kalau panggil Aida pun. Ya juga. Kalau panggil Aida datang. Betul juga. Bahaya.
3: Macam tu lah kalau kita beli beli buah durian balik rumah kan. Kita tak kata beli buah durian, kita kata beli macam saya lah. Beli buah busuk. Buah busuk. Kan buah durian tu tengik kan.
5: Yalah.
4: Buah busuk. Ingat comel ke?
3: Dia tak katalah buah durian. Dia kata buah busuk. Comel lah tu. Okey, 8:35 minit pagi bersembang kita tentang petua pada hari ini bersama dengan TBZ. The Boomzy
4: Rasa kita kena cari manager lah.
3: Trio. Okey. Kita berhibur dulu boleh Pak Yah, Aida?
5: Jom.
3: Bersama dengan Lembayung Tari dengan daripada Wani Hasrita. Teruskan bersama
4: TBZ. Untuk kau aja.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja. Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesediaan pada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak

0: Então comande.
1: Kembali bersama di Radio Malaysia Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Segmen Borak Gegar Pagi dalam Gegar Pagi pagi ni. Sama yep. Saya Faizal.
2: Saya Pak Ya.
3: Hai. Saya Aida.
1: Pak Ya kena buat. Hai Aida. Terkejut. Ah, itu dia. TVZ pagi ni the trio Boomzy.
2: Boomzy. Ya, menggegarkan pagi koma dengan topik kita hari ni petuai.
1: Petuai. Petuai.
2: Daripada pemuda-pemuda kita.
1: Okey. Banyak dah Aida perkongsian rekan-rekan kita ni. Ada lagi
2: betul,
1: kan?
2: Betul. Ada. Aha. Antaranya yang kongsikan di TikTok kita. Okay. Mazlan kata, kaki kena exhaust motor, sapu buat gigi dekat
1: betul
2: kaki.
1: Ya? Oh. Betul tak? Ya? Tadi saya kena apa? Minyak panas?
2: Minyak panas.
1: Sapu buat gigi.
2: Okay. Betul lah. Kijo pun kata, untuk sakit lutut, sapu dengan lendir badan belut tu tiap-tiap pagi.
1: Oh, alamak,
2: nak
1: kena cari.
2: Mana nak cari? Makan model, makan model.
3: Kena bela lah, kena bela lah.
1: Kena bela.
2: Tapi belut pun mahal juga kan? Kalau kita nak beli
1: mahal, mahal, mahal, mahal.
2: Makan model. Nisha kata, kalau kulit terkena ulat bulu, gosok dengan rambut.
1: FOC yang ni. Rambut sendiri je.
2: Dengan rambut orang.
1: Dengan rambut orang. Okey.
2: Tapi Nisha ni banyak tip jugalah. Satu lagi pun dia bagi, makan pucuk mulberry tu kalau pening kepala.
3: Pucuk mulberry.
1: Pucuk mulberry. Oh, buah mulberry tu.
2: Makan model juga ni. Buah luar negara.
1: Tapi ada kan di kita ada buah mulberry tu kan. Ada yang kembang-kembang tu kan. Saya suka makan.
2: Okey.
1: Bukan makan pucuk tu, makan buahnya lah.
2: Alah.
1: Risau kan. Pucuk tu mana nak cari pokoknya kan. Okay. Tapi susah. Tapi jiran saya ada tanam.
3: Boleh hidup ke?
1: Boleh hidup pokok mulberry
3: di Malaysia
1: tu
3: ni.
1: Pokok mulberry yang buah yang panjang-panjang tu kan. Panjang-panjang jari tu kan. Ada pokok. Oh, yeah. Daun dia macam sekali tengok macam daun kaduk.
3: Oh,
1: macam bukan daun sirih lah.
3: Mulberry ni buah-buahan daripada luar negara.
1: Dia ada.
2: Tapi nanti tanah dekat Kedah memang subur lah buah-buah yang macam ni.
1: Buah-buah import ni. Bukan import sangat pun. Buah ni, buah mulberry ni dia
2: dia rare jugalah sebenarnya.
1: Betul kan? Ada. Dia warna yang gelap, warna gelap sedap. Tapi dia pun ada kata baik untuk kanser. Pucuk dia boleh buat ulam. Betul.
3: Okey.
1: Tapi kalau makan yang color-color warna-warna merah ni, memang masam lah.
3: Jadi
1: macam hitam-hitam ni manis.
3: Masam manis.
2: Boleh buat gula lemak tak?
1: Pucuk dia mungkin kot, tak tahulah.
2: Buah Aida tak boleh lah makan.
3: Jangan buat yang bukan Aida. Itu mabuk pun dia.
1: Aida, kamu tu nak darah.
3: Jadi kadang-kadang benda-benda ni pun ada berlawanan juga. Kan? Tak boleh. Kalau makan benda ni, jangan makan yang ni. Nanti dia berlawanan.
2: Dia kena ada kawan dia. Dia macam anggur. Tapi kecil-kecil alu je buahnya. Betul?
1: Betul lah tu kan. Tapi yang bagi Datuk Kazim, saya pernah dengar ceramah beliau. Katakan jangan makan darat dengan laut.
2: Faham?
1: Betul tak? Campur aduk darat dengan laut lumpur jadi macam mana tah?
2: Itu yang boleh jadi darah tinggi sebenarnya. Kita makan daging, lepas tu kita makan ikan pula, bercampur-campur makanan darat dan laut.
3: Yalah, tapi bukannya benda tu terus jadi.
2: Betul,
3: makan masa lah.
1: Diamalkan jadi tak elok untuk.
3: Tak elok lah ya.
1: Kesihatan kita lah kan.
3: Kadang-kadang benda yang manis tu yang kadang-kadang memudaratkan. Contohnya gula kan. Gula tu sedap.
2: Alah, Pak Ayah nak kata Aida ni memudaratkan tu.
3: Bahaya. Lah, kamu muda-muda ni eloklah dengar cakap orang tu.
1: Orang manis, Pak Ayah.
3: Orang manis.
1: Tapi Aida dia manis mudarat kat kita pula. Manis tu mudarat pada kesihatan. Okey, ni siapa ni Aida?
2: Bos, tengok Abang Faizal ni. Abang Mawar kata, apa tu? Selamat pagi, Jumaat. DJ hebat. Faizal, Pak Ayah, Aida. Lincah senyum menghiburkan yang semua. Cuaca ni bersedih.
3: Allah. Oh, iya ke? Bersedih?
2: Tidak, Aida percaya itu adalah rahmat daripada Allah.
1: Tapi bersedih berhibur dengan kita.
2: Yeah.
1: Itu dia. Okey, kita sebelum kita ke National FM, kita untuk utama 9 malam pagi, kita sambut panggilan. Boleh Aida Pak Ya?
3: Boleh.
1: Line telefonnya.
2: Siapa yang bersama dengan kita itu?
1: Okey, kita tengok. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Faizal dan Aida.
2: Aida.
1: Faizal Aida. Dan Aida.
4: Aida, seorang, bukan Ida.
1: Seorang,
4: Aida.
1: Seorang lagi Pak Ya, jangan tak sebut nama Pak Ya.
4: Pak Ya, tak dengar suara Pak Ya.
3: Ada. Okey, tenggelam sikit.
1: Okey, yang cakap dengan kita ni?
4: Dari Kuala Kangsar.
1: Abang Pian.
4: Ya.
2: Abang Pian ni banyak ilmu ni.
4: Ilmu tak adalah banyak, tapi sikit-sikit tu adalah.
1: Apa perkongsian pada Abang Pian?
4: Petua untuk hilangkan batuk.
1: Okey.
4: Betul, untuk hilangkan batuk ni senang je. Sekeliling rumah kita pun ada.
3: Apa benda
2: apa tu?
4: Buah limau kasturi, okay. yang belum ada air lagi tu, yang kata orang baru nak apa besar tu. Dikunyah sekali kulit-kulitnya.
3: Kulit ni pahit je tak?
4: Pahit dengan masam tu okay, memang ada. Tapi bila kita dah habis apa kunyah dia tak ada terasa pahit lagi.
2: Abang Pian. Kalau ada order limau ais okey tak?
4: Limau ais tak mahu sebab dia dah campur air.
3: Menambahkan batuk.
4: Limau yang ori sahaja.
1: Dan terasa-rasa pecah hari masam ni.
2: Kecur.
4: Dia akan menghilangkan kehak-kehak di lendik di apa ketekak kita. Dan insya-Allah kalau kita amalkan tiap-tiap hari, batuk boleh hilang.
3: Kunyah ya.
4: Kunyah je limau tu.
3: Tak payah campur apa-apa.
1: Tak payah letak garam ke apa. Gula
4: tak payah. Tak payah.
1: Nampak muka payah.
4: Payah memang berkerut
1: lah. Dah, bukan. Bila sebut as limau tu, kecur Elio tu, kita dah asam-asam lah ni. Itu yang kerut muka masing-masing. Bukan yang berkerut ni.
3: Tapi benda masam ni, perempuan suka.
4: Macam asam oil lah. Kalau dah basuh, tak kira lelaki perempuan. Boleh buat amalkan.
3: Yelah.
4: Sebab Abang Pian dulu masa batuk teruk, Abang Pian amalkan makan itu je hari-hari. Tapi sebab tepi rumah ni ada je pokok
1: jadi,
4: tu kan.
1: Berapa lama baru sembuh tu Pak ni Abang Pian?
4: Dia akan slow-slow hilang.
1: Oh dalam seminggu tu hilang
4: lah. Ha, hilang lah insyaAllah.
1: Okay.
4: Tapi sebelum kita makan tu kita selawat lah dulu kan.
2: InsyaAllah.
4: Jangan kita main redah.
2: Betul-betul.
4: Je.
2: Kita minta kesembuhan daripada Allah kan.
1: Semua yang kita ni kan.
4: Kita usaha yang menyihatkan Allah.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih Abang Pian.
4: Sama-sama. Selamat pagi. Jom kita minum.
1: Jom. Assalamualaikum. Itu dia.
2: Nanti ada sampai ya Abang Pian.
3: Tapi batuk ni, kalau dia kena batuk, kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Ya.
1: Contoh saja saya lah itu.
3: Dia kadang-kadang dia hilang, tapi tiba-tiba dia jadi. Terutamanya waktu malam.
1: Waktu malam.
2: Betul.
1: Waktu sejuk pun.
3: Okey lah.
1: Aduh. Hai. Okey. 8.53 minit pagi di rumah hijau kita ni. Siapa ni? Kak Fatimah.
2: Ya.
1: Apa perkongsian Aida?
2: Petua orang tua-tua dulu kalau sakit gigi, ambil sebatang paku. Dipakukan pada tiang rumahnya. Okay. Katanya boleh legakan kot sakit gigi tu nanti.
3: Lagi satu kalau kena beguk buka cantik, ambil terung pipit atau kata orang Perak terung rembang, dicucuk jadikan rantai dan dipakai di leher, boleh menyurutkan bengkak tu.
1: Tak tahu pula.
2: Ini rare juga ni petua ni.
3: Tapi saya sering tengok ni. Orang gantung mutiara.
1: Tapi dia kata beguk tadi bengkak cantik dia tu. Mak saya dia buat macam mana? Dia ambil nila. Nila yang biru tu. Dia campur dengan cuka. Dia gaul-gaul buah sikit kan. Lepas tu sapu di muka, di pipi kita ni.
2: Jadilah biru. Jadi avatar lah.
1: Tak tahu.
3: Tempat yang bengkak tu.
1: Bengkak tu.
3: Tapi biasa saya tengok. Tapi tak tahulah.
1: Payah pernah buat tak?
3: Tak pernah. Tapi saya biasa tengok orang buat tu.
1: Saya pernah mengalaminya. Tapi masa kita kecil, kita tak tahu bengkak tu surut ke tidak kan.
2: Abang Faizal ni buah betul lah. Banyak penyakit.
1: Budak kampung Aida. Aida berbesar zaman sekarang. Kau besar macam kita Pak ya.
3: Macam-macam benda kena sapu kan.
2: Tapi kalau Abang Faizal dan Pak Ya, sakit apa yang paling teruk pernah Abang Faizal dan Pak Ya alami?
3: Paling teruk sakit tengkuk.
1: Betul sakit tengkuk, sakit leher ni. Paling sakit. Ada faham tak? Paling sakit.
2: Tak.
1: Bila paling sakit. Tapi kalau saya sendiri sakit yang begitu memberi kesan kepada saya ni, accident lah. Accident tak boleh sakit, tak boleh kata sakit accident kan.
3: Yalah, benda sakit lagi dalam
1: Kalau macam tu demam lah. Demam memang tak tahan lah.
2: Kalau Pak Ya sakit hempul dulu lah tu kan.
3: Itu mungkin lah.
2: Kalau macam Aida, Aida rasa demam denggi.
1: Oh, Aida pernah mengalami ya.
2: Nanti kita kongsikan tentang sakit-sakit ini.
1: Alright, kita berhibur dulu bersama dengan Crystal sebelum kita terbang sekali lagi ke Kota Media Angkasa Puri.
2: Untuk kita ikuti berita utama.
1: Baik, kita terus bersama dengan Crystal. Luahan hati hanya di
2: PRFM.
1: Hiburan berinformasi
3: untuk kamu aja.

0: dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCITH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan, tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar, tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada kementerian.

apa

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Cakap dengan live pula.
1: Selamat pagi. Perak FM berhiburan berinformasi untuk anda, untuk koma aja ya.
0: Ya, TVZ di sini menggegarkan pagi koma.
1: Ah, itu dia, TVZ. Okay. TVZ. Ada yang tanya TVZ itu apa, Pak ya?
2: Trio Boom Z.
1: Z, ya. Okay, boomer tu Aida lah, boom kan. Dia memang kebabom lah dia. Kita Z. Okay, kita membicarakan tentang petua ini.
2: Petua lah.
1: Selepas kita ikuti utama 9 pagi tadi.
2: Okay.
1: Dan kita berhibur dengan lagu Pathetic tadi. Oh, mendayu-dayu Pak Ya.
2: Yalah, mengimbau kenangan. Tapi dulu-dulu masa saya kecil-kecil, lagu Pengakap tu.
1: Lagu Pengakap? Antara Merdeka ni?
2: Antara lagu Pengakap.
1: Oh, rancak kan? Sentimental ni
2: tempo dia macam ni juga.
0: Saya kadang remaja.
1: Okey, remaja. Dah iya. Yang kata lagu ni tadi, dulu yang masa saya ingat-ingat, dia lagu diberi nafas baru kan.
2: Ya.
1: Dulu Datuk Allahyarham Datuk Mak Jais kan. Memang suara emas lah semua ni.
2: Yalah.
1: Kena cakap tentang lagu ni, lagu Bhatra Merdeka ni Pak Jais kata lagu Pengakap. Aida tadi lagu apa?
0: Aida.
1: Lagu pasukan apa?
0: Kadet remaja sekolah.
1: Skuad sedia lah ni.
0: Yes.
1: Sedia. Saya pick KBM.
2: KBM.
1: Sekolah rendah masuk Pengakap tapi sekejap tak mahu orang.
0: Cuba buat tepuk Pengakap sikit.
2: Tepuk Pengakap. Tepuk
1: Pengakap. Masuk Form 4 kadet tentera. Kadet tentera tu lah
2: masuk KBM tu. Masuk tu belajar menembak.
1: Belajar menembak. Memang seronok. Aida masuk fikir. Takkan Aida masuk kadet remaja sekolah tak ada?
0: Aida ni kot. Apa tu? Allah lupa.
2: Sekarang.
0: Lupa perkataan kapten tu kita panggil apa? Yang komander kawat.
1: Oh,
0: sorry.
1: Mana kata boleh kawat senjata lah.
0: Tak, kawat biasa. Formasi.
1: Kawat senjata tak ada banyak. Kita kalah kita lah. Okay, petua ini kita
0: okay. Baik, topik petua kita. Dan sebelum kita ikuti warta pula, berita utama tadi pun, Aida ada bertanyakan sakit yang paling teruk lah, yang paling sakit sekali pernah koma alami. Dan Aida nak kongsikan dengan koma tentang penyakit eczema.
1: Penyakit eczema.
0: Yep. Tapi bukan Aida nak kongsikan. Kita ada pendengar yang nak kongsikan tentang penyakit ini. Dan dah pun sedang juga mengalami dan
1: kadang sedemikian. Okay,
0: kita bersama dengan Maria. Assalamualaikum.
3: Hello. Waalaikumsalam.
2: Maria.
1: Maria dari mana ni, Maria?
3: Dari Perak juga.
1: Perak besar, Maria. Perak ni.
2: Sekolah mana, Maria?
3: Sekolah mana ya?
2: Dengar suara macam budak sekolah.
1: Perak dekat mana tadi ni?
3: Dekat-dekat je dengan koma.
1: Dekat Ipoh lah.
2: Ipoh je.
1: Abol lah dekat Ipoh.
2: Okay.
1: Apa perkongsian benda Maria?
3: Apa perkongsian?
0: Macam
3: apa tajuk kita hari ni?
1: Petua.
0: Macam Maria sendiri pun pernah mengalami dan sekarang ni pun menghidapi sakit eczema ni kan Maria? Dan ramai, rasanya ramai antara kita yang tak lagi tahu dan belum familiar dengan penyakit eczema ni. Eczema ni apa, Maria?
3: Personal saya punya pengalaman eczema ni sebenarnya dia keadaan kulit kita yang sebenarnya dia mengering. Lepas tu daripada kering tu dia akan start kepada gatal and also meradang. Kalau Gen Z panggil flare up.
1: Flare up.
0: Tapi Aida selalu nampak lah apa persepsi tentang penyakit eczema ni adalah satu penyakit kudis yang berjangkit. Kalau Maria macam mana Maria sebagai orang yang menghidapi penyakit ini?
3: Sebagai saya kan sebenarnya actually penyakit eczema ni dia tidaklah berjangkit.
1: Tak berjangkit.
3: Dia hanyalah penyakit kulit yang sesetengah individu tu menghadapinya. Tapi dia tidaklah boleh berjangkit kepada individu yang lain.
2: Dia bukan benda ni berlaku dekat kulit muka ke?
3: Dia sebenarnya kepada seluruh kulit yang ada dekat badan kita.
1: Terutama,
3: dia bukan hanya sekadar ke muka.
1: Terutama di bahagian yang berlipat ya?
3: Betul. Sebab selalunya dekat keadaan tu, dekat bahagian tu kita akan berpeluh kan?
1: Lembab kan?
3: Betul.
0: Macam mana Maria bezakan itu adalah eczema? Macam mana mula-mula Maria dapat tahu Maria menghadapi apa kita panggil?
1: Mengidap lah.
0: Mengidap penyakit eczema ini.
3: Asalnya saya memang daripada kecil ada eczema. Maksudnya daripada kecil memang parents perasan lah. Kalau berlari ke berpeluh ke balik tu memang menggaru-garu satu badan. Lepas tu kita pergi dapatkan nasihat doktor lah. terhadap keadaan kulit. Daripada situlah saya discover yang saya ada di eczema.
1: Mana kata ada mengamalkan petua-petua tradisional ke untuk menghilangkan sakit ni?
3: Bagi petua-petua tradisional, dia tak adalah tradisional sangat. Tapi more kepada menjaga makan lah. Sebab eczema ni dia boleh trigger daripada pemakanan kita juga.
0: Oh ya? Apa makanan yang kita tak boleh makan?
3: Dia setiap individu berbeza. Kalau bagi saya personally, dairy product lah.
0: Maksudnya
3: makanan-makanan tenusu. Betul.
0: Jadi sebenarnya susah juga untuk kita belajar tentang eczema ni sebab dia bergantung kepada individu ya.
3: Betul.
2: Ni saya nak tanya sikit lah. Kalau kata dekat baby kan, dia ada apa kulit muka dia merah-merah tu kan. Ada orang kata tu apa alah susu.
1: Alah susu. Ha.
2: Sama ke atau lain?
3: Ya, itu luar saya punya ni lah pengetahuan. Tapi usually kalau baby rashes tu boleh jadi ada juga certain yang memang eczema di mukanya.
1: Mana kata penyakit ni boleh sembuh ke Maria?
3: Eczema ni sebenarnya dia tak boleh sembuh. Cuma dia boleh dikawal.
1: Dikawal.
0: Alamak, betul. Tak boleh sembuh ya? Tak boleh diubati.
1: Mana kata kalau mengamalkan perawatan yang terbaik, dia berkurang, dia taklah menyerang sangat kan?
3: Betul, dia ada dekat kita tapi dia tidaklah keluarkan simptom-simptomnya.
1: Tak ekstrim sangat jadinya.
3: Betul.
0: Soalan terakhirlah daripada Aida. Adakah eczema ini adalah penyakit individu ataupun daripada keturunan?
3: Sepanjang saya jumpa doktor, ada juga doktor yang cakap dia adalah daripada penyakit keturunan.
0: Dia boleh jadi daripada keturunan, boleh jadi bergantung pada individu.
3: Betul.
0: Tapi sebenarnya
3: kalau waktu kita kecil kita tak ada eczema, tapi ada possibility juga bila kita dah besar kita baru dapat eczema tu. Okay.
0: Tapi eczema ni memang tak ada kaitan langsung dengan tahap kebersihan kan?
3: Tidak.
0: Sebab
3: jadi sebenarnya ini adalah skeptik masyarakat lah bagi saya. Orang selalu anggap orang ada eczema ni dia seorang yang tidak menjaga kebersihan. Sebab orang selalu salah anggap eczema dan kudis.
0: Kan? Betul. Selalu disamakan eczema adalah penyakit kudis. Tapi sebenarnya tidak.
3: Betul.
0: Eczema more to allergy katanya berkaitan darah. Betul ya?
3: Berkaitan darah, saya tak pasti. Tapi yang saya selalu dengar berkaitan dengan usus kita.
0: Usus.
3: Orang panggil gut leaking.
0: Jadi kita kena orang kata bersihkan usus lah untuk mendapatkan orang kata tahap eczema yang minimum tu ya.
3: Untuk mengawal lah eczema tu ya.
1: Usus tu kena jaga makan lah.
2: Jaga makan
3: Betul.
1: Jadi antara makanan yang tak boleh makan ni bahagian tenusu. Contohnya macam Maria ni tenusu lah.
3: Betul. Kalau saya macam cheese ke ataupun creamy-creamy semua tu, kalau boleh
0: elakkan
3: elak lah. Betul.
0: Okay, terima kasih Maria. Pesan yang sungguh bermanfaat dan informasi pagi ini. Membuka mata Aida jugalah tentang penyakit ini.
1: Terima kasih. Semoga segera sembuh lah Maria.
3: Amin.
1: Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Itu dia perkongsian daripada rakan kita Maria, yang merupakan pengidap
0: penyakit eczema.
2: Dia berpanjangan lah. Tapi dia boleh disurut je lah.
1: Dia surut lah. Dia berkurangan. Dia tak sembuh.
0: Dia satu. Alah, susah lah sebenarnya kita nak ucapkan kepada mereka yang menghadapi.
1: Saya ada pengalaman eczema. Sebab anak saya sendiri. Itu yang saya katakan tadi tu. Dia tak boleh sembuh. Dia akan berkurangan. Jadi jaga pemakanan. Dia kata-kata dia tak boleh. Macam Maria tak boleh makan susu.
0: Betul.
1: Bahagian-bahagian benda-benda yang berasal dari tenusu. Macam anak saya tak boleh yang laut sangat.
0: Makanan laut. Okay.
1: Tapi dia makan juga. Tapi kurang lah. Bila dia makan dia naik kata-kata.
2: Yang jenis buat makan ke kacang
1: pantang. Itu darah putih. Saya darah putih ke macam kacang parang tak boleh tu.
2: Kacang parang.
1: Kacang parang kan. Baik, tu petua kita tu Aida.
0: Baik.
1: Jangan tengah-tengah mulut Aida. Tanya banyak petua. Okey, 9.29 minit pagi. Pertemuan kita ketika ini berkata-kata tentang petua.
0: Yep.
1: Terus kita berhibur dulu bersama dengan dedangan daripada Khalifah. Lagu untuk Adinda.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
2: Budak Gen Z ni.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.
1: Altibian.
2: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
1: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

0: kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.
1: Selamat pagi Yop Yong, pendengar setia Perak FM TBZ di sini. Saya Faizal
2: dan juga
3: Pak Ya.
2: Saya Faizal ke saya Aida Faizal?
1: Saya Faizal.
2: Oh, Aida. Saya Pak Ya.
3: Saya Faizal.
2: Saya Aida lah.
3: Saya Aida. Mana satu
2: ni? Dia TBZ
1: pening lah, pening lah.
2: Dia pening dalam bertugas tak apa. Jangan pening di luar sana
3: dia
2: tu.
3: Dia saja bagi kita keliling.
2: Saya ingat dia sebut saya Aida tadi kan. Berarti bertugas Faizal. Alamak. Okey, 9.39 minit pagi. Borak Gegar Pagi masih lagi bersama kamu semua. Okay. Memperkatakan tentang petua.
1: Ya. Dah banyak dah petua tentang sakit-sakit, penyakit yang kita dah kongsikan tadi bersama dengan sahabat-sahabat pendengar lagi yang berkongsikan dengan kita.
2: Siapa ni dah?
1: Cuintan. Akhirnya.
2: Akhirnya.
1: Apa petua ni tu?
2: Apa? Apa tu? Payah baca.
1: Pak Ya, Pak Ya.
3: Okay.
1: Katanya
3: nak tidur minum air masak tu nak awet muda. Wap nasi buah kat muka. Banyak gitu petuanya. Jangan makan nasi minum air, tak elok makan baru minum.
1: Jangan memang sulam makan minum lah maksudnya.
3: Memang Cua Amir kan selalu petua ni, insyaAllah mujarab.
1: Kan tadi Pak Ya tanya Cua Intan punya petua awet muda.
2: Itulah
1: petuanya tu.
2: Berapa banyak petua yang dikongsikan oleh Cua Intan tadi kan. Cua Intan ni siapa pula Ida?
1: Ini Anis dari Teluk Intan. Salam TBZ.
2: Katanya
1: alah tak biasa. Nak kongsikan petua untuk jantung dan badan angin. Ini elok saya ambil nota ni. Saya memang berangin je. Bawang putih setengah kilo. Halia pun setengah kilo.
2: Macam nak masak ni.
1: Itulah tu. Lemon 5 biji. Sugar apple 500 ml. Madu 1 botol. Bawang putih dikisar. Lepas tu perah ambil jus dia dalam 2 cawan. Halia pun sama dikisar. Ambil jus dia dalam 2 cawan besar ya. Perah pakai tapis teh yang kain warna putih tu. Kalau warna kuning tak boleh lah. Kena warna putih.
2: Dia tapis tipis tu. Halus tu.
1: Yang penting kena kain lah. Jangan yang jaring tu kan.
3: Nyampas dia buang lah.
1: Faham. Masukkan jus bawang dan halia dalam periuk. Lepas tu masukkan cuka apple, lemon dan madu. Kacau dia. Masakkan dalam 1 jam. Api kecil. Cuba petua ni lega badan selepas itu. Ni saya dapat daripada mak usu saya katanya.
2: Nak buat apa benda ni? Nak sapu jantung, dia muka jantung. Ke nak sapu dia badan ke nak minum?
1: Minum. Lah
2: bang. Tak nyatakan. Tak nyatakan minum ke? Mandi ke?
1: Mana tahu lumur
2: kan. Itulah mana kata minum betul lah minum.
1: Minum rasa
3: saya pernah buat. Saya pernah buat. Cuma tak amal.
2: Tak amal.
1: Memang semua ramai-ramai ni lah Pak Ya.
3: Cuma satu je, ada setengah orang dia tak suka bubuh madu sebab tak tahu madu tu ori ke tidak. Kalau tak ori jadi kencing manis pula.
1: Ya juga ya. Kalau tak letakkan madu tu tak manis lah.
3: Tak
1: sedap lah.
3: Kena sedap je.
2: Pak Ya kata ubat mana ada.
1: Nak ubat yang sedap.
2: Assalamualaikum, selamat pagi tiga suara. Kita pun tiga suara pula. Kan? Petua untuk hilang sakit perut, rendam teh uncang 2 keping, teh kelat, minum ulang 3 kali. Pucuk mengkudu, apa ni?
1: Pokok.
2: Apa ni? Rebus buat kerabu.
1: Faham.
2: Pucuk mengkudu lah tu, rebus buat kerabu. Makan dalam pantang dan buat bertungku. Sirih pula layur ke api, salai sikit. Sapu sikit kapur kot.
1: Salat sikit kapur.
2: Macam palit lah.
1: Faham.
2: Letak atas dada anak yang kecil yang batuk kahak tu akan keluar.
1: Untuk keluarkan kahak.
2: Mana kata asam jawa untuk kita sakit tekak, batuk. Rendam asam jawa 2 sudu, campur gula merah 1 sudu. camca, satu sudu camca macam mana ni? Rendam semalaman, minum, insyaAllah amalkan tu je lah. Banyak kau je nak buat ni.
3: Yalah, tapi ini petua dia kan. Tapi ada juga pantang.
2: Pantang.
3: Ha, macam contohnya baby nak elakkan dia sakit perut, orang kata lah.
2: Orang kata
3: kalau basuh kain dia jangan perah.
2: Kain yang dipakai oleh baby tu.
3: Untuk baby tu kalau dia basuh jangan perah.
2: Habis tu
3: nanti baby sakit perut.
2: Habis tu buat je kibah-kibah lah.
3: Kibah-kibah sidai je. Iyalah kot.
2: Okey.
3: Itu pantang.
1: Lambat sikit lah kering tapi okey.
2: Okey, Kak Mona Rahim Kampung Ulu Cemu, apa katanya?
1: Petua nak lembutkan daging dan ayam pencin. Boleh. Masa rebus nanti, masukkan sepasang sudu garpu. Kalau sudu dan sudu tak boleh layar, kena sudu dan garpu.
2: Berpasang.
1: InsyaAllah daging akan cepat lembut. Selain itu, boleh juga gunakan daun nangka. Kau mahu tekan?
3: Kalau daun nangka tu rasanya mungkin kot. Selalu saya jumpa daun betik.
2: Daun betik?
1: Betul, daun betik. Betul-betul macam tahu.
3: Rendam dalam tu, masak sekali.
1: Ini selalu ada dengar jugalah yang Bila? Rendam sudu
3: tak,
1: dalam.
3: Saya takut nanti orang tengah makan tertelan sudu.
2: Taklah. Tapi senduk dia tu pun dah besi kan.
1: Betul?
2: Saya nak bubur sudu lagi dah.
1: Tak, sebab sudu tu kita rendam sekali dengan daging tu, rebus sekali.
2: Mungkin ion-ion tenaga dari besi tu kan. Okey, assalamualaikum Pak Faizal, Aida, Pak Ya. Betul yang Rus amalkan, kalau batuk terus minum air panas setengah gelas, letak secubit garam halus dan limau nipis. Itu yang terus amalkan setiap kali batuk.
1: Air panas. Macam maki bengkak.
2: Tak tahu lah kan.
3: Tapi air panas tu okey lah, lega sikit kan.
2: Dia hilang perit tu.
3: Kalau air sejuk memang batuk lagi.
2: Merangsang lagi batuk kalau ais pula tu kan.
1: Air dah selalu kalau batuk makan aiskrim.
2: Betul juga tu.
3: Kalau ada apa ni, tonsil.
2: Tonsil tu.
1: Faham.
2: Kak Zuyang kata apa ni?
3: Ini salah penyakit.
2: Ni Kak Zuyang kata apa? Dia rumah hijau kita.
1: Dia kata, siapa? Untuk bisul.
2: Ya,
1: untuk bisul. Pak Ya pernah ada bisul?
3: Ada.
1: Pak Ya amalkan ni, Pak Ya.
3: Apa tu? Pak Ya baca. Sapukan sapu kapur sirih untuk kurangkan sakit yang berdenyut dan bagi cepat kecutkan bisul tu.
1: Kapur sirih.
2: Tapi sekarang nak cari kapur sirih pun susah tu.
3: Tapi ada cara lain pula. Dengan orang tu dia masukkan kertas yang dibakar dalam gelas, pekuk pada
2: bisul. Apa tu? Abu-abu kertas tu?
3: Tak. Kertas yang tengah terbakar tu masukkan dalam
2: gelacawan.
3: Itu pekukkan bila
2: ke
3: dia
2: bisul
3: dah nak madam, pekuk pada bisul kan.
1: Sakitnya.
3: Dia akan keluarkan punat tu.
2: Oh, mana kata dia rangsang panas tu?
3: Bukan. Sebab
1: nak keluarkan
3: udara
1: mata.
3: Panas, bila dia jadi sejuk, dia akan mengecut. Udara tu mengecut, jadi dia
2: tarik.
1: Macam buat bekam jugalah.
3: Macam bekam lah.
2: Betul lah, dia vacuum. Dia sedut punat tu. Allahuakbar. Punat bisul tu.
1: Sakitnya.
3: Saya pernah bisul tapi sampai operate lah.
2: Teruk lah tu.
3: Ada masalah kencing manis kan. Tempatnya jangan cakap.
1: Jeng.
3: Kalau nak tahu tempatnya kat mana, tanya Syuib. Ni pernah tengok.
2: Kak Zira.
1: Kenapa dia tengok
3: Dia nak tengok sangat. Kau tengok.
2: Kak Zira kongsikan dia. Dia kata betul Pak Ya. Memang betul. Kalau basuh kain baby tu, jangan diperah. Tak boleh perah. Pak Ya buat kan dulu?
3: Tak buat. Tapi ada orang yang jagakan anak saya lah. Dia cakap jangan perah kain. Kalau baby punya tu.
2: Baik, mungkin di hujung-hujung ni kita 9.47 ni kita boleh sahut panggilan
1: Yang
2: nak kongsikan kita. Assalamualaikum. Hello.
4: Hello, macam salam. Terleka pula.
2: Terleka.
3: Siapa ni?
4: Kak Mawar.
3: Kak Mawar. Ingatkan cu tadi. Okey, Kak Mawar. Apa cerita Kak Mawar?
4: Tak ada apa cerita. Banyak.
3: Hai, hati apa kau?
4: Tak ada Kak Mawar. Tak dapat.
1: Saya cuba.
3: Okey, takpelah. Mungkin Kak Mawar ada petua yang boleh dikongsikan.
4: Tak ada apa.
3: Hanya nak call je.
4: Tak ada apa betul Kak Mawar.
1: Kak Mawar
4: nak kongsi Pak Ya.
1: Ke Kak Mawar nak try jadi manager TVZ?
4: Betulnya dalam hidup kita ni satu je lah. Kita kena bersabar banyak.
1: Betul meneruskan kehidupan eh.
4: Apa-apa dalam keadaan jua pun. Betul orang kata jangan cepat marah lah.
3: Yelah. Itu jaga akhlak.
4: Tak ada Kak Mawar terang. Sebabnya cuk, kau tak dapat-dapat.
1: Okay, Kak Mawar
4: kata terai
1: dia
4: tu sampai dapat.
1: Ah. Okey, Kak
2: Mawar.
1: Terima kasih.
2: Petua Kak
4: Mawar. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Baik, waalaikumsalam. Petua Kak Mawar terus mencuba. Walaupun tak dapat, terus mencuba, ni dapat.
3: Pasal petua kehidupan, nak baik kehidupan.
2: Kehidupan.
3: Saya ada satu benda nak kongsi.
2: Okey.
3: Tak tahulah petua ke bukan kan. Kunci untuk rumah tangga kekal.
1: Wah. Bahagia. Okay. Ini betul petua.
3: Kuncinya ialah kunci rumah tu bagi bini pegang. Kunci rumah bagi bini pegang.
2: Segala kunci lah Maya.
1: Ya,
2: kunci
1: abang dah cakap.
2: Kunci rumah. Kunci apa? Kunci motor.
1: Kunci peti besi.
3: Terutamanya tengah malam.
2: Itu dia. Okay. Itu petua untuk bahagia rumah tangga.
3: Bahagia rumah tangga.
2: InsyaAllah.
3: Kekal lama lah. InsyaAllah.
1: Kalau petua cari jodoh macam mana bayar?
2: Ini kenal ni. Aida ni kenal ni. Mandi air tujuh bunga.
3: Tapi mandi bunga ni pun ada aura dia sebenarnya.
2: Kan?
3: Orang tua dulu saya ada terbaca tentang kisah mandi bunga ni. Dia memang ada kebaikan dia. Kan? Tapi tak tahulah macam mana caranya, saya pun tak pasti. Tapi memang elok lah.
1: Nasib baik payah tak cakap. Tak tahulah kalau menjadi ke tak dekat Aida.
2: Aida nanti ya. Pak Ya bagi petua, Aida cari bunga-bunga. Yalah, apa yang perlu dicari lah. Ya.
3: Satu lagi ayat power lah.
2: Ayat mesti power. Okey, kurang lebih 10 minit lagi tamat tugasan kita dalam pertemuan kita hari ini dalam Borak Gegar Pagi. Mungkin perkongsian akhir daripada Pak Ya sendiri bagaimana? Petuanya
3: tak adalah, tapi ingin berpesan lah. Kalau kita dengan dalam keluarga ni, jangan berkira sangat.
2: Betul bahagia dalam keluarga
3: tu. Kan, jangan berkira sangat, terutamanya dengan adik-beradik apa semua tu kan. Memang tak ada manusia yang tak buat silap. Kan, tak ada manusia yang buat silap dan tak ada manusia yang sentiasa betul. Jadi anggaplah itu perkara tu perkara biasa. Buat tak tahu je lah. InsyaAllah.
2: Bahagia sampai ujung nyawa.
3: InsyaAllah.
2: Aida, kenapa pandang saya macam tu? Aida, jangan.
1: Menanti petua daripada Abang Faizal pula.
2: Petua daripada saya pula. Petua daripada saya. Kalau nak jadikan anak anda seorang popular, namakan Faizal.
1: Saya tak boleh lock lah yang tu.
2: Betul tak, Baya?
3: Betul.
2: Faizal Tahir ada. Faizal Ismail ada.
3: Faizal Hussein.
2: Faizal Hussein, artis kita, pelakon. Faizal Zainal Abidin.
1: Saya bangkang. Aida pun ada.
2: Okey, Aida
1: Jebat.
2: Jap. Aida tak boleh kongsi dah yang tu sebab saya dah kongsi dah. Aida pula betul apa pula? Payah tadi untuk keluarga bahagia kan. Saya untuk jadikan anak popular. Aida?
1: Okey, Aida bagi petua untuk pemuda-pemuda.
3: Pemuda?
2: Lelaki je.
3: Tapi petua.
1: Pemuda dan pemudi.
2: Okey.
1: Mazlan pesan Pak Ya. Pak Ya cuba bagi idea.
3: Kona tak lain pula.
2: Dia kona. Dia pandai kona ni. Pandai kona dia. Orang muda Pak Ya.
3: Orang muda.
2: Tapi dia tak tahu. Dia nak kona, dia tak boleh kona kita.
3: Kita boom, boom.
2: Kita Z. Dia apa Alpha.
1: Alpha lagi muda daripada Aida.
2: Aida Z ke?
1: Aida Z.
2: Kita X. Payah.
3: X.
1: Alah.
2: X Factor.
1: Tak nak mengaku boomer pula.
2: Okeylah. Jadi perkongsian kita pun dah sampai hujung ni dah. Dalam pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang berkongsi apa dia? Petua-petua dengan kita ni.
1: Topik kita untuk pagi ini. Yang mana ada di TikTok kita juga. Yang dah tap screen untuk Pak Ya. Menghampiri 50K dah.
2: Wow.
1: Yes. Okay. Ada Cu Intan, ada Mawar Perak, Khairi Roslan, Nur Aslina, ramai. Misha pun sentiasa tidak putus-putus memberikan petua dan tips kepada kita. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana menemani kita di Rumah Hijau. Wasabi pun ada.
2: Alami.
1: Seawal pagi tadi pun dah tap screen. Misha yang terakhir, petua, dia kata kulit bersih tanpa jerawat, sapu putih telur setiap pagi 10 minit.
2: Abi, rugilah.
1: Kan? Baik masak. Buat telur dadar.
2: Kenyang kan? Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ya. Terima kasih Aida.
3: Terima kasih
1: Abang Faizal.
2: Terima kasih. Dan kita jumpa minggu depan insyaAllah.
1: Selepas ini kamu akan bersama dengan rakan setugas DJ Mas.
2: Mas untuk
1: Ruangan Yung 10 pagi hingga 2 petang. Mana dan kala? Kita akan ikuti rancangan Atibian.
2: Atibian nanti. Kita tunggu siapa tetamu yang akan bersama. Sama ada kalau minggu depan, Datuk Zamri.
1: Zamri.
2: Mungkin Datuk Zamri juga begini. Ataupun orang lain kita tak tahu. Jadi kata-kata terakhir, jaga kesihatan, jaga keselamatan.
3: InsyaAllah.
1: Jaga diri, kurangkan kontroversi.
2: Payah pula.
3: Untuk koma aja.
2: Okey, dan kita akan ikuti berita dalam berita dunia nanti tepat pukul 10 pagi. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye, Payah. Bye-bye, dah.
3: Bye-bye, Faizal. Aida.

0: www.radiomensajera.com Maya.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah

Al-Awwal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.
1: Ya, pastinya Pera FM untuk koma aja. Assalamualaikum, salam pengulu segala hari. Untuk hari Jumaat hari ini, kita melangkah ke 14 hari bulan Ogos 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dah masuk kita ke di bulan Rabiul Awal, ya. Nah, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar Nabi kita. Apapun, banyak-banyakkan berselawat, ya, di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Baiklah, kalau tadi bersama dengan DJ Aida, DJ Faizal dan juga Pak Ya, kita menggegurkan pagi Jumaat koma, dan kini giliran teman pula, ya, untuk meneruskan lagi siaran Perak FM menerusi segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang macam biasa. Alhamdulillah.
2: Altibia.
3: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Kaedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan al-manfa'alah untuk kita semua. Wallahu'alam.
2: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, assalamualaikum sekali lagi untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM, dan mungkin ada yang dah pun menonton di platform media sosial kami, iaitu di Facebook, ya. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bersama lagi menerusi rancangan Altibian kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, terus saja kita bersama dengan Sahibu Samaha Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri Hashim. Assalamualaikum, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah dapat bersama lagi Datuk minggu ini. Baik, terima kasih untuk DJ Aida kita yang menjayakan siaran langsung kita di Facebook ini, Datuk, ya. Jadi macam biasa, Datuk, kita mendengarkan sedikit muka adimah Datuk lah sebagai permulaannya. Silakan.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat penuh barakah, dan hari pertama di dalam bulan Rabiul Awal.
1: Ya.
4: Bulan dikaitkan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita gunakan kesempatan, sudah tentu dalam bulan Rabiul Awal ini tersusun jadual yang banyak mengenai ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah, dan sambutan peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kebangsaan, peringkat kampung dan jabatan. Semuanya menghala kepada melihat pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kepada kita. Dan satu lagi perkara yang suka saya juga sebut di sini adalah, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh kehidupan kita, dia juga adalah contoh perjuangan, hidup dalam penuh perjuangan. Jadi perlu juga diulang kaji dalam bulan Rabiul Awal ini adalah senarai panjang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, bukan sekadar mengikut Nabi SAW sebagai seorang manusia, makan, minum dan sebagainya, tetapi juga tentang apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW.
1: Itu dia. Untuk sama-sama kita renungkan bersama, ya, Datuk, ya. Jadi kepada koma dialalukan, ya, untuk bersama menerusi rancangan Altibian, dan pastinya sebarang kemusykilan dan persoalan berkaitan dengan bab agama kita dapat kita rungkaikan di sini, ya, untuk memberikan penjelasan oleh Sahibu Samaha Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri Hashim, ya. Jadi kalau di Facebook boleh titipkan soalannya di situ, dan juga di saluran WhatsApp kita 0102007055, ya. Jadi terus bersama rancangan Altibian.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Ya, Altibian di Perak FM 10.15 minit pagi. Jadi kita dah pun menerima soalan-soalannya Datuk ya. Dan ada juga soalan-soalan yang tertunda minggu lepas ni Datuk.
2: Oh ya.
1: Kemudian sekarang ini pun agak tular juga isu berkenaan dengan anjing yang liar.
2: Anjing liar.
1: Ya. Jadi ini ada daripada Zeti Elwil. Namanya Datuk ya. Assalamualaikum Datuk.
2: Assalamualaikum.
1: Jadi dia nak bertanya, saya ni ada kena kejar anjing di kawasan kedai. Waktu tu hujan renyai katanya. Jalan basah juga dan sewaktu dikejar saya berlari dan panik sehingga terjatuh dan tentau mulut saya di side mirror kereta. Lepas tu patah gigi depan katanya.
2: Dia lari tu dia terlanggar kereta. Terlanggar kereta parking lah masa tu.
1: Lepas tu dia kata saya ada rasa sentuhan anjing tu di betis saya sebab kena kejongan. Anjing ya Datuk ya. Tapi tak adalah rasa digigit. Tapi dalam masa yang sama saya was-was, dia kata. Adakah betul anjing itu terkena betis saya walaupun ada rasa sentuhan? Dan saya tanya juga seseorang di situ, dia kata tak kena. Tapi anak saya kata kena. Jadi saya balik rumah, tapi tidak samak seluar saya itu. Saya cuma basuh dengan air paip dan masukkan dalam mesin basuh seperti biasa. Jadi macam mana kedudukannya tu Datuk?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur aurati wa ammin rawati wa qfir dzunubi. Fenomena anjing liar ni merata-rata sebenarnya. Di taman saya pun, taman rapat kooperasi, anjing liar banyak dan garang serta membahayakan. Dan saya telah report sendiri kepada dipanggil. Di situ ada ahli majlis yang jaga zon-zon tertentu. Dan di bawah dia adalah dia punya jawatankuasa kuasa. Dan saya telah laporkan. Cuma masih ada, pagi tadi saya lalu masih ada anjing, anjing liar berkenaan. Jadi mohonlah kepada pihak berkuasa tempatan ambil cakna perkara ini sebab membahayakan. Lebih-lebih lagi anak-anak di sekolah, anak-anak kecil bermain.
1: Sebab ada dah kejadian-kejadian
2: dah
1: yang berlaku.
2: Dah ada kejadian
1: ya?
2: Di kokoknya kepala anak dan sebagainya. Jadi perkara ini, dan bukan setakat itu DJ. Kadang-kadang kita minta lah kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam yang membela anjing. Taman-taman awam tak boleh bawa anjing. Itu undang-undang, ada dalam undang-undang. Tapi nampaknya taman-taman awam kita, Taman Padang Polo contohnya, taman di belakang rumah saya itu di Gunung Biu, kedapatan rakan-rakan bukan Islam kita bawa anjing. Sepatutnya tak boleh bawa anjing. Kemudian masalah kencing rata-rata. Saya pernah pergi Australia. Di Australia tu, di tepi jalan tu memang disediakan satu gulung plastik. Tujuannya adalah kalau ada orang penduduk bawa anjing, kemudian dia buang-buang najis dia, owner dia tu ambil plastik tu untuk ambil balik najis anjing dia tu. Tak berlaku di negara kita. Negara kita ditala rata-rata.
1: Ambil itu jadi masalah. Itu ya, Datuk,
2: ya?
1: Ambil plastik.
2: Ambil plastik. Memang disediakan plastik. Banyak owner yang bawa anjing tu ambil plastik tu kutip balik. Buanglah di tong sampah. Tapi itu tak berlaku di tempat kita. Jadi balik pada soalan tadi tu, kita diminta supaya dipanggil sertu sama jika kita nampak dan merasa yakin. Dalam satu kaedah dipanggil sebagai nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita berhukum dengan yang zahir, yang batinnya kita tidak diminta menyiasat. Jadi kalau kita yakin bahawa kita dah ada berlaku sentuhan di situ, kita kena samaklah ataupun sertu. Tapi kalau kita agak-agak, kita tak yakin, kita panik, kita pun tak tahu sama ada kena ke tidak, maka kita ambil hukum tak kena. Jadi tak apalah, basuh biasa begitu sahaja. Kecuali kita kalau yakin, barulah kita kena sertu. Tapi tak ada masalah kalau langkah berhati-hati, kita nak sertu pun tak apa. Tetapi dari sudut hukum asasnya, selama mana tidak yakin tersentuh anjing itu, maka tidaklah dituntut untuk dibasuh secara sertu tadi tu atau sama.
1: Baik. Jadi mungkin ada pesanan daripada Datuk juga ya. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, cuba nak normalisekan.
2: Ya, yeah, betul.
1: Berkaitan dengan hukum agama pun mereka macam nak ni kan, sebab apa kita ada kebolehan sertu tu.
2: Yeah.
1: Jadi boleh pegang, boleh orang kata bermain-main dengan anjing tu. Jadi
2: kalau DJ ingat, satu DJ Mas ingat satu ketika dulu saya jawab soalan anjing dijadikan sebagai binatang peliharaan pet. Dan rakaman itu telah diusahakan oleh seorang rakan di cap, di cap card itu, kemudian dihantar dalam YouTube, dalam saya punya TikTok lah. Di situ kita nampak respon daripada orang Islam sendiri. Dan betul lah apa yang disebut oleh DJ Mas, cuba normalize. Jadi dalam bab anjing ini ada juga yang lalu dalam wall saya tu, orang yang memang dia mengutip anjing-anjing gelandangan ini dikutip, dia letak satu kandang, dia beri makan. Ya, itu dapat pahala sebenarnya. Tapi tidaklah pula dibolehkan untuk selfie, bawa ke bilik tidur, itu tak boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, saya tegaskan, dalam mazhab Syafi'i kita, anjing tidak boleh dijadikan haiwan peliharaan. Sebab ada hadis sahih mengatakan, manik tanah, barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk jaga ladang, jaga kebun dan sebagainya, maka akan berkurang daripadanya pahala setiap hari. Maka tak boleh dijadikan sebagai pet, sebagai haiwan peliharaan. Tapi itu dinormalisasikan, normalisekan, seolah-olah nak jadikan anjing itu seperti arnab, seperti kucing. Walhal perkara ini ada larangannya dari sudut
1: hukum nasnya, agama.
2: Hukum agama.
1: Hukum agama kita ya. Itu juga arahan tidak membenarkan untuk memberi makan ni Datuk kepada anjing-anjing liar ni yang tak bertuan ni, yang merata-rata ni Datuk ya. Jadi mungkin ada setengah tu pun berpendapat kiranya disebabkan oleh kemanusiaan kita. Jadi kita tak boleh, ada yang kecam kalau kita tak bagi makan anjing-anjing ni lah kiranya Datuk kan.
2: Anjing ni tabiatnya bila sekali dia kita bagi makan, maka dia akan datang lagi dan datang lagi dan datang lagi. Bagi anjing-anjing yang berkeliaran ini, kalau nak bagi makan, hendaklah di tempat-tempat yang bukan di tempat awam. Boleh bagi makan. Kalau anjing itu lapar, boleh bagi makan. Islam tidak memusuhi anjing. Tapi Islam memusuhi sikap sikap pemilik-pemilik anjing yang tidak hormat kepada orang lain. Jadi kalau anjing itu cedera, wajib untuk kita tolong dia. Macam doktor veterina contohnya, ada anjing yang luka sebagainya, dia ubat, itu dapat pahala. Cuma adalah itu pentingnya hukum sertu tu dalam keadaan begitu. Tapi kalau untuk haiwan peliharaan memang tak boleh. Jadi elok beberapa usaha, inisiatif yang dibuat oleh beberapa orang penduduk, dia ada tanah sikit, dia buat satu kandang besar, anjing-anjing yang berkeliaran tu letak di situ. Jadi siapa yang pejuang-pejuang anjing berkeliaran ini, kalau boleh pergi ke tempat itu, bagi makan ataupun bagi duit untuk supaya anjing-anjing ini dia dapat kebajikannya dan dapat pelihara. Bukannya hanya satu dua kes menyebabkan seolah-olah satu seluruh umat Islam memusuhi anjing, bukan begitu. Berlaku kes tertentu disebabkan kes-kes yang terkait lah, tak boleh nak general rasakan benda tu.
1: Okey, tu dia ya. Moga-moga kita dapat renungkan bersama ya keadaan ini ya, Datuk ya. Hukum agama tetap hukum agama,
2: tetap
1: kita
2: hukum
1: ya.
2: Agama.
1: Baik, okey, seterusnya soalan daripada rakan pendengar kita ni yang dah hantar di WhatsApp kita ni Datuk ya. Daripada Muhammad Khair Haji Yusuf Semanggul ni, ada tiga soalan Datuk, kita pergi satu persatu. Yang pertamanya, doa kunut meminta jauhi bala bencana ataupun doa-doa menolak bencana, bolehkah diselit dan dimasukkan juga dalam bacaan doa kunut solat fardu harian kita ni Datuk?
2: Boleh solat kunut subuh contohnya kita tambahkan dengan doa kunut nazilah sedikit, ataupun kita tambahkan dengan doa tolak bala. Hukumnya boleh, harus kita menambah kunut harian kita dengan doa-doa tolak bala, insyaAllah.
1: Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagi kematian orang bukan Islam, bolehkah kita sebut dan ucapkan salam takziah ataupun salam belasungkawa?
2: Belasungkawa.
1: Belasungkawa kepada mereka yang meninggal dunia ni, Datuk.
2: Harus hukumnya. Harus. Selama mana kita tidak mendoakan dengan doa-doa khusus untuk orang Islam. Nah, kalau doa untuk orang Islam, kepada orang Islam mati yang lain kita doakan masuk syurga dan sebagainya. Dan salam takziah dan salam belasungkawa ini adalah lebih baik daripada kita sebut rest in peace.
1: RIP.
2: Sebab rest in peace, peace bagi kita umat Islam adalah dalam syurga.
1: Itu. Baik. Okey, soalan yang ketiga, Datuk, ya. Derma tabung haji derma tabung hari Jumaat bolehkah dibuat setelah solat Jumaat selesai? Iaitu bukan semasa jemaah mendengar khutbah Jumaat,
2: Datuk. Itu yang terbaik. Kita jangan ganggu konsentrasi orang yang sedang mendengar khutbah Jumaat. Kita lakukan sebelum khutbah Jumaat atau selepas khutbah Jumaat. Biarlah khutbah Jumaat itu diikuti secara fokus oleh jemaah kita.
1: Secara fokus, Datuk, ya. Baik, okay. Tiga soalan daripada Cik Muhammad Khair Haji Yusof dari Semanggur. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya kita ada soalan tertunda ni, Datuk. Siang pula. Minggu lepas tak sempat kita nak santuni, Datuk, yang berikan penjelasan. Ini daripada Fadlan Fazil ni. Ini berkenaan dengan duit sumbangan daripada orang ramai, Datuk. Pihak sekolah ada mengutip duit sumbangan daripada orang ramai untuk membeli kegunaan sekolah. Dalam ramai-ramai yang sumbang, ada ada juga yang menyumbang dengan niat nak jadikan wen itu, wen yang akan dibeli itu sebagai wakaf dari pihak dia. Okey. Jadi sahkah wakaf sedemikian? Dan adakah wen tersebut nanti serta-merta akan menjadi wakaf, Datuk?
2: Baik. Kalau yang berniat wakaf itu hanya seorang, maka wakafnya itu diterima sekadar seorang sajalah. Jadi harus kita mewakafkan harta kita untuk aset-aset sebegitu, wen dan sebagainya. Dan kalau yang niat wakaf itu hanya seorang, dia tidak mengatasi niat-niat yang lain sebagai derma biasa saja untuk yang dipanggil infak lah, untuk beli wen berkenaan. Jadi sebaiknya wen itu kita gunakan sebaiknya dan semaksimum yang mungkin lah. In case nanti wen berkenaan sudah luput, maknanya sudah tak boleh nak guna, maka yang wakaf tadi itu terhenti setakat itu sajalah.
1: Begitu. Okey, itu dia penjelasannya, Datuk, ya. Dan kalau minggu lepas kita ada berkongsi juga, Datuk, ya. Sebab apa? Kalau bab fidyah ni memang banyak Datuk, ya, yang kita nak sentuh.
2: Berangkai-rangkai dia.
1: Okey, jadi untuk minggu ini sambil-sambil kita menantikan soalan-soalan ni pendengar kita, ya. Kita nak tanya kadar fidyah ni, Datuk, ya. Bagaimana agaknya kadar fidyah ditentukan?
2: Jadi kadiah fidyah, kita fokus kepada fidyah orang yang tidak berpuasa ketika bulan Ramadan. Jadi kadar fidyah ini ditentukan berdasarkan pertama jumlah hari puasa yang kita tinggalkan. Jadi kita tahu berapa hari yang kita tinggalkan. Kemudian kita tengok kadar nilaian wang secupak beras. Satu hari secupak. Jadi secupak itu makanan asasi kita sudah berat lah,
1: 650 gram
2: atau 1/4 daripada harga fitrah kita. Kalau fitrah kita ambillah tahun ini RM10,
1: RM2.50 lah kalau 1/4.
2: RM2.50 campur dengan 10 duit pengurusan maib lah, 10%. Jadi kita akan dapati Kadar fidyah untuk tahun 2025 kalau kita nak bayar adalah secupak RM2.75.
1: Secupak.
2: Maksudnya 625 gram itu bersamaan RM2.75. Asalnya RM2.50. Tapi RM2.70. Tapi dia dicampur dengan 10%. 10% pengurusan Maib.
1: Maib tadi.
2: Sebab Maib terpaksa nak hantar kepada penerima memerlukan kos-kos tertentu dan sebagainya.
1: Prosesnya tu.
2: Prosesnya dia ada proses melibatkan kos juga. Dulu-dulu orang hantar pakai beras. Memang beras bukan duit.
1: Jadi, memang beras lah.
2: Beras tu bawa perlu disimpan dalam gudang. Perlu diangkut pakai lori. Dan duit-duit itu diambil daripada mana? Sudah tentu kita tak boleh ambil daripada fidyah RM2.50 tu,
1: tak boleh.
2: Sebab itu solid untuk fakir miskin. Tak boleh kita usik sikit pun, itu hak mereka.
1: Itu jelas dia dah
2: tak boleh usik. Yang campur 10% itu, 10% itu itu duit bukan daripada fidyah tu. Duit tambahan daripada yang nak gunakan khidmat majlis agama. Tujuannya adalah kos-kos pengurusan tadi itulah. Urusan simpan dalam gudang, nak hantar pakai lori dan sebagainya.
1: Gitu ya. Okey, itu kalau kita nak tahukan kadar fidyah yang ditentukan Datuk ya. Jadi Datuk, adakah fidyah boleh dibayar oleh waris bagi orang yang dah pun meninggal dunia? Ini nak kena bagi tahu ni. Mungkin ada yang tak faham lagi.
2: Simulasinya ialah mak kita meninggal atau ayah kita meninggal dalam keadaan dia wajib bayar fidyah. Jadi boleh tak anak-anak waris tolong bayar untuk dia? Hukumnya boleh. Hukumnya harus waris boleh, dan sebenarnya bukan harus, wajib bayar.
1: Wajib bayar
2: fidyah bagi orang yang meninggal dunia. Selaras dengan tanggungjawab untuk kalangan hutang manusia pun waris kena bayar. Ini pula hutang ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duit itu nak bayar daripada mana? Kalau sekiranya si mati meninggalkan harta, boleh diambil daripada harta si mati untuk membayar fidyah tadi. Kalau tak cukup, maka bolehlah ditampung oleh wang daripada ahli-ahli waris yang lain. Ini antara tanggungjawab anak kalau sekiranya mak ayah dah meninggal. Ada lagi sebenarnya tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, khususnya dalam untuk mengelangsaikan bayaran fidyah tu.
1: Kita tak habis di situ saja. Kalau kita ni berkenaan dengan fidyah ni, apa semua ni kan, untuk ibu bapa kita yang dah pun meninggal dunia. Kita sambung lagi.
2: Sambung lagi.
1: Datuk ya. Jadi kita tengok ni di talian pun dah berkelip ni untuk soalan menerusi dan cakap TV yang kita tengok siapa ni Datuk ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas.
1: Ya, siapa di talian?
3: Saya Niza.
1: Niza.
3: Ya.
1: Dari mana Niza?
3: Dari Salak.
1: Okey, silakan bersama dengan Timbalan Mufti kita, Datuk
3: Haji Sabri. Terima kasih. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak tanya satu soalan. Mak saya dah meninggal dunia. Lepas tu dia tinggal puasa 5 hari. Dalam 5 hari tu saya khadar puasa dia. Jadi saya nak tahu, puasa dah dibayar, fidyah kena juga ke?
2: Nak tahu, mak itu tak dapat berpuasa disebabkan apa ya?
3: Sakit.
2: Okey.
3: Sakit.
2: Sakit.
3: Jadi puasa dia saya bayar. 5 hari. Saya nak tanya fidyah dia. Kena bayar fidyah ke ataupun tak bayar? Sebab saya bayar pada tahun yang sama. Tahun yang meninggal.
2: Boleh tahu sakit apa?
3: Dia sakit dalam perut.
2: Memang sakit yang doktor sahkan tidak akan sembuh. Ke macam mana?
3: Tak pergi hospital pun. Dia kat rumah je.
2: Baik.
3: Okey,
1: Datuk.
3: Itu soalan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi, sakit itu ada beberapa kategori. Kalau seorang itu sakit yang tidak ada harapan sembuh, doktor kata. Dan dia memang tak mampu nak qada puasa bila-bila masa akan datang. Maka ketika itu kewajipannya adalah bayar fidyah sahaja. Satu hari secupak tanpa dituntut dengan qada. Sebab dia memang penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Kategori kedua, sakit yang ada harapan sembuh. Tiba-tiba katalah sakit demam-demam biasa saja. Dan dia tak di tak ada penyakit yang kronik. Demam biasa itu meninggal. Dikira penyakit itu adalah penyakit yang ada harapan sembuh. Dalam kes kedua ini, waris boleh untuk membayarkan, untuk mengkadokkan bagi pihak dia. Berbeza dengan kes nombor satu. Kes nombor satu, sakit yang tak ada harapan sembuh dan dia memang tak boleh nak puasa. Itu kena bayar fidyah sahaja. Kes kedua, penyakit yang ada harapan sembuh, penyakit biasa, tapi tiba-tiba mati mengejut contohnya. Di situ waris boleh kadokkan puasa untuk si mati. Jadi merujuk pada soalan tadi, kita pun tak tahu sakit dalam perut dan tak pergi pun hospital. Maka eloklah dikadokkan. Dikadokkan puasa bagi si mati atau almarhumah ibu tadi tu.
1: Macam Puan Nizam tadi, dia kata dia sempat lah. Pada tahun yang
2: pada
1: sama.
2: Pada tahun yang sama. Alhamdulillah. Tak perlu fidyah.
1: Tak perlu fidyah. Baik, seterusnya kita tengok daripada Zul Alang. Kalau di Facebook ada juga soalan yang dikemukakan Dato' eh. Nak bertanya, katanya mengenai sistem suria. Boleh ke Dato'?
2: Boleh. InsyaAllah.
1: Adakah matahari mengelilingi bumi statik ataupun bumi yang mengelilingi matahari? Sekarang ini heboh diperdebatkan dan bagus saja kita gerhana matahari.
2: Gerhana matahari. Gini, setiap planet yang di atas cakrawala sada itu, dia berputar mengikut orbit dia. Jalan dia, highway dia. Dan matahari itu dia bergerak pada dia sahaja. Dia tidak bergerak mengelilingi bumi. Dia bergerak pada objek dia sahaja.
1: Kedudukan dia
2: sahaja. Dan baru ni saya dapati satu hantaran mengenai ada satu kamera yang berjaya untuk melihat muka bumi atau apa nama...
1: Permukaan
2: matahari itu. Jadi matahari itu dia akan bergerak pada dia, kedudukan dia saja. Adapun bumi itu yang bergerak mengelilingi matahari. Bulan bergerak mengelilingi matahari. Matahari statik di tempat dia, namun dia bergerak pada paksi dia saja.
1: Itu yang kita nak fahamkan. Baik, itulah saya pun ada ternampak dia boleh apa dapat capture permukaan
2: matahari tu dengan menggelegak dengan air mengalir, air apa, air panas tu lah. Tu lawa tu, masya-Allah.
1: Kejadian Allah Subhanahuwataala ya. Baik, kita tengok ni. Dah banyak dah soalan di WhatsApp kita ni Dato' ya. Kita terima daripada Muhammad Azmi Hasbullah, nama di profil WhatsApp ni nak bertanya dari Teluk Intan ni Dato' ya. Macam mana kita nak tahu kalau kita buat sesuatu kerja itu kita mendapat keberkatan itu?
2: Barakah ini, keberkatan ini adalah dia nampak pada bilangannya macam sikit, tetapi manfaatnya lebih daripada apa yang kita nampak. Saya bagi contoh. Ada orang gaji besar tapi tak cukup-cukup dia rasa. Tapi ada orang gaji sikit tapi dia boleh memenuhi apa juga kehendak dia. Sebab itu kita baca satu doa minggu lepas, kita mohon pada Allah, ya Allah, bukan minta kaya, ya Allah, cukupkah aku. Sebab ada orang kaya tak cukup-cukup. Jadi keberkatan itu benda sikit tapi manfaatnya banyak dan lebih daripada apa yang kita jangkakan. Satu lagi contoh untuk mudah, umur kita kadang-kadang ada seorang tu umurnya 45 tahun meninggal. Tetapi berkat umurnya itu, ilmunya, bukunya masih dipelajari sampai hari ini. Contohnya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi ini dia meninggal umur 40 ataupun setengah riwayat kata 45. Meninggal tak kahwin lagi pun, tak sempat kahwin. Tetapi berkat umurnya itu, buku-bukunya, pandangannya dah berapa, ratanya dah ribuan PhD dibuat. Hasil daripada kajian-kajian ataupun daripada buku-buku beliau. Itu contohlah. Masa pun begitu. Kita kadang-kadang berjaya menggunakan masa yang 8 jam kita bekerja tu, banyak benda kita boleh buat. Tapi ada orang 8 jam dia melengok. Hujung-hujung hari dia kata, aku buat apa? Hari ni macam tak ada apa. Duduk pantry pun dah 2-3 jam. Tak cukup di pantry, makan kat luar pula. Kemudian dah balik pejabat, gosip pula, nyembang. Jadi hujung-hujung dia tak tahu nak buat apa. Tak. Kerja ada, tapi dia tak buat. Itu contoh. Barakah tu penting.
1: Barakah penting, ya.
2: Sebab itu kita baca, kita bagi salam pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu barakah tu. Sepenuhnya Dato' ya.
2: Yeah.
1: Oh, sepenuhnya. Baik, itu dia menjawab soalan. Kalau sikit tu orang kata berkatnya ada, sentiasa
2: sikit tapi berkat.
1: Sentiasa cukup ya Dato' ya. Baik, seterusnya kita ada daripada Hafiz Sri Iskandar ni nak bertanya Dato' berkenaan dengan urusan jual beli. Apa hukum ada urusan jual beli tapi dia tulis bayar seikhlas hati?
2: Itu tak boleh. Jual beli dia kena definekan betul-betul. Kalau sumbangan okey. Sumbangan seikhlas hati. Tapi kalau ada dia panggil mu'awadah, pertukaran barang. Saya ada duit, di mesti ada pen. Saya nak ambil pen ini, kita kena letak ke harga. Ini 20 sen nampak. Tak boleh kata kalau hatilah, itu tak boleh. Itu bukan jual beli tu. Jual beli mesti persetujuan, harga dipersetujui oleh pembeli dan penjual.
1: Bermakna ada harga yang ditetapkan.
2: Ada lah, harga datang yang ditetapkan.
1: Baik, ya.
2: Jual beli.
1: Okey, kalau tengokkan jam dah pun 10.41 minit pagi. Terus bersama rancangan Aktibian kita. Sebarang kemusykilan dan juga persoalan boleh dikemukakan, ya. Okey, kita nak berbalik pada fidyah tu tadi, Datuk, ya. Ini ada situasinya, Datuk. Pak Ali tak berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 30 hari.
2: Sebulan penuh tak puasa.
1: Ha, sebanyak penuhlah 30 hari pada tahun tahun lepas lah kiranya.
2: 2025.
1: Jadi Pak Ali ni mengidap barah lah sebenarnya. Kemudian disahkan tiada harapan untuk sembuh. Jadi dalam senario ataupun dalam kes ini macam mana agaknya fitriah tu, Datuk?
2: Ini termasuk tadi sama dengan berkaitan dengan soalan Cik Nizar tadi itulah. Jadi sakit yang dihidapi oleh Pak Ali tu kategori pertama. Sakit yang tidak ada harapan sembuh dan dia tak mampu untuk qadaknya nanti. Jadi dalam hal ini dia, Pak Ali ni, dia tidak wajib gantikan puasa. Sebab dia tak mampu. Cuma dia wajib untuk membayar, untuk membayar fidyah.
1: Bayar fidyah.
2: Oleh kerana 30 hari, kita kata 30 hari kali dengan RM2.75.
1: Itu kiraannya.
2: Itu kiraannya. Secupak campur dengan 10% upah kepada maib. Kalikan dengan setahun.
1: Sebab setahun, ya.
2: Setahun. Jadi 30 kali RM2.75, RM82.5 lebih kurang. RM82.50.
1: Kadar
2: fidyah yang ditinggalkan 30 hari disebabkan penyakit kronik yang tak ada harapan sembuh. Itu situasinya lah.
1: Itu situasinya. So kita bagi macam ni lagi faham, ya, Datuk?
2: Lagi faham. Kita buat simulasi.
1: Simulasinya, Datuk, ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan daripada Cik Azudin kita. Cik Azudin SMK. Sekolah gamoknya.
2: Sekolah Menengah Kebangsaan.
1: Okey, ada kes ni yang diberikan. Saya ada meminjam duit RM2,000 lah pada kawan-kawan yang memberi, yang membeli rasanya.
2: Membeli
1: golba kerana tidak mempunyai wang tunai. Jadi soalannya, nilai wang yang harus diganti itu adakah RM2,000 tu tadi ataupun mengikut nilai emas itu? Nilai emas tu
2: 999 dia setiap hari berubah-ubah. Kadang-kadang 600 lebih segram. Semalam 500 lebih segram contohnya. Baik. Oleh kerana dia meminjam duit, bukan meminjam emas. RM2,000 itu dipinjam duit. Duit itu dia nak beli apa, itu bukan isunya. nak beli meh ke sebagainya. Jadi nanti kalau dia nak bayar balik hutang tadi tu, dia bayar mengikut RM2,000 tadi. Bukan ikut harga emas. Sebab dia pinjam itu bukan emas. Dia pinjam itu duit.
1: Baik, okey, itu dia ya. Dan talian kita juga ya, 545-8559. Kalau ada yang nak mengemukakan sebarang persoalan ataupun kemusykilan berkaitan agama. Dan seterusnya kita juga terima daripada siapa? Oh, itu Jawi.
2: Sudah Arab lah pula. Asma Aisyah Diana Syahrani.
1: Okey, itu dia.
2: Panjang.
1: Baik, ini ada dua soalan ni Datuk.
2: Yeah.
1: Soalan yang pertama, saya ada operet gigi geraham bongsu.
2: Baik.
1: Bengkak besar sebelah muka. Yeah. Dan sangat sakit bila nak rukuk dan juga sujud dengan sempurna.
2: Baik.
1: Ini berkaitan dengan solat.
2: Solat lah ni. Ha.
1: Jadi saya rukuk dan sujud semampunya.
2: Baik.
1: Bacaan Al-Fatihah juga tidak dapat dibaca dengan sempurna. Disebabkan tadi itulah Datuk ya, problemnya. Yeah. Jadi adakah saya perlu ulang solat jika sudah sihat?
2: Tak perlu.
1: Tak perlu.
2: Firman Allah Ta'ala, fattaqullah mastata'tum. Menghendaklah kamu tak bertakwa kepada Allah, buat laksanakan ibadah. Fattaqullah mastata'tum, setakat mana yang kamu mampu.
1: Hai.
2: Jadi yang bertanya tadi, sebelum solat elok wuduknya sempurna, menghadap kiblat, tutup aurat, dan dia solat ikut kemampuan dia. Rukuknya, sujudnya tak boleh nak seperti biasa sebab ada sakit. Maka rukuk dan sujud setakat yang dia mampu, selesailah tuntutan solat dia dan tak perlu untuk diulang.
1: Itu dia kelonggaran yang diberikan yang datang dengan keadaan kita yang tak sempurna tu ataupun tengah sakit tu kan. Jadi soalannya kedua, setelah selesai operate selama 3 hari 4 hari ataupun 4 hari lah ya, kawasan gusi yang dijahit sentiasa berdarah.
2: Baik.
1: Walaupun saya dah meludah, kata doktor jangan berkumur untuk 1 ke 2 hari supaya kawasan yang dijahit tu tidak cedera ataupun terbuka. Jadi saya bersihkan dengan kapas, tapi agak susah untuk memastikan darah tiada, dan saya cuba berkumur-kumur pada hari-hari seterusnya. Adakah solat saya sah kerana gusi yang berdarah tersebut?
2: Baik. Selama mana darah yang keluar daripada gusi itu kita tidak telan semasa solat, sah solat kita.
1: Baik.
2: Sebab itu dalam kes ini, puan yang bertanya boleh solat seringkas yang mungkin. Maksudnya ambil yang rukun-rukun, yang fardu-fardu sahaja. Untuk mengelakkan berkumpul banyak sangat nanti darah dalam mulut menyebabkan susah untuk membaca dan sebagainya. Jadi sembahyang secara ringkas saja, ambil yang rukun-rukun dan fardu untuk melepaskan tanggungjawab solat.
1: Baik, okey. Seterusnya kita tengok talian ni Datuk ya.
2: Baik, sila.
1: Siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Mas. Assalamualaikum, Mas.
1: Ya, siapa di talian? Ya,
4: jangan kau tengok Ustaz, boleh tak?
1: Boleh, silakan.
4: Halo.
2: Ya.
4: Halo, Ustaz.
2: Ya, ya.
4: Kalau salat ada ayat, ada rekit sikit, ada tak boleh salat kan? Nak tanya lah ni.
1: Tanya apa tu?
4: Ni Mas, aku tanya, kalau datang bulan ada rekit sikit tak boleh salat kan?
2: Datang bulan.
4: Nak tanya Ustaz lah. Aku dengar Ustaz kat radio dengan Facebook tadi.
1: Ya. Okey, dengar.
4: Tak boleh salat, tanya Ustaz, tak boleh kan?
1: Okey, boleh. Dengar di radio ya. Okey. Ni apanya? Berkaitan dengan kedatangan haid.
2: Wanita lah, kedatangan haid.
1: Tapi haidnya sikit-sikit.
2: Okey.
1: Jadi dia nak tanya adakah boleh solat.
2: Ini persoalan darah wanita. Sikit-sikit itu dia perlu tentukan. Sikit itu mencapai 1 hari ke tidak. Kalau katalah pagi tadi subuh tak keluar. Kemudian pukul 10 tadi keluar. Kemudian nanti pukul 12 dah tak ada. Itu bukan darah haid. Sebab darah haid itu minimum 1 hari 1 malam.
1: Baik.
2: Tapi kalau sekiranya darah itu keluar sikit-sikit sampai berapa hari dalam
1: keadaan masih lagi berlanjutan
2: sebagainya, jumpa doktor lah. Di situ kita nak define kan sama ada darah itu haid ataupun
1: darah penyakit.
2: Darah penyakit. Uh-huh. Jadi dalam keadaan biasa-biasa, kalau sekiranya darah itu tak sampai satu hari, uh-huh, maka tidak dikira sebagai darah haid. Uh-huh. Jadi, sebab kita kena tahu kaedah asas dan umum, darah haid itu seringkas-ringkasnya adalah satu hari satu malam.
1: Satu hari satu malam, ya. Yeah. Ha, itu rasanya ain tu tadi tu. Pendengar kita yang setia. Ya,
2: setia.
1: Datuk. Baik, kalau tengok kajian dah pun 10.50 minit pagi ya, untuk kita terus bersama menerusi rancangan Atibian bersama dengan Sahibus Samaha Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Samri Hashim. Baiklah, Datuk, kita nak sambung sedikit lagi kita lebih faham kenaan dengan fidyah kita ni, Datuk. Ya. Satu lagi kes ni, Datuk. Untuk kita kira macam mana kadar fidyah tersebut. Ya. Encik Hadi ni, dia tak berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 5 hari.
2: 5 hari.
1: Lepas tu pada tahun 2023 macam tu.
2: Dia tinggal tu 2023.
1: Okey, 5 hari. Beliau tidak menggantikan puasa tersebut. Sehingga melangkau 3 tahun.
2: 2026.
1: 2026 lah. Ya, iaitu sehingga tahun 2026. Apa agaknya tindakan yang perlu dilakukan oleh Cik Hadi ni?
2: Cik Hadi ni bila dia tinggal puasa 5 hari 2023 dulu. Tak ada ganti-ganti sampai cecah 2026.
1: Melangkau tahun.
2: 3 tahun dia langkau. Jadi Cik Hadi wajib menggantikan puasa 5 hari sahaja. Puasa dia tidak berganda. Dia tidak berganda kerana puasa yang ditinggalkan tanpa mengalami masalah kesihatan sebagainya. Dia qada 5 hari saja. Namun pada masa yang sama, Encik Hadi kena wajib bayar fidyah kerana melambatkan ganti puasa 3 tahun pula melangkau. Jadi kadarnya adalah 5 hari tadi ni kali dengan RM2.75 harga secupak beras tadi tu, kali dengan 3.
1: Sebab dia melangkau 3 tahun.
2: Jadi kalkulik-kalkulik RM41.25.
1: Bukan banyak pun.
2: Bukan banyak. Tak sampai 50.
1: RM41 25 sen.
2: Bukan banyak itu. Tapi bukanlah menggalakkan orang tinggalkan puasa.
1: Ya. Okey, itu dia ya. Jadi kita lebih faham ni berkaitan dengan fidyah ni, Datuk, kan. Okey, seterusnya kita ada masa lagi ni, Datuk. Boleh lagi ya, Datuk. Daripada Cik Muhammad Isa kita, Muhammad Isa Hamid dari Tanjung Piandang. 2-3 minggu ni nampaknya ada nama-nama yang kita baru tak pernah terima, Datuk. Soalannya berkenaan dengan kencing tak lawas ni, Datuk. Dia kata soalannya, kencing tak lawas walaupun sudah berdehem, ketika solat masih lagi terkeluar sedikit. Boleh rasa macam tu, Datuk. Bolehkah letakkan tisu yang tebal bagi mengelakkan terkena kepada seluar lah,
2: Datuk. Baik. Ini adalah mereka yang diuji oleh Allah penyakit salisul bul atau daimul hadas. Salisul bul ini maksudnya kencing tak lawas, atau orang yang yang sentiasa berada dalam hadas. Jadi apa yang dia perlu buat, masuk waktu dia cuci kemaluannya itu, kemudian dia hendaklah letak kapas ke,
1: tadi tisu tebal,
2: tisu tebal ke, dia seletip dan sebagainya lah, dan kemudian dia terus pergi solat. Dalam keadaan dia solat, katalah terkeluar, solatnya tidak batal. Dia kena meneruskan, dia boleh teruskan solatnya. Sebab dia masuk dalam kategori orang yang ada penyakit itu. Cuma satu wuduk untuk satu solat fardu sahaja. Kalau masuk dalam ke waktu yang lain, kita diulang baliklah prosesnya itu.
1: Baik, okey, itu dia kedudukannya, Datuk, ya. Dan seterusnya kita ada daripada Zulda Cempaka Sari, Datuk, ya. Ada dua soalan. Soalan yang pertama, apakah boleh buat sujud sejadah setiap pagi Jumaat, Datuk?
2: Nah, memang disunatkan untuk kita membaca surah sejadah, bukan sujud sejadah. Itu kita fahamlah. Yang disunahkan oleh Nabi adalah membaca surah As-Sajadah.
1: As-Sajadah.
2: Membaca surah As-Sajadah. Surah tu. Dan dalam surah itu kita akan lalu satu ayat yang menjadi, yang menghukumkan sunat kita sujud.
1: Baik.
2: Jadi hukumnya kalau tiap-tiap pagi Jumaat kita baca surah As-Sajadah, sah sembahyang kita. Cuma Nabi pesan supaya jangan tiap-tiap pagi Jumaat, supaya nanti takut ada orang menganggap perkara itu sebagai wajib. Sedangkan dia bukan wajib. Itu.
1: Okey, itu dia penjelasannya. Dan soalan yang kedua, jika seseorang tak pergi solat subuh berjemaah kerana takut lambat ke pejabat, disebabkan waktu solat lambat dan ditambah dengan sujud sejadah tadi, adakah dibolehkan, Datuk?
2: Baik, dalam mazhab Syafi'i kita, solat berjemaah itu fardu kifayah. Maka kalau ada sebahagian telah melakukannya, maka gugurlah kewajipan solat jemaah itu. Dia boleh solat di rumah. Cuma elok juga soalan ini saya sentuh imam-imam yang kita yang ada. Sekarang ni subuh masuk lewat. Hari Jumaat kalau kita baca surah As-Sajdah rakaat pertama, surah Al-Insan rakaat kedua, jadi kelangkabut nanti. Dan Nabi pun pesan bagi imam-imam yang membawa jemaah solat, fal yukhaffif, hendaklah diringankan solatnya. Sebab di belakangnya itu makmum itu ramai yang ada hajat, ada keperluan dan sebagainya.
1: Baik. Okey. Datuk, ada masa lagi ni Datuk ya?
2: Ya, boleh satu lagi.
1: Satu lagi daripada Yanti Ipoh ni Datuk ya. Nak bertanya, betul ke bacaan surah Al-Ikhlas yang kita hantar lebih banyak pahala dan dapat melapangkan kubur si mati berbanding surah Al-Fatihah?
2: Bagi saya tak perlu membuat perbandingan-perbandingan begitu. Baca sajalah. Al-Fatihah pun kita baca. Surah Al-Ikhlas pun kita baca. Yang konformnya dia memberi manfaat insya-Allah kepada orang yang kita maksudkan.
1: Insya-Allah dapat pahala ni.
2: Dapat pahala insya-Allah.
1: Okey, yang kedua, betul ke pahala selawat yang kita baca tak boleh disedekahkan kepada si mati kerana pahala selawat adalah untuk diri sendiri sahaja?
2: Apa juga perkara ma'ruf yang kita buat, yang kita rasakan berpahala, kita boleh hadiahkan kepada si mati dengan doa. Doa supaya sampai pahalanya itu. Jangan kita fikir khazanah Allah Ta'ala itu macam duit dalam bank kita. Dalam duit dalam bank kita, kita bagi ke orang, susut kita punya duit dalam bank. Tapi khazanah Allah bukan begitu. Sebab khazanah Allah tidak ada, tak boleh dikira dan tak ada kurangnya. Sebab Allahu Maha Kaya.
1: Baik. Okey. Jadi untuk kes yang berkenaan dengan fidyah yang last kali ni, Datuk. Boleh kita kongsikan untuk memberikan lebih pemahamannya, Datuk, ya?
2: Ya, insyaAllah.
1: Senarionya seterusnya itu Cik Ahmad kita ni. Dia tinggalkan puasa Ramadan 3 tahun berturut-turut. Tanpa diganti puasa yang ditinggalkan sehingga Ramadan tahun 2025. Jadi tahun 2023 tinggal puasa 6 hari.
2: Baik.
1: Tahun yang 2024 tinggal puasa 5 hari. 9 hari dah tu.
2: 11 hari.
1: Tahun 2025 pula tinggal puasa 7 hari. Jadi macam mana keadaannya itu, Datuk?
2: Itu complicated sikit.
1: Complicated sikit Datuk ni, ya.
2: Sebab ada yang puasa ditinggalkan bermula 2023. Jadi bila 2023 dia nak bayar 2025, dia hanya langkau 2 tahun. Jadi tahun 2023 dia tinggal 6 hari. 6 hari kali RM2.75 kali 2 tahun.
1: Baik.
2: Sebab dia hanya 2 tahun, dia langkau 2 tahun. Kemudian tahun depannya, tahun 2024 ditinggalkan 5 hari.
1: Baik.
2: Jadi tinggalkan 5 hari, kadarnya adalah kadar fidyah 5 hari kali dengan RM2.75 kali dengan setahun saja. Setahun saja. Cuma tahun 2025 dia masih berpeluang lah untuk bayar fidyah.
1: Jadi itulah ya yang boleh kita bagi pemahaman ya berkenaan dengan kadar fidyah tu, Datuk, macam mana nak kiranya kan. Baik, Datuk, jadi sekadar tu nampaknya. Terima kasih banyak-banyak. Ada lagi ni soalan sebenarnya, jadi kita tundakan ke minggu hadapan insyaAllah. Datuk ya, terima kasih banyak-banyak. Mana yang sudi menonton, terima kasih Aida. Walaupun dah habis konti tadi, tak habis lagi tugasan dia. Terima kasih Aida, menjayakan secara langsung kita di Facebook. Dan sedikitlah kata-kata daripada Datuk.
2: Terima kasih kepada DJ Mas, DJ Aida dan semua yang mengikuti atibian kita ni lah. Kita mengharapkan ia memberi manfaat. Orang lain bertanya, manfaatnya
1: kita dapat.
2: Kita dapat yang dengar. Itulah barakah nama dia. Mm-hmm. Dalam tempoh 50 minit. Mm-hmm. Alhamdulillah dia manfaatnya dapat dirasai bukan untuk orang Perak saja.
1: Yeah,
2: tetapi orang luar sekalipun.
1: Melalui aplikasi ATM Klik kita.
2: ATM Klik kita. Jadi insyaAllah lah semoga ini menjadikan salah satu penimbang berat kita lah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ramai yang dapat manfaatnya. Kalau di Facebook boleh sebar-sebar luaskan lagi ya. Untuk kita memperbaiki lagi amalan dalam kehidupan kita ya, berkaitan dengan bab agama ni juga ya, Datuk ya. Jadi insya-Allah Sahibu Samahah Timbalan Mufti Perak kita, kalau diizinkan Allah,
2: itu penimbang berat kita lah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ramai yang dapat manfaatnya. Kalau di Facebook boleh sebar-sebar luaskan lagi ya. Untuk kita memperbaiki lagi amalan dalam kehidupan kita ya, berkaitan dengan bab agama ni juga ya, Datuk ya. Jadi insya-Allah Sahibu Samahah Timbalan Mufti Perak kita, kalau diizinkan Allah, dengan kita ya, berkaitan dengan bab agama ni juga ya, Datuk ya. Jadi insya-Allah Sahibu Samahah Timbalan Mufti Perak kita, kalau diizinkan Allah.

dilanda jerebu lah juga ya. Kalau di sekitar bandaraya Ipoh ni memangnya semakin nampaknya semakin kuat jugalah jerebunya. Apa pun yang terkini yang dapat kita kongsikan berkenaan dengan keadaan kualiti udara kita ya, menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia ataupun singkatannya APIMS ya, kalau tengokkan negeri Perak kita ni tak ada lagi bacaan yang memudaratkan lah kiranya. Jadi kalau tengokkan Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara yang paling tinggi ataupun disebut IPU ya, IPU yang paling tinggi iaitu 183, manakala diikuti dengan Kuching 171, Samarahan 171, Sri Aman 163, Sarike 158, Mukah 152 dan juga Bintulu 147. Manakala di Semenanjung ada 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras 153, Johan Setia 150 dan Shah Alam 103. Dan setakat ini negeri Perak tiada dalam tersenarai indeks pencemar udara yang tinggi lah ya. Jadi kalau ikutkan ada 10 kawasan di seluruh negara rekod kualiti udara tidak sihat. Jadi jaga kesihatan semuanya dalam keadaan berjerebu ini. Dan kalau kita nak cerita sikit berkenaan dengan jerebu ni ya, apakah yang terkandung dalam asap jerebu? Sebab di jerebu ni dia macam nampak punya macam asap kan. Tapi dia bukan sekadar asap sebenarnya. Ia mengandungi zarah halus dan gas pencemar. Dan kandungannya bergantung kepada sumber pencemaran, iaitu bahan yang terbakar dan juga keadaan atmosfera ya. Dan jerebu ini adalah zarah yang sangat-sangat kecil, lebih kurang 2.5 mikrometer ya, dan ia boleh memasuki paru-paru, menembusi jauh ke dalam paru-paru dan sebagainya, boleh diserap ke dalam aliran darah. Jadinya kesan kepada kesihatan kita, mungkin akan mengalami batuk, sakit tekak, iritasi mata, hidung dan juga tekak ya, dan boleh mengakibatkan sesak nafas kalau yang ada asma lagilah ya, dan juga ada akan memberi kesan jangkitan saluran pernafasan ya, dan ini akan memburukkan lagi kepada yang ada sakit jantung, paru-paru dan juga stroke ya. Lepas tu kanak-kanak, warga emas dan individu dengan penyakit kronik juga lebih berisiko ya. Jadi kesan terhadap kesihatannya boleh berlaku walaupun bacaan IPU ni berada pada tahap sederhana jika pendedahan berlarutan, terutamanya bagi golongan yang berisiko. Jadi langkah untuk kita melindungi diri ni, jadi kalau dalam keadaan yang sekarang ni ya, berjerebu, hadkan aktiviti luar ya. Kalau kita dah pantau bacaan-bacaan indeks pencemar udara kita ni tinggi ya, jadi kita elakkanlah dari duduk di luar ya, dan pakai penutup ataupun kalau nak keluar pun pakai penutup hidung dan mulut dengan betul, terutamanya jika perlu keluar, dan banyakkan minum air kosong, dan pastikan pengudaraan dan kualiti udara dalam rumah kita dalam keadaan yang baik ya, dan jaga kebersihan, kerap mencuci tangan dan muka dengan sabun, dan makan makanan yang berkhasiat lah untuk kuatkan imuniti kita. Jadi lindungi diri, lindungi semuanya ya, itulah nasihat kita dalam keadaan yang keadaan negara kita yang tengah berjerebu ni ya. Okey, kepada koma yang mungkin nak sembang-sembang dengan teman, boleh aja hantarkan ke WhatsApp para fan 0102007055. Insya-Allah kalau ada apa-apa perkembangan berkenaan dengan jerebu ni, kita akan kongsikan bersama. Terus bersama kami, pastinya ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Buka lari.

Hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apalagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Okay, itu dia Money Band dengan Young untuk menghiburkan Jumaat Koma hari ini. Di mana saja mendengarkan Perak FM. Dah pun dah 11.54 minit pagi. Sekejap lagi kita ada Warta Perak jam 12.30 hari yang akan disampaikan oleh rakan wartawan Perak FM kita, Zulika, ya. Okey, terima kasih untuk Intan yang dia kata tengah tengah memandu ni, Mas, tapi nak kabarkan kalau cuaca di botol kanan sekarang ni dekat titik gantung katanya jerebu. Jadi di mana-mana saja sekarang ini agak banyak tempat juga ya dilanda jerebu. Jadi itulah yang selalu kita kongsikan supaya jaga kesihatan ya. Jangan kalau dah tengok dan sentiasa pantau lah perkembangan bacaan indeks pencemar udara kita, IPU kita. Kalau misalnya nampak tinggi ya, tambah pula kalau kita ni sedia ada penyakit-penyakit yang macam asma ke apa ke, kan? Jadi lindung dirilah dan elakkan daripada terdedah di kawasan ataupun di luar lah kiranya ya. Okey, terima kasih Intan kerana sudi berkongsi juga keadaan di belah sana ya, buat kanan jerebu juga. Dan juga terima kasih untuk Cu Intan kita. Kalau di South katanya hujan lepat lah, Mas. Masih lagi tak sidang. Alhamdulillah. Kadang tu kalau dengan turunnya hujan juga, dia akan mengurangkan jerebu lah. Kalau tempat koma tu dilanda jerebu. Jadi kita mohon jugalah kehadap Allah SWT ya. Itu semua kuasa Tuhan, kan. Baik, moga-moga terus dipermudahkanlah segala urusan koma hari ini. Dan terus bertemankan Perak FM. Kita nantikan untuk kita ikuti Warta Perak jam 12.30 hari.
1: Koma, sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni, koma janganlah buat pembakaran tubuh ke. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.

0: dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama dalam rumah saja.

0: maknanya badan udah tak sihat. Suhu badan udah panas dan nak demam.
1: Masa tak senyap badan pula. Dari semalam dah sering-sering je. Makan ubat udah tapi dok juga kebong-kebong. Badan ni masih dedor je. Esok kemang kut demam larat-larat. Kata, sekarang ni macam-macam demam. Dulu demam malaria. Demam kepiadu pun ada. Udahlah pula sekarang udah ada demam nyamuk. Ini yang paling bahaya pula dah. Anu demamnya akan jadi kot. Allah.
2: Oh, Allah kau meyak.
3: Untuk koma je. Untuk koma je.
4: Nama saya Wonton.

0: mudah. Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kamu aja.
1: Pagi, dua petang, nyong-nyong untuk koma aja.
2: Koma udah gantung ke bendera? Macam Apit menanyakan kan. Jadi kita memeriahkan dan semarakkanlah bulan kebangsaan ini. Bulan Ogos, tarikh keramat untuk negara kita ya. Kemerdekaan negara kita. Untuk kali yang berapa dah? Siapa ingat? Dah 69 tahun dah kita merdeka ya. Baiklah, 12.10 minit tengah hari dah. Dari pagi dah membawa ke tengah hari. Untuk saya Maslita terus temankan koma. Dan sekejap lagi kita cuba dapatkan imam besar masjid negeri kita, iaitu Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat ya. Jadi yuk-yuk kita hari ini jangan lupa untuk menunaikan solat solat Jumaat ya, di masjid-masjid yang terpilih lah untuk koma kan. Okey, dalam pada itu terima kasih untuk rakan-rakan pendengar. Kita ada Yub Syahrul kita, selamat menunaikan solat fardu Jumaat untuk Yub-Yub semua ya. Dan pastikan dengarkan Perak FM, katanya banyak maklumat yang kita kongsikan ya. Tambah pula keadaan yang sedang berjerebu ini, insyaAllah kita cuba kongsikan perkembangan indeks pencemar udara kita berapa agaknya ya. Dan pastinya pesanan-pesanan daripada kami lah, supaya kita sentiasa jaga kesihatan lah dalam keadaan yang sekarang ni . Juga kita ada Yung Liza kita dari kampung Cik Zainal Cemor ya. Terima kasih kerana menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain ya. Okey, juga kita ada Mat dari Batu Gajah juga. Cuaca sekarang ni nak kata mendung pun tidak, nak kata gelap pun tidak katanya. Tapi kema standby aja katanya. Okey. Bagaimanapun kita harapkan moga-moga koma sentiasa peka dengan perkembangan cuaca sekarang ni lah ya. Okey, terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja.
2: Intisari Kutubah Jumaat di Pera FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
3: Baik, terima kasih Yop dan juga Yon terus mendengarkan Pera FM. Okey, tiba masanya untuk kita bersama ikuti perkongsian intisari khutbah Jumaat dan dah pun ada di talian ketika ini Imam Besar Masjid Negeri kita iaitu Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Salih. Assalamualaikum Tuan Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, sihat Tuan Haji ya? Tengah hari ni.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sihat.
3: Amin. Okey, keadaan berjerebu dah sekarang ni ya. Itulah. Baik, Tuan Haji, perkongsiannya silakan. Ya.
4: Terima kasih kepada DJ yang tugas ya, Puan Masita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, yang pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, Sayyidul Ayyam, ya, penghulu segala hari. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita ya diterima oleh Allah dan kita dikurniakan dengan semangat untuk kita istiqamah ya dalam beramal ibadah. Baik, bagi intisari khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar masjid-masjid di seluruh negeri Perak insyaAllah akan menyampaikan khutbah yang bertajuk sifat malu, perhiasan iman, penting diri. Ya, sidang pendengar yang dirahmati Allah, ya, salah satu bahagian ya di dalam agama kita yakni agama Islam ya, iaitu akhlak ya, iaitu akhlak dan juga tasawuf selain daripada iman dan juga syariat ya, yang ketiganya akhlak dan tasawuf. Dan khutbah pada minggu ini menyentuh sifat malu ya, yang menjadi perhiasan iman dan juga benteng diri ya, manusia. Maka sifat malu ini adalah salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji yang menjadi perhiasan kepada iman kita ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman ya, malu itu sebahagian daripada iman dan juga malu itu juga merupakan benteng diri manusia. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Yang bermaksud, wahai anak Adam, yakni manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian yang menutupi auratmu dan pakaian untuk perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, dan pakaian yang berupa takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hambanya supaya mereka mengenang, iaitu bersyukur. Ya, surah Al-A'raf ayat 26. Baik, menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ayat yang kita baca tadi iaitu walibasut taqwa ya, memberi maksud iman dan sifat malu. Ya, libasut taqwa itu iman dan sifat malu. Jadi sifat malu merupakan sebaik-baik pakaian pelindung diri seseorang manusia. Jadi malu merupakan ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap Muslim. Menurut Imam Al-Mawardi ya, di dalam kitabnya ada Ad-Dunya, iaitu membahagikan sifat malu kepada tiga bahagian. Yang pertamanya, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu merupakan malu yang paling utama, memelihara diri daripada melakukan perkara mungkar kerana merasa malu kepada Allah yang maha melihat. Ya, Allah itu maha melihat. Jadi malu yang paling utama iaitu malu kepada Allah, pencipta kita. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua iaitu malu kepada orang keliling. Ya, orang sekeliling kita, iaitu merujuk kepada keadaan seseorang yang berasa malu untuk melakukan perkara buruk, tidak sopan atau bertentangan dengan nilai agama di hadapan orang lain. Contohnya, dia malu untuk mendedahkan aurat, malu dan menghina orang lain. Dan yang ketiga, malu kepada diri sendiri, iaitu sifat malu yang dimiliki oleh orang yang beriman, yang berasa malu jika dirinya menjadi hamba yang lalai, ya, hamba yang malas beribadah, tidak jujur, atau gagal menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kita lihat, ya, mutakhir ini, ya, dalam masyarakat kita, kita menyaksikan, ya, sifat malu ini semakin terhakis. Ya, perbuatan maksiat dan dosa bukan sahaja tidak lagi disembunyikan, bahkan dipertontonkan secara terbuka demi meraih perhatian dan kemasyhuran. Ya, aurat dipamerkan tanpa menghirau batas syariat. Pergaulan bebas dan pelbagai bentuk maksiat bukan sahaja tidak dipandang sebagai dosa, malah dipersembahkan sebagai hiburan dan juga kandungan atau sebut sekarang sebagai konten yang mengandungi pujian serta tontonan ramai. Budaya memfitnah, mencaci, menghina dan mengaibkan orang, dan khususnya mengaibkan orang lain, khususnya di media sosial, dilakukan tanpa rasa berdosa. Apa, ya, pengajaran yang kita boleh kita hayati daripada intisari khutbah Jumaat pada hari ini, iaitu yang pertamanya, sifat malu ialah tanda iman, ya, mengukuhkan iman. Sabda Nabi SAW, al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebahagian daripada iman. Ya, apabila iman hidup di dalam hati, seseorang tidak hanya takut melakukan dosa di hadapan manusia, bahkan lebih takut melakukan dosa ketika bersendirian. Dia sedar pandangan manusia terbatas, tetapi pandangan Allah tidak pernah terhalang. Yang keduanya, sifat malu ialah benteng daripada dosa dan maksiat. Ya, setiap manusia mempunyai keinginan, nafsu dan godaan. Undang-undang boleh mengawal perbuatan manusia dari luar, tetapi sifat malu mengawal manusia dari dalam. Apabila manusia ada rasa malu kepada Allah, dengan sendirinya dia tidak berani, ya, melakukan dosa. Dan yang ketiga, sifat malu melahirkan manusia yang amanah dan berintegriti. Ya, sifat malu sangat penting dalam urusan pekerjaan, perniagaan dan kepimpinan. Seorang pekerja yang punya rasa malu akan malu menerima gaji tanpa melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna. Seorang peniaga yang punya rasa malu akan malu untuk menipu pelanggannya. Seorang pemimpin yang mempunyai rasa malu akan malu menggunakan kuasa untuk kepentingan diri dan keluarganya. Dan yang keempat, sifat malu menjaga maruah dan kehormatan manusia. Orang yang punya rasa malu tidak mudah merendahkan maruah dirinya semata-mata untuk mendapatkan perhatian, pujian dan kemasyhuran. Dia insaf, tidak semua perkara perlu dipamerkan. Sifat malu mengajar manusia bahawa maruah lebih berharga daripada mendapatkan perhatian dan kehormatan, lebih tinggi daripada kemasyhuran yang sementara. Jadi itu di antara beberapa pengajaran dan juga daripada intisari khutbah Jumaat kita pada hari ini, ya, iaitu yang bertajuk sifat malu, perhiasan iman dan benteng diri. Mudah-mudahan, ya, kita umat Islam mendapat pengajaran daripada intisari khutbah Jumaat pada hari ini. Ya, jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan dengan pengkongsian intisari khutbah Jumaat oleh Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, Imam Besar Masjid Negeri Perak kita.

salam melalui Rasul. Rasulullah sanjungan hati, insan terpilih anugerah ilahi, menjadi idola setiap umat lantaran terpuji akhlak pribadi. Contoh ikutan menjadi teladan ulul azmi, gelaran diberi. Itulah Nabi junjungan kami. Salam Madu Rasul daripada Radio Malaysia, Perak FM.

0: jelita, yo bergaya. Yo gerung, mau bersama Fera FM untuk kamu aja. Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Fera FM untuk kaum aja.
2: Kita tunggu bas atau bas tunggu kita. Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.

0: Moga terhibur dengan lagu daripada Liza Ningku Idam kan rindu membawa kita ke 12.56 minit tengah hari.
1: 10 pagi, 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.
0: Okey, kepada yuk-yuk kita dah bersedia dah untuk menunaikan solat fardu Jumaat ya di masjid-masjid yang berhampiran lah kiranya, dan selamat menunaikan solat fardu Jumaat. Dan pastinya kita akan menantikan isyarat untuk kita bawakan pendengaran sambung siar ke Nasional FM untuk kita ikuti khutbah siaran langsung khutbah Jumaat ya dari Masjid Kuala Lumpur. Baiklah, sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.23 minit tengah hari. Okey, ada yang kabur ni rakan pendengar kita, kalau dia belah-belah batu gajah, hujan baru turun, agak kuat juga angin dan sebagainya. Jadi hati-hatilah semuanya ya. Dan mungkin dengan turunnya hujan ni yang keadaan jerebu kita ni bolehlah berkurangan sikit ya. Okey, dalam pada itu korang boleh hantarkanlah ke WhatsApp Perak FM ni untuk kabarkan perkembangan cuaca kita ya. Jadi bolehlah kita kongsikan bersama. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, sedikit perkongsian perkembangan trafik kita di Lebuh Raya, yang mana ada kemalangan yang berlaku di kilometer 190.6 arah selatan dari Alupongsu ke Bukit Merah ya. Dan lorong kecemasan ditutup dan trafik terkawal. Jadi pandu dengan berhati-hatilah dan sebagai nasihatnya, kurangkan kelajuan dan elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan tersebut ya. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan ya di Lebuh Raya sana ya. Jadi kami di Perak FM sentiasa mendoakan agar kamu selamat sampailah di mana saja destinasi yang dituju. Dan perkembangan cuaca kita, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir jam 11 pagi tadi ya, untuk tarikh hari ini 14 Ogos, dan akan berlanjutan sehingga 1 tengah hari ini. Itulah ada juga kita dapat tahu macam di Batu Kajar tengah hujan lebat sekarang ini. Jadi amaran ribut petir ini melibatkan bagi negeri Perak kita di daerah Kerian, Selama, Larut Matang, Manjung dan juga Bagan Datuk ya. Jadi teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM, pastinya ada hiburan dan informasi untuk koma aja.
1: Kepada penunggang-penunggang motosikal tu, sila sediakan baju hujan jika hendak ke mana-mana, dan kepada pemandu-pemandu kereta, sila berhati-hati ketika memandu kerana jalan licin dan dikhuatiri akan menyebabkan kemalangan. Selain itu juga, sila patuhi had laju supaya tidak membahayakan kenderaan-kenderaan yang lain. Berhati-hatilah di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa selamat dari kami, Perak FM, untuk koma aja.

tengah hari dan masuk jam yang terakhir lah untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan Yub Yong semua. Dan sekali lagi nak peringatkan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada jam 1.23 minit tengah hari. Dan kita sama-sama kita nantikan untuk kita sama siarkan Nasional FM untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari sana. Terima kasih untuk Yung Rose kita dari Greek. Dengan perkongsiannya, kalau di Greek hujan lebat sekarang ni. Lebat sangat. Alhamdulillah. Syukur. Gitulah. Jadi apapun hati-hatilah semuanya ya, jaga kesihatan yang paling penting ya. Dan kalau keadaan cuaca yang sekarang ni tak menentu kan. Lepas tu kalau di sekitar Perak ni, kalau di sekitar Ipoh ini masih lagi dalam keadaan berjerebu, belum ada tanda hujan turun. Tapi di tempat kau macam Greek di Kampung Gajah, hujan lebat sekarang ni ya. Macam mana di tempat koma yang lainnya ya. Jadi boleh kongsikan juga ya. Dan dalam pada itu sama-sama kita nantikan juga ya, selain daripada ini bulan kebangsaan, kita juga ini dah masuk Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita menantikan untuk kita menyambut juga Maulidur Rasul. Dan bagi peringkat negeri Perak ini macam biasa ada temanya, dan tema untuk tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, peringkat negeri Perak kita mengukuh jati diri, mengekal identiti.

0: Ya, dan juga kita nantikanlah majlis-majlis sempena dengan Maulidur Rasul yang diadakan di peringkat negeri Perak kita. Jadi khususnya hari Jumaat, banyak-banyak kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bersama kami, dan tugasan konti saya sehingga jam 2 petang ini, yang mana 2 petang ini nanti akan disambung menerusi segmen Moh Gebang kita, iaitu DJ Nana kita. Dan jangan lupa rancangan Lughatul Jannah akan bersiaran setiap hari Jumaat kan, jam 3 petang hingga ke 4 petang. Jadi moh kita mengaji pula. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya hiburan dan informasi untuk koma aja.
1: Tak

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Elias.

0: Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk ulasan solat Jumaat. Silakan.
1: Di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Jumaat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari yang penuh keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikuti ajaran Islam hingga ke hari kiamat. Saudara, alhamdulillah hari ini Jumaat, hari yang penuh barakah, 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Bersama dengan saya, Yuni Norleti Yunus, mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen-stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya di Masjid Tuanku Mizan Zain Abidin Putrajaya ketika ini, kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid. Dan alhamdulillah, walaupun keadaan cuaca ketika ini dilaporkan berjerebu dengan kualiti udara berada pada tahap yang perlu diberikan perhatian, dan justru itu para jemaah, khususnya mereka yang mempunyai masalah kesihatan, warga emas, kanak-kanak dan juga golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara, dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Namun apapun ianya, tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada Sayyidul Ayyam ini. Dan justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Baik saudara, hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijri, hari pertama bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang amat istimewa dalam sejarah umat Islam kerana mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah dan rahmat buat sekalian alam. Justru itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam serta berusaha menghayati sunnah dan juga akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Dan apa yang menariknya juga ya, bulan Rabiul Awal pada tahun ini hadir dalam bulan Ogos, iaitu bulan yang turut membawa makna besar kepada kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu bulan kebangsaan. Sebagai umat Islam dan juga rakyat Malaysia, kita mempunyai dua nilai yang saling melengkapi: cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga cinta kepada tanah air kita, Malaysia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang kasih sayang, persaudaraan, amanah, keadilan dan hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang saling menghormati. Nilai-nilai inilah yang boleh kita terjemahkan dalam membina Malaysia yang lebih harmoni, bersatu dan juga sejahtera. Dan untuk itu, marilah kita jadikan semangat bulan kebangsaan bukan sekadar pada kibarkan jalur gemilang, tetapi turut dizahirkan melalui akhlak, menjaga perpaduan, menghormati perbezaan, membantu sesama insan dan juga melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara dengan penuh amanah. Baik saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari, dan khutbah Jumaat hari ini bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah yang akan disampaikan oleh Khatib dan Imam Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Adimun, dan laungan azan oleh Muazzin yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri bin Uthman. Saudara, bertepatan dengan tajuk khutbah pada hari ini iaitu Amanah Membina Maruah Ummah. Tajuk ini mengingatkan kita bahawa amanah bukan sekadar tanggungjawab kepada diri sendiri tetapi satu kewajipan yang melibatkan hubungan kita dengan Allah dan juga sesama manusia dan juga masyarakat. Dan setiap kita mempunyai amanah sebagai ibu bapa. Untuk itu saudara, kita terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang pertama.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suruhan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri bin Uthman. Dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati mesej yang akan dibawa dalam khutbah Jumaat pada hari ini. Dan bersempena pada 1 Rabiul Awal 1448 Hijri, bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajak untuk meneladani sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sifat amanah, sehingga baginda dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Dan pada hari ini khutbah Jumaat akan membawa tajuk yang begitu dekat dengan kehidupan kita, iaitu amanah membina maruah ummah. Apabila kita menyebut tentang amanah, ia bukan hanya berkaitan atau berkait sesuatu yang besar. Amanah sebenarnya hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Amanah dalam pekerjaan, amanah dalam melaksanakan tugas, amanah terhadap masa, amanah terhadap jawatan dan tanggungjawab yang diberikan, serta amanah kepada rakan-rakan. Jadi apabila seseorang ketua memberikan sesuatu tugasan kepada kita, maka tugasan itu adalah satu amanah. Apabila kita menerima gaji, masa dan kemudahan untuk melaksanakan pekerjaan, semuanya menuntut kita memberikan yang terbaik. Amanah bermaksud kita melaksanakan tugas walaupun tidak diperhatikan. Kita bekerja dengan jujur walaupun tiada siapa yang memeriksa. Kita menyiapkan tugasan kita dengan bersungguh-sungguh kerana kita sedar bahawa yang paling utama bukan sekadar penilaian manusia, tetapi penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, di hari yang mulia ini, hari baik ini, orang kata apa, hari yang penuh nikmat dan keberkahan Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu segala hari, yang mana terkumpul di dalamnya banyak fadilat dan juga kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Islam. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya solat lima waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, iaitu penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Riwayat Muslim ayat 233. Jadi saudara, marilah kita sama-sama merebut peluang ini dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat di hari Jumaat. Antaranya, kita boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lebih-lebih lagi 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ini adalah antara surah yang menjadi pilihan kerana mempunyai pelbagai kelebihan yang boleh kita dapati. Antaranya, dapat orang kata menghindarkan diri kita daripada fitnah dajjal dan pelbagai lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya akan diterangkan dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Al-Nasai, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Baik saudara, terus saja kita akan ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan seterusnya kita akan mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkifli Al-Adimun.
1: Allahu Akbar, Allah.

أنا ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi, tetapi mereka yang bertakwa serta memelihara segala amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas dirinya. Pada hari yang mulia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap manusia mengimpikan sebuah masyarakat yang aman, sebuah negara yang makmur dan sebuah umat yang dihormati. Pelbagai usaha dilakukan bagi membangunkan ekonomi, memperkukuhkan institusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, Al-Quran mengajar bahawa kekuatan sebuah tamadun tidak pernah bermula dengan kekayaan, bahkan tidak juga bermula dengan kekuasaan. Sebaliknya, asas kepada segala kekuatan itu ialah amanah. Apabila amanah dipelihara, lahirlah kepercayaan. Apabila kepercayaan subur dalam masyarakat, institusi menjadi kukuh, ekonomi berkembang dengan keberkatan dan maruah ummah terpelihara. Sebaliknya, apabila amanah diabaikan, keruntuhan akan bermula sedikit demi sedikit. Walaupun pada zahirnya harta bertambah dan pembangunan terus berjalan. Lantaran itu, Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab pada ayat 72 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan manusia sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan betapa besarnya nilai amanah di sisi Allah. Langit dengan kekuasaan, langit dengan keluasannya, bumi dengan keteguhannya dan gunung dengan kekuatannya digambarkan enggan memikul amanah kerana beratnya tanggungjawab tersebut. Namun, manusia sanggup memikulnya. Inilah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Tetapi pada masa yang sama, ia membawa kepada tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapannya. Jawatan, kekuasaan, pekerjaan, keluarga, ilmu dan harta yang berada dalam genggaman kita, semuanya merupakan amanah. Semakin besar amanah yang dipikul, semakin besar pula tanggungjawab untuk menunaikannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila Al-Quran berbicara tentang kepimpinan dan pengurusan harta awam,
Allah bukan sekadar memerintahkan manusia supaya berlaku amanah. Bahkan Al-Quran memandu kepada kita. Contoh seorang pemimpin yang membina tamadun dengan sifat amanah. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Maksudnya, Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Al-Quran mendahulukan sifat hafiz, iaitu menjaga amanah sebelum alim, iaitu berilmu dan berkemahiran, memberi isyarat bahawa dalam mengurus kepentingan masyarakat, amanah dan kecekapan mesti berjalan seiring. Kecekapan tanpa amanah boleh membuka ruang kepada penyelewengan, manakala amanah yang disertai ilmu akan melahirkan pengurusan yang adil, telus dan membawa maslahat kepada masyarakat. Prinsip ini amat penting dalam mengurus apa jua institusi menghimpunkan amanah masyarakat. Setiap ringgit yang diamanahkan bukan sekadar angka dalam rekod, tetapi membawa bersama kepercayaan dan harapan yang wajib dipelihara dengan penuh tanggungjawab demi maslahat ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf amat relevan untuk kita hayati pada hari ini. Setiap institusi yang mengurus kepentingan umat Islam berdiri atas asas kepercayaan. Apabila berlaku rasuah, pecah amanah, penipuan atau salah guna kuasa, bukan sahaja harta terjejas, malah keyakinan masyarakat dan maruah institusi turut tercalar. Justru usaha pemulihan hendaklah disokong bagi memperkukuh tadbir urus, meningkatkan ketelusan dan memelihara amanah masyarakat. Dalam masa yang sama, kita hendaklah amanah dalam menerima dan menyebarkan maklumat serta tidak terburu-buru menghukum berdasarkan sangkaan atau maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Dalam masa yang sama, amanah bukan hanya dipikul oleh mereka yang mengurus institusi. Kita sebagai masyarakat juga memikul amanah ketika menerima dan menyebarkan sesuatu maklumat. Apabila timbul sesuatu isu yang menjadi perhatian umum, janganlah kita terlalu cepat menghukum, menuding jari atau membina cerita berdasarkan sangkaan dan maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Justru, seorang mukmin hendaklah bersikap tabayyun, merujuk sumber yang berautoriti, membezakan antara fakta dengan dakwaan, serta menyerahkan soal kesalahan dan hukuman kepada proses undang-undang yang sewajarnya. Jangan kerana mahu mempertahankan amanah, kita pula mengkhianati amanah dalam berkata-kata. Jangan kerana mahu menuntut keadilan, tetapi kita tidak berlaku adil kepada orang lain. Inilah akhlak Islam dalam menghadapi sesuatu isu. Tegas terhadap penyelewengan, tetapi tetap adil dalam membuat penilaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mutakhir ini, pelbagai perkembangan berkaitan tadbir urus institusi umat menjadi perhatian masyarakat.
apa jua penemuan hasil siasatan dan tindakan menurut lunas undang-undang hendaklah dijadikan iktibar bahawa amanah tidak boleh dipandang ringan. Islam tidak mengajar kita sekadar mencari kesalahan tetapi menuntut islah dengan memperbaiki kelemahan, memperkukuh tadbir urus dan ketelusan serta membina semula keyakinan masyarakat. Tabung haji sebagai institusi tempat umat Islam menyimpan dan mengurus persediaan menuju Baitullah merupakan amanah bersama yang mesti dipelihara dan terus diperkukuh demi maslahat umat hari ini dan generasi yang akan datang. Justru usaha memelihara keyakinan terhadap institusi amat terhadap institusi umat hendaklah berjalan seiring dengan usaha memperteguh integriti serta membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Atas prinsip inilah usaha pencegahan dan pembanterasan rasuah perlu terus diperkasakan demi membina sebuah negara yang berintegriti, amanah dan bermaruah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa pengajaran penting. Pertama, sedarlah bahawa setiap jawatan, kuasa, harta, ilmu dan tanggungjawab merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kedua, jauhilah rasuah, pecah amanah, penipuan dan salah guna kuasa kerana perbuatan tersebut bukan sahaja merugikan harta, bahkan menghakis kepercayaan dan mencemarkan maruah ummah. Ketiga, jadilah masyarakat yang amanah bukan sahaja dalam pekerjaan dan pengurusan harta tetapi juga ketika menerima dan menyampaikan maklumat. Semak sebelum percaya, pastikan sebelum menyebarkan dan jangan menghukum seseorang sebelum kebenaran dibuktikan melalui saluran yang sewajarnya. Hayatilah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amen.

senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Akmal, okay, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan
0: Nadia,
1: nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa.

adalah demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka!

saja kita dengarkan lagu persembahan dari Allah Ya Raham, Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma dengan lagunya Taman Firdausi. Assalamualaikum. Selamat petang, Yup Yung. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, kita bersua sekali lagi di ruang udara Perak FM untuk tarikh hari ini 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik, insyaAllah, ceria. Orang kata baiknya tu luar dan dalam, fizikal, hati, emosi, mentalnya juga, insyaAllah. Dan terus dengarkan Perak FM, bertemankan Nana di sini sehingga jam 7 malam. Menerusi ruangan Moh Gebang, pastinya dalam ruangan ini macam-macam yang akan kita kongsikan. Dan pastinya hiburan dan lagu terbaik telah pun disusun untuk anda. Jam pertama dalam ruangan Moh Gebang, seperti biasa kita pendengarkan lagu-lagu yang menjadi kenangan dalam ruangan seleksi nostalgia. Selepas ini kita nak dengarkan lagu dari kumpulan Black Dog Bone, Khayalan juga Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Perak FM, tak koma je.

0: bersama Petang Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia, Era FM.

0: Itu ni Slam Manisnya Rindu 2.31 minit petang. Selamat petang Yub Yung. Terima kasih yang mana terus setia mendengarkan Perak FM seawal jam 6 pagi tadi sehinggalah di waktu ini dan terus sehingga jam 12 tengah malam nanti ya. Dan di mana juga anda berada, harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik dan segala apa yang ingin anda rancang, apa yang anda ingin lakukan, semuanya berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Sambil tu terus dengarkan Perak FM di sini yang setia menemani anda di mana-mana jua anda berada. Mungkin juga di waktu ini ramai yang masih lagi di hujung-hujung waktu rehatnya, sedang berehat, sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Tambah pula ada yang buat para suami menjamu selera bekal yang telah pun disediakan oleh isterinya. Walaupun bekalannya ringkas, cokodok pisang ke, kan nasi goreng ke yang isteri bekalkan, tetap berselera dijamah kan. Kerana apa? Makanan yang sesimpel itu, seringkas itu sebenarnya dibungkus dengan kasih sayang. Okey. Dan untuk anda juga mungkin tak kira lah kalau kata makan tengah hari ini di kedai, tak apalah ya. Alhamdulillah rezeki juga untuk kita jamah hari ini. Dan terus dengarkan Perak FM. Dan nak kongsikan kepada anda sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ada lagu dari kumpulan Search Pawana, juga ada Win Houston nanti anda, I Have Nothing. Selepas ini dan nak kongsikan info trafik yang mana bas rosak di kilometer 346.5 arah utara dari Sungai ke Bidor. Lorong kecemasan ditutup, trafik perlahan ya. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Jom kita layan terus lagu selepas ini dari kumpulan Search Pawana. Perak FM untuk koma je.
1: Awak udah? Atau koma bila lagi nak ngantung benderanya? Marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
2: Jom dengarkan Radio Malaysia Perak FM, untuk koma aja.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: kena kembali Malaysia dengan lagu je Tika dan Saat Ini. Tika dan Saat Ini, terus dengarkan Opera FM, pastinya ada hiburan dan juga informasi. Nana di sini terus menemani anda sehingga jam 7 malam mesti ruangan Moh Kebang. Dan teruskan kesetiaan anda bersama kami dan semestinya insyaAllah pukul 3 petang nanti rancangan Lughatul Jannah akan ke udara. Petang ini kita sambung pengajian Surah Al-Kahfi muka surat 302 ayat 75 hingga 77 bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan dengan Taranum Jiharkah petang ini. Ya, jadi sama-sama kita menimba ilmu dan juga memperkukuhkan lagi kualiti bacaan Al-Quran kita pada petang ini melalui rancangan Lughatul Jannah. Jangan lupa juga untuk anda boleh terus ikuti secara langsung di media sosial Perak FM, Facebook dan juga TikTok Perak FM. Terus kekal bersama kami sebentar nanti. Ada Syamsul Rau-Rau, lagu hit sebuatmu. Juga ada Dayang Ku Intan bergandingkan bersama JJ Peralihan Zaman. Semestinya Perak FM untuk koma je.
1: Lughatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.
4: Selamat memandu.

0: Selamat petang, Yop dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Pera FM.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka!

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang.
2: Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
4: Assalamualaikum. Yuk. Terima kasih terus dengarkan Opera FM di jam seterusnya. Alhamdulillah kita bersama dalam rancangan Lughatul Jannah 3 minit petang ketika ini. Telah pun bersedia di konti Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sihat Ustaz ya?
5: Baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Sekali lagi minggu ini kita menjayakan rancangan Lughatul Jannah. Jadi untuk minggu ini surah Al-Kahfi ayat 75 hingga 77 Ustaz ya?
5: Ya betul.
4: Baik, silakan Ustaz.
5: Baik, terima kasih DJ Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar PR FM yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi

0: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Begitulah tuntas sekian bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 75 sehingga ayat 77 yang saya baca tadi dengan lagu ataupun dengan maqam Jiharkah. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum kita menerima pemanggil dan juga kita mendengar bacaan daripada tetamu kita hari ini, marilah sama-sama kita melihat sedikit daripada apa yang akan kita bincangkan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat pada ayat 77,
2: فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَتِنِ اسْتَطْعَمَ.
1: Situ kalimah itu.
2: Kalimah قَرْيَتِنِ اسْتَطْعَمَ.
1: Baik tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat dalam mushaf kita, ejaan قَرْيَتِن kemudian اسْتَطْعَمَ, di sana tidak ada huruf nun. Tak ada huruf nun di situ. Tetapi ketika mana kita menyambung perkataan qaryah dengan perkataan istata'ama, perlu kita baca dengan huruf nun. Artinya dalam tulisan nun tak ada, tapi dalam bacaan kita mesti baca. Kemudian kalimah qaryatin itu ta berbaris dengan kasratain atau baris dua di bawah. Apabila kita sambung, huruf ta itu baris bawah yang dua tu tinggal satu saja. Qaryati, lepas itu nis. Qaryati nis. Baik. Itu cara bacanya. Cuma kadang-kadang ada orang dia tak berapa nak faham tentang bagaimana atau bila keadaan ini berlaku. Yang kena baca dengan nun tu bila keadaannya. Saya bagi satu ringkasan mudah kepada mereka yang baru nak berjinak-jinak membaca Al-Quran atau baru nak belajar baca Quran. Senang aja. Setiap tanwin, tuan-tuan lihat tanwin. Tak kira lah tanwin itu baris dua di atas atau baris dua di bawah atau baris dua depan. Asalkan dia tanwin saja. Selepas dia jumpa dengan hamzah wasal. Selepas dia jumpa dengan hamzah wasal. Maka di sana tuan-tuan kena baca dengan nun. Qor'i.

0: etnis. Ada contohnya. Okey, bagi mereka yang nak tambahkan ilmu lagi, ini orang panggil dia iltiqa' as-sakinain. Ya, orang namakan dia sebagai iltiqa' as-sakinain. Apa erti iltiqa'? Ertinya pertemuan. As-sakinain, dua huruf sukun. Sama jugalah tuan-tuan sekalian. Kalau kita perhatikan dalam tulisan Al-Quran itu, kita tak akan nampak yang kata dua huruf sukun tu yang mana. Ha, jadi tuan-tuan kena begini ya. Hejaan qaryatin itu, tuan-tuan dan puan-puan perlu eja semula. Tulisnya ialah qaf ra ya ta nun. Ha, tulis begitu. Sebab apa kita tulis nun? Sebab kita kembalikan semula asal tanwin. Kerana asal tanwin ni baris dua. Asal tanwin ni ialah huruf nun mati. Ya, kalau kita budak-budak dulu kita belajar, ta dua di bawah tin. Ha, samalah dengan bunyinya, ta nun mati bawah tin. Ha, sebab tu dia panggil tanwin. Ya, tanwin ni daripada tasrif. Fa'il madinya nawwana yunawwinu tanwinan. Ha, nawwana yunawwinu tanwinan. Tanwin tu sendiri memberi paham dia nun sebenarnya. Kita kata tanwin tu baris dua. Sebenarnya tanwin bukan baris dua. Tanwin adalah nun sukun yang ditulis dengan rupa baris dua. Ha, itu. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan tulis semula qaryatin itu tanun mati bawah tin, sekarang tuan-tuan dah nampak dah. Nun yang kita tulis semula tu sukun bertemu dengan sin sukun. Nampak tak? Jadi itu dia panggil iltiqa' as-sakinain. Pertemuan dua huruf sukun. Jadi bila bertemu dua huruf sukun ni tuan-tuan sekalian, kita tak boleh baca. Kalau kita baca qaryatin, dah tak boleh bunyi dah sebab tak ada baris. Dalam kaedah pembacaan Al-Quran ataupun kaedah bahasa Arab sendiri, apabila bertemu dua huruf sukun ini, maka huruf sukun yang pertama itu diletakkan baris ataupun diberikan baris kepada dia untuk bagi boleh kita baca. Ha, sebab itu kita baca qaryatinis tat'ama. Ha, jadi baris bawah yang ada pada huruf nun itu kita panggil kasrah aridhi. Ha, kita panggil apa? Kasrah aridhi, iaitu baris bawah mendatang. Asal tak ada, tapi kita yang datangkan baris bawah itu kenapa? Untuk menyelesaikan masalah tak boleh baca tadi. Ha, jadi bila kita letak aja baris bawah pada nun, maka selesai masalah. Bolehlah kita baca dengan wasal. Ha, itulah sedikit daripada perkongsian kita tentang iltiqa' as-sakinain apabila tanwin berjumpa dengan huruf hamzah wasal dan selepasnya terdapat huruf sukun.
1: Nanti kalau kata ada yang nak bertanya juga Ustaz, ya, bolehlah sambil-sambil kita dengarkan bacaan pendengar. Mungkin anda nak bertanya juga boleh ditinggalkan di ruangan komen di mana-mana akaun media sosial kita yang sedang bersiaran langsung ketika ini. Baik, kita sebelum kita bagi laluan untuk pendengar kita, Ustaz, ya, kita nak berkenalan dulu dengan adik yang telah pun bersedia di konti petang ini, adik dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dah comel suaranya. Sama comel dengan orangnya. Siapa namanya?
2: Dia Iman.
1: Dia Iman. Jadi dia dah bersedia nak baca? Dah. Okey, kita dengarkan bacaan adik dia dulu, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Baik, silakan.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Alhamdulillah, sadaqallahul Azim. Terima kasih adik Dhia, baca yang sangat baik dengan maqam ataupun dengan taranum jiharkah yang kita sama-sama dengar. Bacaan yang tenang, bacaan yang kata apa, yalah, relax, tenang, santai. Macam itulah sebenarnya baca Quran yang terbaik. Kita dapat tenang, ambil apa, jangan kelangkabut baca Quran ni. Kerana memang ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kita gerakkan lidah kita cepat-cepat kerana nak habis cepat. Tak usah, itu memang ada larangannya. Jadi bacaan nak ustaz ucapkan tahniah kepada adik Tia, bacaan yang sangat baik. Sebelum kita menerima pemanggil kita, ustaz nak sembang-sembang sikit dengan adik Tia ni. Cuba Tia lihat pada ayat 76. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta. Ustaz nak bincang pada kalimah balagta itu. Baik. Perbincangan kita, Dia tahu tak huruf ghain itu huruf yang nak kena baca tebal ke nipis?
0: Tebal.
1: Tebal. Agak-agak Dia, sebab apa ghain tu kena tebal ya? Sebab sifat dia. Sifat huruf ghain ni sifat apa? Sifat isti'la. Cuba Dia sebut isti'la.
0: Isti'la.
1: Dia pernah dengar tak sebelum ni sifat isti'la ni?
0: Pernah
1: tahu. Dia ingat tak berapa huruf isti'la? Tak ingat. Tak apa. Kalau dia tak ingat, dia sebenarnya ada 7 huruf isti'la ni. Ada berapa?
0: 7.
1: Ada 7. Cuba dia ikut ustaz sebut yang 7 tu. Cuba ikut. Sad.
0: Sad.
1: Dad.
0: Dad.
1: Ta.
0: Ta.
1: Za.
0: Za.
1: Qaf.
0: Qaf.
1: Ghain.
0: Ghain.
1: Kha.
0: Kha.
1: Boleh, dia ingat tak? Cuba lagi sekali. Sad.
0: Sad.
1: Dad.
0: Dad.
1: Ta.
0: Ta.
1: Za.
0: Za.
1: Qaf.
0: Qaf.
1: Ghain.
0: Ghain.
1: Kha.
0: Kha.
1: Boleh ingat tak dia? Senang ya, empat tu ingat dah. Sad. Dad. Ta. Za kan dia dekat-dekat je empat tu. Tambah lagi 3 saja, iaitu Qaf. Ghain. Kha. Salah satunya ialah huruf huruf ghain. Okey, itu dari segi nama sifat dia ataupun dari segi huruf-huruf dia. Lagi satu ustaz nak kongsi. Sebenarnya ustaz tanya dia ni tujuan lain ialah untuk pendengar-pendengar kita di luar sana juga tahu maklumat yang ustaz nak sampaikan ini dalam bentuk kita semang-semang. Baik. Dia tahu tak huruf isti'la, huruf tebal ni, macam mana lidah kita untuk kita nak tebalkan huruf isti'la ni, lidah kita macam mana? Dia tahu tak? Tak tahu juga. Tak apa, tak masalah. Dia tak tahu tu sebenarnya ustaz lagi suka. Sebab ustaz boleh cerita. Cerita kalau dia tahu, dia lah kena cerita. Okey. Baik. Masa kita nak tunaikan sifat isti'la itu, kita punya pangkal lidah terangkat. Jadi bila kita baca huruf ghain tu, dia kena baca pangkal lidah kita terangkat. Itu bukan makhraj, itu adalah sifat dia. Jadi kita baca macam mana? Qad balagta, balagta. Cuba Dhia baca semula kalimah itu aje. Qad balagta. Lagi sekali cuba.
0: Qad balagta.
1: Aiwah, pandai. Satu lagi ustaz nak tanya juga pada Dhia, ayat selepas dia tu.
2: فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِنِ اسْتَطْعَمَا.
1: Itu kalimah istata'ama. Lagi sekali soalan yang sama lebih kurang. Kalau dia masih ingat, ustaz sebut baru sekejap tadi, huruf ta tu huruf isti'la ke bukan? Istata'.
0: Isti'la.
1: Isti'la. Ustaz sebut juga tadi masa sebut ghain, kalau kita nak sebut huruf isti'la ni, lidah bahagian mana yang berfungsi untuk menebalkan huruf tebal?
0: Bahagian atas.
1: Bahagian pangkal lidah. Pangkal lidah terangkat. Okey, cuba dia sebut semula. Qaryatini stelto. Nampak? Telto. Kita punya lidah terangkat kan?
2: Qaryatin istata'ama. Cuba dia semula. Qaryatin
0: istata'ama.
2: Bagus, terima kasih. Ha, itulah perkongsian saya dengan dia untuk huruf tebal pada dua kalimah itu.
3: Sekejap lagi kita akan bagi peluang sekali lagi untuk boleh, dia baca baca dan untuk sementara itu kita bagi peluang terlebih dahulu kepada pendengar kita untuk pendengarkan bacaannya. Jadi untuk menghubungi talian konti 0555485559, pemanggil pertama, hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, siapa ni?
4: Ya.
3: Ha?
4: Ya, Kak Ainon.
3: Kak Ainon. Oh, dah hilang-hilang suaranya.
4: Ya, ke?
3: Okey.
4: Kenapa? Ini hujan tadi lebat ni. Ada? Ada dengar suara dalam?
3: Ya. Bolehlah. Kak Ainon baca. Silakan.
4: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengar
2: ya,
4: Suhaika.
2: Dengar, boleh. Silakan.
4: Okay. Boleh, dah lupa dah ni.
2: Jiharka. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.

0: Rahim, dia tak mengadu.
1: Ha, dia tak masuk lagi tu. Tak apa, saya tolong dulu. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي.
1: Ha, itu Bayati tu. Ha, tak apa, saya tolong lagi sekali. Kita ulang balik semula yang awal tadi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ha, semula.
0: قال ألم أقول لك إنك لن

Oh,

0: بعدها فلا تصاحبني.
1: قال
0: itu dia.
1: Fala tusahibni.
0: Okey, kita tutup sampai situ. Tutup lagu Jarkah. Qad balagta min ladunni uzra.
1: Qad balagta min ladunni uzra.
0: Okey, terima kasih Kak Ainon atas. Dia putus-putus ya.
2: Udah tenggelam timur eh, Kak Ainul.
0: Tak dengar.
1: Dengar suara ustaz pun tenggelam timur.
2: Tenggelam timur kita ni.
0: Hujan sikit, hujan ni.
1: Alah, hujan lebat. Dia baru kan.
2: Itulah. Baik, terima kasih Kak Ainul ya. Assalamualaikum.
1: Bagaimana pun putus-putus.
2: Itulah. Baik, terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Kita punya line tak apa nak cantik. Jadi bacaan tu pun putus-putus.
2: Baik, dah pun dah 3.28 minit petang. Jika ada yang nak cuba perkakan bacaan di petang ni, boleh terus hubungi talian koti 0554585 59. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Saya Puan Halimah
2: Tusadia. Puan Halimah Tusadia.
3: Saya.
2: Baik, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya cuba Ustaz.
0: Ya, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ألم أكن لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
0: Tak payah ulang pun tak apa tadi. Tak perlu ulang fala tusahibni pun tak apa sepatutnya. Tak apa, terus. Fantalaqa terus.
3: Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istata' ama ahlaha fa abau an yudayifuhuma fa wajada fiha jidawan
0: hurha fa wajada fiha ha
3: فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Halimatus Sa'diah. Masya Allah, bacaan yang baik. Okey, baik. Puan Halimatus, sedikit tajwid boleh?
3: InsyaAllah, saya cuba.
0: Cuba Puan tengok pada ayat 77 di sana. Fantalaqa. Kalimah itu. Nun bertemu dengan ta. Apa hukum dia?
3: Ifa hakiki.
0: Ifa hakiki ni dengung tak?
3: Dengung samar.
0: Dengung samar-samar, betul. Soalan lagi, dengung tu tebal ke nipis?
3: Tebal.
0: Sebab apa tebal?
3: Dia bertemu dengan huruf ta.
0: Betul. Sebab dia bertemu dengan huruf isti'la, iaitu huruf ta kan? Jadi masa kita dengung tu, pangkal lidah kita terangkat. Begitu. Okay, terima kasih Puan Halimatu atas bacaan dan juga jawapan yang tepat. Terima kasih.
3: Terima kasih Ustaz.
0: Sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia baca dari Puan Halimatul Sa'diah. Ada di live TikTok kita Ustaz, katanya dari Rafiq Wari, saya berminat, maksudnya mungkin berminat untuk baca lah Ustaz, ya. Tapi tak tapi sejak kena stroke ni dah tak mampu. Tapi kalau kata tak dapat baca, dengar pun
0: boleh
2: Ustaz.
0: Jadi
2: eh,
0: kita doakanlah kepada Encik Rafiq Wari ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kesembuhan kepada dia. Amin, insyaAllah. Begitu juga saya ada dapat dengar daripada sahabat-sahabat pemanggil kita juga. Ada seorang selalu yang nama dia Makcik Mahani.
2: Pernah dengar Mahani, kan?
0: Daripada Taman Perpaduan. Dia juga dalam keadaan katanya sedang sakit sekarang ni. Sama-sama lah. Kita doakan sahabat-sahabat Lorong Tu Jannah kita yang setia bersama kita, semua mendapat orang kata apa, diberi perlindungan dan juga diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insyaAllah.
2: Amin. Baik, untuk seterusnya kita bersama pemanggil.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian?
4: Saya Samsiah Ahmad dari Gombak.
2: Puan Samsiah dari Gombak.
4: Ya.
2: Baik, ini pertama kalilah kiranya ya menyertai ruangan Lagu Hati Jannah.
4: Ya. Susah nak call.
2: Baik, silakan bersama bacaannya.
4: Baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Samsiah, boleh ke baca ayat 75-77 ni, surah Al-Kahfi ni?
4: Ayat ke?
0: Ayat 75 sehingga 75. Sehingga 77 surah Al-Kahfi. Jumpa.
4: Baik.
0: Ya, silakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hello?
0: Hello, teruskan. Betul-betul. Saya diam tu kira betul tu.
4: Ya, lagi sekali ya.
0: Silakan. Betul, tepat sekali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها
1: فوجد panjang فوجد ما أصلي

0: فلو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Masya Allah, sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
1: Terima kasih Puan Samsiah di atas bacaan sangat baik. Ha, dengan lagu atau dengan makam jarkah. Dah habis putus.
2: Hello?
0: Yes.
2: Ah, dia lagi.
1: Ada lagi ya, Puan Samsiah. Yes. Ada taranum lain pandai tak?
0: Bayati.
1: Oh, Bayati pandai.
0: Ah.
1: Oh, baguslah. Pernah belajar dengan siapa?
0: Belajar.
1: Ustaz Khair. Oh, Ustaz Khair. Oh, dengan Johan Antarabangsa juga. Patut pun yang baca pun Masya Allah hebat sekali. Terima kasih Puan Samsiah di atas bacaan.
0: Ya, terima kasih Ustaz.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia tuan-tuan sekian ya. Puan Samsiah daripada Gombak. Bacaan Masya Allah hebat. Dia pun belajar dengan Ustaz Khair. Ustaz Khair Jalil ni di antara Johan Qori antarabangsa, peringkat antarabangsa kita, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, itulah maksudnya sesuatu ilmu ni dia kena ada guru, kena ada orang yang nunjukkan kita punya bacaan tu, baru kita boleh dapat kuasai. Maksud saya nak beritahu, jangan kita baca Quran ni kita orang kata apa, syok sendiri. Rasa sedap aja ataupun rasa betul aja, kita pun baca aja. Tak, dia mesti kena tasmik, dia panggil. Berjumpa dengan guru, kena talaqi dengan guru untuk bacaan mendapatkan ketepatan itu.
2: Dan andai kata kalau ingin lebih, orang kata lebih mudah untuk mengaji ataupun pelajari hukum-hukum tajwid ni Ustaz, ya? Ustaz pun ada terbitkan buku mengenai belajar hukum tajwid Ustaz, ya?
1: Ya, saya sebenarnya tuliskan, ini ada buku tajwid 101 yang saja saya buat secara ringkas sebenarnya. Dalam ni dia ringkas tapi padat. Padat tu maksudnya boleh dikatakan keseluruhan hukum-hukum tajwid terdapat dalam buku ini. Termasuklah makhraj dan juga sifat dan semua hukum-hukum. Cuma penerangan dalam buku ini memang ringkas. Saya terus kepada poin-poin penting sahaja. Atas tujuan untuk memudahkan orang awam ataupun orang-orang yang baru nak belajar tajwid ni, dia rasa ringan. Dan insyaAllah tuan-tuan sekalian, di belakang buku ni juga ada saya letakkan QR code. Kalau tuan-tuan tengok QR code ni, tuan-tuan boleh scan QR code itu. Dalam tu saya akan adakan kelas-kelas online. Sambil-sambil saya mengajar tu, bila ada nanti link, tuan-tuan boleh tengok tajwid ataupun kelas-kelas Quran saya, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, ada persoalan ni Ustaz. Ya, katanya Ustaz, saya confused dengan kedudukan Mad Lin. Sebab ada yang saya dengar hanya jadi Lin pada waktu kita wakaf sahaja.
1: Baik, tuan-tuan sekalian, betul soalan tu. Sebenarnya Mad Lin ini hanya berlaku ketika wakaf sahaja. Contoh, dalam ayat yang sedang kita baca hari ini, pada ayat 76, mana ayat kalimahnya? Qala in sa'altuka an syai'. Katakan kita berhenti di situ. Bila kita berhenti dekat syai', itu hukumnya dia panggil mad lin. Jadi kita boleh baca sama ada 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Kita boleh baca an syai' ataupun an syai' ataupun an syai' 6. Tapi kalau kita sambung, maksud saya kita tak berhenti di situ, maka tidak berlaku mat itu. Betul soalan tu sebenarnya, ya? Dia tidak akan berlaku mat, hanya dia tidak berlaku mat lin kalau bacaan wasal ataupun bacaan sambung. Mat lin hanya berlaku kalau waqaf sahaja. Betul tu.
2: Baik, terima kasih soalan dari Encik Zulkifli. Kita tengok nama di namanya inilah. Baik, untuk seterusnya kita ambil pemanggil untuk pendengarkan bacaannya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Kak Mazna lah.
2: Kak Mazna lah, ya. Baik, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini apa ni, lagu yang saya suka.
1: Ini tak payah ajak gitu. Pandai dah.
3: Tak boleh Ustaz, sekarang tak jadi juga.
1: Tak, try dulu, kalau tak jadi lagi baru saya tolong. Boleh?
3: Boleh.
1: Try dulu, silakan.
3: Kalau nak minta ustaz ajak menjawab, saya ikut. Buat sengap orang sebelah dengar malu pula. Saya cuba ustaz.
1: Okey, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذنا عليه أجرا.
1: Huruf ta tu bukan huruf nun. Latakhadta. Cuba ulang semula. Qala law.
0: Qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Allahul
1: Azim. Sadaqallahul Azim. Tahniah ya. Kak Maznah dapat baca lagu Jiharkah. Walaupun saya tak tunjuk. Dia boleh buat Jiharkah dengan baik. Masya Allah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Okey, terima kasih ya. Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuma sikit lagi saya nak tambah, saya baru teringat tadi yang Cik Zulkifli tadi yang tanya tentang Mad Lin tadi. Sedikit lagi penambahan, tuan-tuan sekalian. Betul, kalau sekiranya dia tidak wakaf, tidak berlaku Mad Lin. Mad Lin hanya berlaku ketika wakaf. Kalau ketika wasal, kita tak sebut Mad Lin. Kita sebut harful lin ataupun kita sebut huruf lin. Maksudnya kita sebut dia sebagai huruf lin saja, huruf lembut saja. Artinya mungkin kita sedikit keliru antara huruf lin dengan mad lin. Situ maksud saya. Kalau mad lin waqaf, kalau huruf lin kita baca wasal, dia jadi huruf lin untuk kalimah syai'in ataupun kalimah-kalimah lain yang berkait dengan lin ni tadi. Okey, terima kasih.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Aduh, terputus. Jadi kalau kata mana yang nak menyertai ruangan petang ini, boleh terus hubungi talian di konti 05545-8559. Apa panggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini saya Zaitun dari Lekir.
2: Puan Zaitun dari Lekir. Baik, silakan dengan bacaannya.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hujan lah Ustaz hari ni.
1: Ya, radio okey dah.
3: radio tak boleh tutup terus. Tutup tak dengar.
1: Silakan.
3: Ya, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Qad balagta min ladunni uzra. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيق فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لست
1: Ah, Puan cuba ulang semula. Betulkah huruf kha pada kalimah latakhal tebalkan? Cuba semula. Qala law
0: si'ta latakhal.
1: Tak jadi tu. Tak jadi. Dia bukan khat. Dia kena tebal. Kita sebut kha. Cuba tengok saya sebut dulu. Qala law si'ta latakhal. Khalta. Cuba semula.
0: Qala law si'ta latakhal.
1: Cuba sebut kha. Khol.
0: Khol.
1: Khol.
0: Khol.
1: Khol. Qala law shi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Ha, cuba.
0: Qala law shi'ta lattakhadhta.
1: Ha, boleh tu? Ha, boleh.
0: Lattakhadhta.
1: Ah ha, betul.
0: Alaihi ajra. Sebab dia kho dengan zatu. Ya berdekat ustaz nak nyebutkan zatu lah nanti.
1: Tak
0: jadi tu.
1: Betul tu.
0: Jadi nak sebutkan kho tu dulu sebut.
1: Ya betul. Kita bila sampai tempat macam tu kita punya gerak baca tu kita bagi lambat sikit. Ha, insya-Allah boleh. Ha.
0: Latahaz.
1: Jadi ya jadi dah. Okey.
0: Tapi mungkin dah nak ingat-ingat juga tu ustaz. Nanti dah lupa pula.
1: Tak apa, lepas ni baca lagi. Habis siaran kan, jangan terus tutup Quran kan, baca lagi sampai ingat apa yang tempat saya baiki tu.
0: Latahaz.
1: Okey, terima kasih puan ya.
0: Ya, sama-sama Ustaz. Terima kasih JJ.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, tuan-tuan sekalian, itulah sekarang tadi Puan Zaitun tadi dia baca, saya baiki sedikit daripada orang kata apa, perkara yang boleh dibaiki pada kalimah latahazta. Apa yang berlaku tadi ialah dia tersasul, terbaca huruf kha tu dengan bunyi nipis. Ha, jadi memang begitu keadaannya tuan. Memang ada di kalangan kita yang kadang-kadang tersasul, bukan sengaja, dia tak sengaja, kita faham. Dia tersasul sebab apa? Sebab huruf tebal dia bersebelah dengan huruf nipis. Ha, ataupun huruf nipis duduk sebelah huruf tebal. Ha, dia macam tu keadaan dia. Kadang-kadang huruf kita nak jaga huruf nipis, huruf tebal pula jadi nipis. Nak jaga huruf tebal, huruf nipis pula jadi tebal. Nah, itulah keadaannya. Sebab itu, dalam kitab Al-Sassabil Syafi, dia bagi tahu. Dia kata apa? Iyaka antu fakhimal mustafila inkana listi'labihi mutasila. Ah, dia kata, iyaka antu fakhimal mustafila. Jaga-jaga atau ambil perhatian. Nanti kamu tertebal. Antu fakhim, kamu tertebal huruf yang nipis. Bila tertebal tu? Huruf tebal ternipis. Bila tu dia kata? Iyaka antu fakhimal mustafila inkana listi'la bihi mutasila. Apabila huruf-huruf isti'la ni, dia duduk sebelah menyebelah dengan huruf istifal. Masa tu memang kita perlu jaga. Contoh yang saya nak sebut. Contoh kadang-kadang kita dengar orang baca ayat-ayat apa? Kadang-kadang ada kita dengar dia baca tarmihim, tarmihim bihijaratim. Apa yang salah tu? Huruf ta. Dia nak betulkan ra tebal tu, dia baca tarmi. Betul lah ra tu tebal, tapi janganlah tebal sekali dengan huruf ta. Dia kena sebut ta tu nipih. Ta, tarmi. Nampak tak? Tarmihim. Sama juga wa arsala alaihim. Kadang-kadang kita dengar ada orang baca wa arsala alai wa ar, habis dengan huruf hamzah tu ditebalnya. Tak mau. Huruf hamzah tu nipis. Baru kita sebut ra tebal. Wa arsa. Jangan wa arsa, tapi wa arsala alaihim. Itu contoh-contoh yang selalu kita jumpa. Dalam Fatihah pula dekat waladhdallin tu. Dekat waladhdallin kan. Kadang-kadang ada orang baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Awal-awal lagi dah. Dia dah nampak huruf dhad depan tu. Awal-awal dia dah tebal. Walad, sebab dia nak ambil dhad tu. Itu pun salah. Tetap kena nipih huruf lam itu. Wala waladdo, jangan waladdo. Itu benda-benda yang kadang-kadang kita kena ambil perhatian untuk sebutan bacaan itu menjadi tepat seperti mana dikehendaki ilmu tajwid.
2: Apa pun kena praktis selalu. Betul. Ustaz ya, untuk dapatkan bacaan yang betul dan tepat. Jadi kita dah tiba ke penghujungnya ustaz. Kita nak beri sekali lagi lah laluan untuk adik Dia Iman kita petang ini memperdengarkan bacaan darinya. Silakan adik.

0: Alaha.
1: Okey, cuba dengar ulang semula. Betulkah huruf ta tebalkan? Qaryati nistata. Tel to. Lagi sekali cuba.

0: أقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Lagi sekali kita ucapkan terima kasih kepada adik Dia yang masya Allah baca yang sangat baik. Ustaz doakan semoga Dia menjadi orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, yang mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Amin insya-Allah.
2: Amin. Baik, untuk sebagai penutupnya pada rancangan untuk kali ini Ustaz, ya, mungkin ada kesimpulan dari Ustaz.
1: Baiklah tuan-tuan sekalian, kisah yang kita baca hari ini sebenarnya sambungan daripada kisah cerita Nabi Musa, di mana Nabi Musa ini tuan-tuan sekalian dia minta nak ikut Nabi Khidir pergi, orang kata apa, Nabi Musa nak belajar dengan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir kata, nanti kalau kamu ikut aku, kamu ni tak sabar, dia kata. Itu saya sembang saya lah, tapi itu maksud cerita yang kita baca hari ni. Jadi pada siri yang lalu, Nabi Khidir ni, dia dengan Nabi Musa ni, dia terkejut melihat Nabi Khidir ni apabila bertemu dengan satu orang budak, tiba-tiba Nabi Khidir bunuh budak tu. Oh, Nabi Khidir bunuh budak tu. Jadi bila Nabi Musa tengok Nabi Khidir bunuh budak itu, dia tak sabarlah. Dia tanya, kenapa kau bunuh budak ni? Budak tak ada dosa, kenapa kau bunuh? Lepas tu Nabi Khidir kata, tu ayat hari ni sambungnya. Ayat 25 ni, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, dia kata. Kata Nabi Khidir, bukankah aku dah kata, dia kata, kamu memang tak mampu nak sabar. Bila kamu tengok aku buat sesuatu ni, kamu tak boleh sabar. Lepas itu bila Nabi Khidir kata dekat Nabi Musa macam itu, Nabi Musa pula kata, qala in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni, dia kata. Kalau lepas ni aku tanya lagi dekat kamu yang kamu buat, kamu tak payah kawan dengan aku lah. Nabi Musa kata lagu tu. Sebab qad balaghta min ladunni uzra, sebab hang dah banyak bersabar dengan kerenah aku ni, katanya. Baik. Kemudian fantalaqa. Kedua-dua mereka ni, iaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, meneruskan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryah. Sehingga jumpa satu kumpulan ataupun satu penduduk di sebuah kampung. Istat'ama. Lepas tu dia minta makan. Jalan jauh, musafir kan. Mereka berdua ni minta air nak minum sikit, ataupun kalau ada makanan bolehlah makan sikit. Tiba-tiba fa'abau an yudayifuhuma. Tiba-tiba penduduk kampung itu tak rela ataupun enggan beri Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni makan. Tiba-tiba fawajada, kedua-duanya mendapati ataupun berjumpa jidaran, ada satu binaan yang telah runtuh. Tiba-tiba Nabi Khidir ajak Nabi Musa bangunkan bangunan itu semula yang runtuh tu. Qala law syi'ta latakhadhta 'alayhi ajra. Kata dia dia kata, Nabi Musa kata kat Nabi Khidir, dia kata, kamu ni kalau kau buat ni, sepatutnya kau boleh minta upah, dia kata. Tapi kamu ni pelik, kenapa tak minta upah? Itu insyaAllah sambung lagi. Macam mana kisah dia, kita akan lihat lagi pada siri akan datang insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan yang sudi bersama kita pada petang ini menjayakan rancangan Lughatul Jannah. Juga buat adik Dia Iman binti Nur Aizat dari kelas 6 Ibnu Sina dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh yang juga telah pun memperdengarkan bacaannya pada petang ini. Jadi terima kasih jugalah ya, yang mana hadir di media sosial kita, yang tonton kita secara langsung yang like, yang kongsikan ya petang ini rancangan Loratul Jannah. InsyaAllah kita jadikan medium ini sebagai satu platform untuk kita kongsikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM, rancangan Loratul Jannah berakhir di sini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan berjumpa lagi. Jadi terus kekal bersama Perak FM, pastinya untuk koma aje.
1: Loratul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Loratul Jannah.

dah. Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kamu aja.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Abu Hafiz dengan lagunya Kekal Bahagia. Semoga anda terus kekal bahagia bersama insan tersayang dunia dan akhirat, berdua, bertiga, berempat ataupun mahupun bersendirian. Tidak menjadi masalah untuk merasa bahagia, kerana bahagia itu sendiri terpulang kepada anda bagaimana kita menterjemahkan rasa bahagia itu. Semoga berbahagia selalu sambil bertemankan Perak FM di sini, terus menemani anda 18 jam sehari di hiburan juga informasi. Mahbir 4.13 minit petang, anda bertemankan anda di sini mesti ruangan Mogebang sehingga jam 7 malam. Dan untuk seketika nanti, sama-sama kita ketik Warta Perak disampaikan Zulika Zainuddin, juga sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh petang ini pukul 4.39 minit petang. Dan untuk seterusnya, sama-sama kita ikuti ruangan bicara ilmu dengan rancangan Nida Ul Islam. Tajuknya hari ini, sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Pasti ada pengisian yang menarik mengisi rancangan Nida Ul Islam. Jadi terus kekal bersama PFM semestinya. Untuk koma je, iklim sandiwara cinta semusim. Untuk koma je.

0: daerah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: 4.39 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi itu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kau sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman, itu dah cukup untuk orang faham. Kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu, nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting, orang yang lebih mesra. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: 4:55 minit petang. Selamat petang Ayub Yung. Dan juga selamat mendirikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Semoga solat yang kita didirikan diterima oleh Allah SWT. Jadi untuk anda juga yang sedang mengikuti siaran Pera FM dalam kenderaan ketika ini, jauh mahupun dekat, diharapkan anda selamat tiba ke destinasinya. Jangan lupa untuk terus menjadi pemandu yang berhemah ketika berada di atas jalan raya. Dan juga biarpun jauh ataupun dekat, jarak yang memisahkan, namun Perak FM sentiasa di hati korma. Sebentar nanti jam 5 petang kita akan ikuti berita utama, dan untuk jam seterusnya banyak lagi perkongsian kita bersama petang ini. Dan pastinya lagu-lagu terbaik juga akan disajikan untuk hiburan petang anda. Kita ada selepas ini yang menanti, ada This On Air, peniaga mana kita nak terjah petang ini. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk korma je.
1: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mestiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomber Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semuanya berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Long, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak, berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung

Tidak petang anda dihiasi dengan lagu yang terus-terus sedap di kita layan, kan? Lagu persembahan dari Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma, Hancur Badan di Kandung Tanah, membawa kita ke jam 5.18 minit petang ketika ini. Jadi terus dengarkan Apera FM di mana-mana juga anda berada. Masanya di waktu begini jumlah kenderaan telah meningkat, kan, di atas jalan raya. Jadi saling bekerjasama ketika ketika dalam pemanduan, saling bertolak ansur supaya semua orang yang berada di atas jalan raya ketika ini selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Dan anda kongsikan juga info trafik yang diperoleh melalui laman X Plus Trafik, di mana dimaklumkan terdapat trailer rosak di kilometer 353.5 arah selatan dari Bido ke Sungai, lorong kiri terhalang trafik perlahan. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Suka juga nak pesan kepada anda apabila melihat sesuatu kejadian ataupun insiden di atas jalan raya, diharapkan yang lainnya, pemandu yang lain, tidak kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Elakkan pertukaran lorong secara mengajut berhampiran lokasi kejadian. Dan penting juga untuk kita sentiasa patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi. Terus berteman PRFM sepanjang perjalanan anda. Dan kita nak dengarkan lagu seterusnya dari Kumpulan Bang Fiz, Darah Muda. PRFM, tukar rumah je.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk Koma aja.
1: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Pera FM, hiburan berinformasi.
4: Perempuan koma kami hargai. Pera FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Pera FM koma.

0: dan bulan spring, Joe Parker di rembulan menghiburkan anda. Dapat 5.44 minit petang untuk anda dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju ke rumah. Selamat berpulangan. Semoga nanti di rumah anda dapat istirahat. Dan juga bila kita dah seharian tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, anak, isteri, suami kan. Bilanya sekembalinya kita dari tempat kerja, kita berilah perhatian dan masa kita pula untuk mereka. Dan untuk seterusnya, jom kita ikuti rancangan Biz On Air terbitan Aisha Sazali. Kita nak tercah nasi lemak Kak Yung. Jom.
1: Biz On Air.
2: Hai, Assalamualaikum Yok Yong. Ini adalah bahagian 3 untuk episod Nasi Lemak Kak Yung di Biz On Air.
3: So, kita orang juga mengambil tempahan untuk event kecil ke event besar ke, bolehlah kalau yang berminat untuk order kan. Mana tahu tiba-tiba nampak pop-up lempeng kelapa ke kat majlis korang. Kan menarik tu. Tak ada lagi kan yang buat pop-up lempeng kelapa, pop-up roti jala. Nak buat pop-up nasi lemak pun boleh. Kita boleh sediakan dalam portion yang ikut bajet korang lah. Okay, so itu saja daripada saya mewakili kedai restoran Kak Yung di Taman Perpaduan. So jemput datang semua, jangan malu-malu, jangan segan. Bye.
1: Beef On Air setiap hari di Pera FM untuk...
4: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
5: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Beef?
4: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Pera FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
5: Betul ke, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
4: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
5: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
4: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
6: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Pera FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah meleman peleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Yo Piyung. Di jam seterusnya berusia ruanganmu, Gebang Nana terus menemani anda ketika ini. Baik, saya nak kongsikan satu cerita. Ini bukan cerita dongeng, tetapi ianya mengenai pemain bola sepak dunia yang sangatlah tersohor, iaitu Cristiano Ronaldo, yang mana tular gambar perkahwinannya di media sosial. Ceritanya, Cristiano Ronaldo sudah melangsungkan perkahwinan dengan Georgina Rodriguez, namun beberapa foto tular yang mendakwa Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland dan Harry Kane menghadiri majlis itu, dan ianya didakwa palsu serta dijana kecerdasan buatan ataupun AI. Dan Ronaldo telah pun mengumumkan berita perkahwinannya menerusi hantaran di media sosial dengan berkongsi foto tangan pasangan itu yang mempamerkan cincin perkahwinan. Dan berikutan pengumuman berkenaan, bagaimanapun pantas disusuli penyebaran beberapa imej di media sosial yang didakwa menunjukkan beberapa bintang bola sepak dunia menghadiri majlis perkahwinan mereka. Dan pada dalam hari itu, penyebaran foto palsu berkenaan menjadi peringatan kepada pengguna media sosial supaya lebih berhati-hati terhadap kandungan yang kelihatan meyakinkan tetapi sebenarnya dihasilkan menggunakan AI. Jadi zaman semakin canggih dengan pelbagai teknologi, dan diharapkan kita juga seiring dengan teknologi semasa semakin bijak dan semakin berhati-hati dalam menilai sebarang berita ataupun sebarang cerita yang menarik perhatian kita, terutamanya sebelum kita sebar luaskan. Jadi berhati-hati sentiasa dan jangan bertindak melulu sebelum kita pastikan kesahihan berita tersebut. Dan walau macam mana pun, sedikit lagi mengenai cerita Ronaldo tu, Ronaldo dan pasangannya mengenai perkahwinan itu adalah benar, namun yang tidak benar adalah yang mendakwa bintang bola sepak dunia yang lain hadir di majlis perkahwinan itu tidak dianggap sebagai gambar tulen. Okey, jom kita nak dengarkan lagi seterusnya lagu selepas ini dari kumpulan Padi, Menanti Sebuah Jawapan. Terus kekal bersama PRFM Tok Koma je.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, Mak, sejuk no ayahnya.
4: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland, 94.7 MHz.

0: Terdahui dengan lagunya Iris, nombor 30 minit petang. Untuk seketika nanti kita akan diikuti rancangan tausiah. Tapi sebelum tu, Nana nak ucapkan terima kasih buat anda yang terus setia bersama bertemankan Pera FM. Pastinya di sini 18 jam sehari, hiburan dan juga informasi. Terima kasih juga yang sudi bertemankan Nana pada hari ini. Mesti ruangan Mohon Gembang dari jam 2 tadi sehinggalah kini. Dan untuk meneruskan siaran seketika nanti selepas kita ikuti rancangan tausiah dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam, anda akan terus ditemani rakan tugas Mera yang akan bersama anda mesti ruangan Arte Koma. Jadi malam ini jangan lupa untuk terus bersama Mira, pastinya ada lagu-lagu terbaik juga disajikan untuk menghiasi malam anda. Sampai kita jumpa esok. Jangan lupa esok kita akan bersama untuk menelusuri memori kenangan silam kita, terutamanya menerusi ruangan dimensi rock Ciwang. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah.
5: Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin dengan tajuk Kitab Pengajian Bahrul Mazi Bahagian Akhir.
6: Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai sepotong hadis, yakni iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Dan tidak harus bagi satu orang Islam bahawa tiada menegur ia akan saudaranya lebih daripada 3 hari berturut-turut. Jadi kalau orang tanya mana dalil ni lah dia. La ya'illu li imri'in ayyahjura akhahu fawqa salas. Tak boleh seseorang itu tak bertegur siapa lebih daripada 3 days, 3 hari. Dalam hadis yang lain Nabi kata wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara dua orang berkelahi ni, maksudnya yang terbaik, maksudnya siapa akan dapat pahala lebih besar? Alladhi yabda'u bisalam, yang memulakan salam, yang memulakan syekhnin, yang memulakan pendamaian. Kita tahu dah, kita belajar dah malam ni, oh aku ada tak sembang dengan dia ni, dah masuk 2 hari ni. Jadi kalau dah masuk 2 hari, besok masuk 3 hari. Maknanya kalau tak sembang lagi 3 hari besok, besok dah masuk 3 hari, dah final date. Hari Sabtu kalau tak sembang lagi, dosa dah. Dosa. Kalau mati ke neraka. Oh, dia duk fikir aku dah lah sakit macam-macam. Dah darah tinggi, dah kencing manis, dah buah pinggang. Dia buat dalam tempoh 3 hari ni tak sembang ni, Allah ambil aku, ui, teruk lah, neraka. Jadi tak berbaloi lah aku pergi haji baru-baru ni. Ha? Tak gunalah aku pergi haji baru-baru ni kalau akhirnya ke neraka dia kena benda-benda macam ni. Dia jadi spoil ibadat kita hak lain. Oh penat lah, 50-60 tahun kutip pahala, kutip amal, tiba-tiba tak cakap dengan orang ke neraka. Akhirnya besok dia beranikan diri untuk salam. Dia tak berani jumpa lagi, dia telefon. Kata imam mazhab kita, Imam Syafi'i, boleh dengan macam-macam cara. Sama ada kita berjumpa dengan one by one dengan dia untuk salam dia, ataupun boleh call dia, ataupun asalkan kita nak bagi clear, nak settle down. Walaupun ada pendapat yang lain, tak kena jumpa dia baru settle. Kita ambil pendapat yang lebih mudah. Tak ada salah kalau kita telefon dia dulu. Nak salam dia, dia pun jauh. Kita ambil pendekatan telefon dia. Sebab besok dah hari yang terakhir, tak cakap dengan orang ni tak boleh. Masuk hari yang keempat, Sabtu ni dah masuk hari keempat. Maksudnya malaikat atid akan tulis dosa kita, dosa memutuskan silaturahim dan dosa tu dosa besar. So besok semayang, lepas semayang Jumaat kita call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Ha ni kawan hang ha, yang dah lama tak sembang hang. Oh Mei ya. Dia trace nama kita. Mei ya. Oh tak syak lagi. Dia pun letak telefon, dia tak nak sembang dengan kita. Baik, jadi dalam hal ini wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam, yang terbaik sekali adalah orang yang memulakan salam. Maknanya kita yang mula-mula approach tu akan dapat pahala yang besar berbanding dengan orang yang second ni, yang menyambut salam kita, menyambut pendamaian, dia dapat juga pahala tapi tak sebesar pahala yang mula-mula ni. Apa jadi kalau kita salam dia ustaz, kita nak damai dengan dia tapi dia tak mau damai, dia tarik tangan. Maksudnya kita saja. Dia tak nak. Tak nak, aku tak nak kawan dengan hang. Dah. Get out. Oh dia halau kita lagi. Dah sudahlah tu, sudah ke apa dah. Aku tak mau. Sampai kiamat pun aku tak mau bercakap dengan hang. Sampai kiamat pun aku tak nak bercakap dengan apa. Aku tak nak sembang dengan hang. Dia sampai kiamat. So, dalam hukum kita ataupun dalam mazhab kita, kita dah terlepas daripada dosa memutuskan silaturahim. Sebab kita nak damai. Hak belah satu lagi tak mau damai. Jadi, kita ni dah terlepas. Dialah yang masih kekal dosa memutuskan silaturahim. So tuan-tuan jangan risau apa-apa. Tak apalah kalau dah cakap macam tu. Aku dah minta maaf nah. So aku selesai. Aku kalau aku mati nanti dah tak ada dosa dengan Tuhan. Okey. Tak apa kalau hang tak nak kawan dengan aku, aku pun tak pasal, tak apa. Okey, cukuplah cakap macam tu. Kan? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dia kata lagi. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah As-Siddiq dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'. Baik, tuan-tuan. Masalah 263. Dengki yang diharuskan oleh syarak ada dua sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Oh. So back to topic balik semula, bab dengki. Adakah dengki ni semua haram? Tak ada yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Nabi kata la hasada illa fisnatain, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ataupun tidak harus dengki itu melainkan dua benda. Kita nak cemburu dengan orang, kita nak dengki dengan orang, kita nak iri hati dengan orang, hak lain tak boleh, dua ni boleh. Apa dia? Rajulun ataahu Allah amalan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Nombor satu yang boleh kita dengki. Pertamanya, laki-laki yang dikurnia akan dia oleh Allah Ta'ala harta, maka ia pun memperbelanjakan daripadanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Allah. Orang macam ni patut kita jelas. Orang macam ni patut kita cemburu. Orang macam ni patut kita air hati. Dia boleh bina satu masjid dengan duit dia seorang-seorang. Adik saya, dia kerja dekat Sendayan, Negeri Sembilan. Adik saya. Dia cerita kat saya, tu yang masjid macam masjid apa Nabawi tu, kat Masjid Sendayan tu, dibuat oleh satu orang, dibelanja oleh satu orang ni saya. Okey besar kepada RHB Bank ni, Rashid Husin. Dia saya, wallahu alam, dia kita pun tak tahu berapa ratus juta dia habis duit untuk buat masjid. Yang ni betul kita cemburu ni.
4: Eh, pasal apa lah ni? Ya Allah, cemburunya aku. Macam mana nak jadi macam dia ni? Maka kita pun berusaha, bertekad untuk jadi orang macam dia. Dia ni sedekah siang, malam, pagi, petang.
6: Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang sahabat saya. Dia ni kerja penggali kubur. Dua kali kubur. Saya panggil dia Pak Su. Jadi habis kuliah subuh, saya sarapan dengan dia ni, Pak Su ni. Dia kata, "Ustaz, Ustaz tahu tak dua minggu lepas, apa Pak Su, apa Allah nak, Allah anugerah pada Pak Su?" Saya kata, "Tak tahu lah Pak Su. Pak Su tak cerita dengan saya lagi. Apa, menikah dua kah?" "Tidak. Ustaz tahu tak Pak Su ni gali kubur. Jadi bila ada orang nak check in, oh, macam masuk hotel tu. Jadi Pak Su ni kena bawa lah cangkul pun semua, peralatan-peralatan pekakis semua, pasal ada orang nak check in. Kita dah dapat call daripada pengurusi masjid ni, hang tolong buat apa yang patut, sebab jenazah akan dikebumikan lepas Zuhur. Jadi pagi tu kita gali lubang saja." Jadi kubur taman Pak Su ni, Ustaz, kubur dia ni rapat-rapat, kubur lama. Kalau ni sistematik kan, sistematik dia ada jalan yang untuk laluan orang pun semua, ada tempat boleh duduk, ada tempat tak boleh duduk. Tapi kubur tempat dia ni, ya Allah, silap langkah sikit kan kita melangkah kubur orang lain. Jadi tak sistematik. Jadi kubur tempat kami ni, Ustaz, rapat-rapat. Jadi kalau cangkul itu salah je tuju, akan terkena kawan sebelah. Jadi sungguh, Ustaz, memang apa yang Pak Su risau selama hari ni jadi berlaku. Bila Pak Su cangkul, tiba-tiba terkena kubur sebelah. Jadi mata cangkul Pak Su ni terkena lah liang, apa nama, papan liang lahat kawan sebelah. Kawan sebelah ni pula dah 2 tahun dah Pak Su tanam. Pak Su yang tanam dia. Dah 2 tahun dah. Jadi bila mata cangkul ni kena papan lah liang, apa, papan jenazah, papan liang lahat ni, kan bila kita masukkan jenazah, kita tutup dengan papan, betul ya? Tutup. Jadi papan tu berlubang. Allahu Akbar. Ustaz nak percaya, percaya, tak percaya, sudah. Ustaz tahu, melalui lubang papan liang lahat tu, Pak Su buah, Pak Su bau apa? Pak Su bau haruman kasturi. Ustaz percaya? Percaya, alhamdulillah. Tak percaya, tak apa. Tak pasal suruh percaya. Dia kata, "Sungguh ke Pak Su?" "Sungguh. Bukan tipu ni." Pak Su gali lubang. Bila tergali, bila gali lubang, terkena kawan sebelah tu, terkena papan dia tu, berlubang papan tu. Patutnya bila kita gali tanah, bau tanah. Kan? Bau tanah. Tapi tak bau tanah, dia bau haruman kasturi. Dalam Islam dia panggil misk. Tuan-tuan tahu haruman kasturi ni haruman apa? Haruman syurga. Di syurga ada haruman dia. Haruman yang paling sedap sekali, haruman misk, haruman kasturi. Menangis Pak Su, "Ustaz, ya Allah, apalah amalan hang sampai Allah Ta'ala buat hang macam ni." Cemburunya Pak Su. Yang ni betul kita cemburu. Betul tak? Kematian yang dicemburui. Tuan-tuan senang-senang kan tengok baru-baru ni, masa bulan puasa pun sama, berapa ramai yang meninggal dalam solat. Betul tak? Tengah-tengah dia duduk sujud tu, tiba-tiba dia sujud lama, lama, lama, lama, lepas tu rebah. Jemaah pun pergi lah kat dia, pasal apa rebah ni? Tengok-tengok, nadi dah tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal ketika mana? Solat. Sahabat saya baru balik haji baru ni. "Ya Allah, Ustaz, ay, depan Pak Su, Ustaz." Dia pun Pak Su juga dia pergi. "Depan saya, Ustaz, oi, dia nak masuk pintu Masjidil Haram tu, nak pergi menuju Kaabah. Rebah. Tadi kami keluar daripada hotel sama-sama. Kemudian kami nak masuklah pintu tu. Tiba-tiba dekat pintu tu, dia dah baca dah. Apa nama? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala." Tiba-tiba Allah jemput dia. Yang ni patut kita cemburu. "Ya Allah, cemburunya aku dengan kematian hang.
4: Tak tahulah amal dia pasal apa. Amal dia mungkin dia kuat sedekah ke, ataupun dia baca Quran banyak ke, ataupun dia tahajud tak tinggal ke. Wallahualam. Betul yang ni kita cemburu. Baik, seterusnya. Kemudian dia kata lagi. Masalah 264. Iaitu dengkikan orang yang kaya, yang kuat, memperbelanjakan harta kepada surah Allah. Seperti engkau telah melihat saudaramu yang kaya besar. Dan bersedekah ia, dan berzakat ia, dan ditolongnya orang susah, mengerjakan haji ia dengannya, memerdekakan beberapa abdi dan jariah dengan kayanya itu. Yang ni patut kita semua. Dia adalah kaya, lepas tu pula dia belanja pekerja dia. Pekerja dia ada 50 orang. 50 orang tu dia tajar pi umrah. Tuan-tuan bayanglah, kalau lah satu orang belanja pi umrah lah ni, lebih kurang dalam 10 ribu lah kata. 9 ataupun 10 ribu. Kalau dah 50 orang, dah berapa dia belanja? 50 orang. Tak 500 ribu. Oh dia tuan-tuan. Bila kita lihat orang ni kaya, lepas tu boleh pula belanja orang pi umrah. Yang ni patut kita dengki. Ya Allah, hai dengkinya aku, cemburunya aku dengan dia ni. Dah lah kaya, kuat sedekah. Baik, kemudian seterusnya. Kemudian dia kata lagi. Dan sebagaimana daripada macam-macam khairat yang diperbuatnya, apakala engkau lihat akan saudaramu demikian itu, maka kamu sakit hati ke atas dirimu. Kenapa tak buat sepertinya? Pasal apa aku tak buat macam dia, sedangkan aku ada harta sama macam dia? Kena tanya diri kita. Kan? Serta kamu pun melawan berbuat khairat sepertinya itu, lalu kamu bersedekah dan membuat wakaf dan mengerjakan haji dan menanggung anak isteri dengan tiada boros amat dan tiada ditahan amat. Kita pun tengoklah macam kawan tu. Dia sedekah, kita pun sedekah. Dia pergi umrah, kita pun pergi umrah. Dia belanja orang tu, belanja orang ni, dia pun, kita pun ikut, kita ambil. Yang ini bagus. Dan menolong orang yang fakir miskin kerana kuat menjamu daif. Dia ni bukan setakat kaya tetapi suka bantu orang fakir miskin. Dia kaya tapi boleh malam-malam tuan-tuan. Dia beli burger banyak-banyak. Sampai 100 burger dia beli, 100 pack. Rupanya malam tu dia nak cari siapa? Dia nak cari gelandangan-gelandangan sekitar Ipoh ni. Dia nak bagi, mana dia jumpa? Baik Melayu, baik Hindu, baik Cina, dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia bagi. Sebab dia tahu kawan-kawan apa nama, geng-geng ni, hak gelandangan, homeless, tak ada rumah ni, yang tidur tepi jalan ni. Mereka bukan suka, bukan pilihan mereka untuk jadi macam tu, tapi terpaksa. Ada yang tak mampu nak bayar duit sewa rumah, kena halau daripada tuan rumah pun ada. Dia dengan anak, dengan isteri dia terpaksa tidur tepi supermarket. Supermarket tu tutup je pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam dia pun tidur lah sama-sama dengan anak bini dia kat situ. Alih dengan kotak. Besok pukul 6 pagi dah bangun dah. Pasal apa? Kalau lewat bangun kena terajang dengan tokek. Ha? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Dia bantu orang macam ni. Lepas tu dia naik kereta, dia naik kereta tengok-tengok. Loh, ay. Satu motor naik 5 orang. Tuan-tuan pernah tengok? Tuan-tuan pernah buat? Kita naik motor, paling banyak pun bawa 2 orang. Ni satu motor dalam motor tu buruk, naik 5 orang. Dia seorang, isteri belakang. Isteri bawa baby. Anak seorang lagi pula kat bakul. Belakang bakul anak tu pula ada lagi seorang lagi. 5 orang. Kita kata, la ilaha illallah. Lepas tu kita pun suruh, bang berhenti sekejap bang, jom kita sembang. Dia pun sembang dengan abang. Abang kata, abang nak pergi mana ni? Oh, saya nak balik rumah lah, kami baru balik kerja ni, terpaksa bawa isteri dan anak-anak sekali. Abang tak ada kereta lain ke? Abang tak ada kenderaan lah? Tak ada, ni lah kot kenderaan kami. Ni lah motor-motor ni pun orang kasi ni. Allahuakbar kata. Tak apalah bang, kata saya ada kereta lebih, saya bagi kat abang satu. Abang tak payah bayar apa-apa kat saya. Rotek pun saya bagi. Pakailah kereta tu. Abang ada lesen dah? Ada. Orang macam ni betul kita cemburu. Bukan kita cemburu, dia itu, dia ini, dia ni meniaga maju sikit, kita cemburu. Dia ni ada rumah besar sikit, kita cemburu. Dia ni naik pangkat besar sikit, kita cemburu. Dan akhirnya merebak pula kepada dosa besar yang lain, seher. Kebanyakan seher punca daripada cemburu. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian maka dengki yang demikian itu tidak ditegah oleh syarak kita kerana dengkikan diri mengapa tidak menyerupai orang lebih daripada apa amal ibadatnya. Dan dengki demikian bukan memberi mudarat ke atas orang dan tiada pula memberi mudarat atas dirinya, bahkan itulah pula barangkali tinggi hemahnya menurut orang-orang yang berdarjat tinggi bagi mencapai kebajikan dunia dan pahala akhirat. Maksudnya di sini kita channelkan, kalau nak dengki sangat, dengkilah ke arah kebaikan. Dengki tengok orang kuat sedekah, dengki tengok orang baca Quran. Oh dia ni muda-muda lagi dah hafal Quran, yang tu betul dia dengki. Hang umur berapa ni dek? Umur saya baru 13 tahun pak cik, tingkatan 1. Ah, dah hafal 30 juzuk dah kak. Hafal dah pak cik. Alhamdulillah tahun lepas saya hafal 13 tahun dah habis Quran dah. Kita umur 60, ikra 4 tak lepas lagi. Nampak yang ni patut kita cemburu. Wallahualam. Cukup sekadar itu. Saya minta ampun, saya minta maaf. Ya, kalau terkasar bahasa, alhamdulillah saya nak maklum pada tuan-tuan. Pada 26 hingga 29 hari bulan 6 yang sudah, apa bantuan dan sumbangan tuan-tuan melalui tabung tu telah saya sampaikan ke perkampungan asli, Kampung Pos Lao, Kampung Pos Kelab. Duit-duit yang tuan-tuan bagi kat saya dah bertukar menjadi beras, dah bertukar jadi minyak masak, dah bertukar jadi macam-macam keperluan dan juga keperluan kos operasi kami. Jadi kita serah kepada Allah Ta'ala untuk menilai. Kalau ada pahala, mudah-mudahan pahala itu membuka pintu syurga yang sebesar-besar seluas-luasnya pada kita dan menutup pintu neraka bagi kita. Kerana Nabi kata, as-sadaqatu fi sirri tudfi'ul ghadab. Sedekah yang kita buat diam-diam, dia memadamkan murka Allah, dia boleh memadamkan api neraka Allah Ta'ala. Saya ucap jazakumullah khairan kasira, moga-moga rezeki. InsyaAllah pada merdeka nanti, kita ada 3 hari cuti, 1 operasi lagi sekali untuk syahadah orang asli. Kita akan lancarkan sama-sama lah tuan-tuan bantu supaya dakwah belantara kami ini berjaya insyaAllah. Wallahu a'lam. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa hdina siratakal mustaqim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin.
7: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Dengarlah segmen Atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Yap, dengar kalah segmen Atau Koma malam ini bertemankan saya Mira. Assalamualaikum, yuk semua. Salam Jumaat untuk semua pendengar-pendengar kita. 14 Ogos 2026 hari ini dan kalender Islam kita pun dah melangkah ke 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah dan Mira akan bersama-sama dengan Koma sampailah jam 12.30 malam nanti. Macam mana semua hari ini? Dah sampai rumah ke belum tu? Buat mana yang dah pun berada di rumah sambil-sambil berehat tu, Mira nak kongsikan juga panduan bersama. Maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada jam 7.30 minit malam bagi kawasan Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi sambil-sambil kau berehat di rumah tu, masih lagi ada waktu masa untuk kau bersiap sedia menunaikan fardu maghrib kejap je lagi. Dan Mira malam ni nak tahu jugalah kan, sambil-sambil tu kau punya satu rutin yang memang wajib dibuat bila sampai rumah. Lagi-lagi hari ni kan hari last kerja, mestilah lain sikit feel tu kan, orang kata feel kerajinan mungkin.

0: meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Pun, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. In

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas, yakni pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya. Mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Ia tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya.
0: Ulang.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, yakni agama Allah, dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang. Maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi itu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Ya, baru saja menghiburkan kita Afgan, kumohon. Untuk kaum yang baru sahaja selesai menunaikan solat maghrib, Mira ucapkan selamat menunaikan ibadah dan semoga segala urusan kaum malam ini dipermudahkan. Amin. Dan malam ini juga, malam hari Jumaat kan. Jadi mungkin suasananya lain sikit lah. Lainnya kalau hari bekerja, mungkin kita pilih solat di rumah je lah. Sebab penat seharian bekerja kan. Lepas tu nak uruskan rumah lagi, anak-anak lagi. Semua benda lah kita nak uruskan kalau hari bekerja tu. Tapi malam Jumaat hari ini, mungkin ada yang juga ambil kesempatan bawa anak-anak sekali ke masjid sebab esok cuti pula tu. Jadi hati-hati pandu balik rumah nanti. Ada mungkin ada nak menyinggah mana-mana kejap lagi. Boleh juga kongsikan dengan Mira. Dan juga untuk koma yang malam ni solat di rumah pun bersama keluarga tu, lepas solat mungkin aktiviti lepas ni bolehlah berkumpul. Duduk sekejap dengan family, tanya anak-anak macam mana hari mereka dekat sekolah, okey ke, belajar apa hari ni. Tanya juga mak ayah kita aktiviti mereka dekat rumah. Orang kata masa inilah kita gunakan untuk meluangkan masa bersama.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk

0: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazamah.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K. Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Perak Man di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz. Bukalah radio. 18 jam Perak FM sentiasa menemani koma. Dengarkan Perak FM.
9: Perak FM untuk koma aja.
10: Anda pilih kami siap.
11: Ya, anda pilih kami sia sebab kita dalam ruangan seleksi pendengar untuk koma mendengarkan lagu-lagu kegemaran koma dimainkan di Corong Radio. Jadi bila nak tunaikan permintaan daripada Yong-Yong kita yang paling awal lagi ni, orang kata paling check-in awal lah kan, kita ada Yong Liza kita dengan ucapan Assalamualaikum. DJ Mira, selamat malam, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Nah, Liza dari kampung Cik Zainal Semur, hari-hari hadir mendengarkan Perak FM kan. Katanya nak malam ni nak request lagu Ku Pendam Sebuah Duka Khadijah Ibrahim buat hiburan hati sendiri, keluarga, sahabat dan juga Mira sendiri yang tengah berkonti. Oh, untuk Mira juga, terima kasih. Kita juga ada Din Awi.

0: bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ata, tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk Koma je.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini. Cukup tengok ni, Rik.
2: Eh, apa tu? Oh, nak nunjuk pula.
1: Kan? Eh, menyampahlah aku. Semua benda nak upload kat media sosial. Eh, setakat barang yang dia pakai tu, aku pun boleh belilah, babe.
2: Eh, betul tu. Aku pun boleh beli 10 lah.
3: Gelak-gelak, tunjuk perangai teruk Koma tu. Koma ni tahu tak, demo tu nak berkongsi di media sosial. Bukan nak menunjuk-nunjuk. Demo cuma nak berkongsi kegembiraan. Nak tunjuk demo punya happy, tahu? Mungkin apa yang demo kongsi tu boleh jadikan sumber inspirasi dekat orang lain juga. Koma tahu, kenalah kurangkan bersangka buruk. Atau yang paling senang, kalau Koma tak suka, Koma apa tu? Suai.
1: Eh, baiknya kau, AJ. Eh, tapi kan, mana kau tahu niat orang tu baik ke tidak? Kau kenal ke orang tu? Kenapa?
3: Yang kau mahu tengok tu, teman punya akaun media sosial.
1: Oh, patutlah layak lupa.
4: Dengarkan trio Gegar Pagi Isnin, No More Monday Blues bersama Rick, Finas dan AJ Hafiz. BFM untuk Koma aja.
5: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je. Di Pera FM untuk Koma je.
6: Ya, kebiasaannya kalau kita dengar lagu kan, orang selalu minta lagu-lagu yang ada kenangan manisnya. Kenangan yang best-best lah katakan. Okay. Tapi kan, bila terima dekat WhatsApp ni, ada permintaan daripada Yop kita ni. Katanya nak Raja Patah Hati. Katanya lagu ni mengingatkan kepada ustaz di tempat mengaji dulu. Sebabnya kalau mula mengaji mesti pasang lagu ni. Sampaikan dulu tak reti mengaji, tak reti baca. Tapi sebabkan lagu ni lancar pula bercakap katanya. Ni lancar bercakap ke lancar menyanyi sebenarnya? Rasanya yang ni ni boleh dikategorikan kenangan pelik lah kan. Jadi Koma, ada tak agak-agak kenangan pelik dengan lagu-lagu? Boleh kongsikan juga dengan Mira. Jika kita ada permintaan daripada Ra, katanya nak request lagu daripada Chris Pati, lagu Tapi Bukan Aku. Jom kita sambung layan lagu-lagu daripada permintaan Yop-Yop kita untuk Koma aja.

0: seleksi pendengar untuk koma aja.
1: Ya, jom dengarkan ruangan seleksi pendengar bersama dengan Mira daripada pukul 8 ni sampailah pukul 10 malam nanti. Yang Mira akan tunaikan lagu-lagu permintaan daripada koma di ruangan WhatsApp kita di 0102007055. Tadi katanya ada yang nak call Mira, kita ada Kak Intan kita. Tapi belum lagi Kak Intan jadi ke call Mira tu untuk borak-borak malam katanya. Sebelum itu dah kita dengarkan apa agaknya cerita Kak Intan kita malam ni ya. Hello, Assalamualaikum. Alamak, terputus ke? Hello, Assalamualaikum. Hello. Nampaknya terputus lah tu kot. Tak apa, kita cuba lagi sekejap lagi. Nanti Kak Intan boleh call Mira balik. Katanya nak borak-borak malam-malam ni. Tapi nampaknya line terputus. Apalah, Mira bacakan dulu daripada kawan-kawan kita ni. Dekat ruangan WhatsApp kita ada Cici Ayam. Lagi sekali kita angkat dulu call Kak Intan kita. Hello, Assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terputus ke tadi? Hello. Hello, Assalamualaikum. Nampaknya layan akak Intan kita tak betul malam ni. Sangkut-sangkut layannya Kak Intan. Okay, tak apa Kak Intan. Lain sangkut-sangkut, putus-putus. Kan? Mira boleh je dengarkan berborak bersama Kak Intan kita malam ni. Katanya nak borak malam-malam kan. Mungkin nak mengusikan apalah menu malam ni. Mira baru nak dengar, baru nak borak malam ni ceritanya. Tapi tak kesepayan sebab line slow kot Kak Intan kita. Tak apalah. Okay, kita bacakan dulu rakan-rakan kita punya ucapan. Kita ada Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah. Lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu katanya. Lagi sekali Kak Intan kita call. Kita angkat. Hello, Assalamualaikum. Terputus juga. Tapi tak apa. Lagi sekali kita ada Abang Lee kita. Katanya, Assalamualaikum DJ. Selamat malam, selamat bertugas. Dari Abang Boboi Sungai Tiang. Malam ni nak dengarkan lagu daripada Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Ditujukan kepada Apex sekeluarga di Hujung Rintih. Semoga sihat-sihat selalu. Kita juga ada Abang Fendi kita dari Jelapang. Katanya, Assalamualaikum Mira. Selamat malam, selamat bertugas. Nak minta lagu dari Aziz, Pelamin Angan Kumusna Ai. Lagunya pun buat Kak Ita Chow di Botani, Mus di Sri Laut, Aziz di Sipapulai, Wan di Klang, Cik Intan di Sau. Hari ni tak ada Cik Intan kita. Mungkin malam ni Cik Intan banyak aktivitinya. Tak apa. Mona Rahim di Ulu Cemor dan semua sahabat-sahabat CJU berbahagia selalu. Dan juga sekejap lagi kita dengarkan juga, kita akan cut call sekejap lagi Kak Intan kita call. Tapi tak dapat kan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dapat juga. Kenapa terputus ke?
2: Lain tak elok lah dekat kampung kak ni.
1: Oh, patutlah dekat kampung. Baru hari ni Jumaat dah balik kampung dah. Awek benar sampai tu.
2: Dah, Kak Intan memang duduk di kampung lah.
1: Oh, duduk kampung. Dekat mana kampung?
2: Kampung Batu Cangkat, Bawah Tekanan.
1: Oh, apa malamnya aktiviti kat kampung?
2: Kak Intan tadi nak layan Mira dekat dapur sambil masak.
1: Tadi cakap tapi, Aida kan, ni Mira tau.
2: Oh, Mira.
1: Sampai hati.
2: Ya Allah, minta maaf ya Mira.
1: Tak apa.
2: Jangan merajuk.
1: Tak merajuk.
2: Tadi Kak Intan ingat nak layan Radio Perak FM tu dengan Mira dekat dapur sambil masak. Oleh kerana dah main tak elok, Kak Intan lari kat luar.
1: Oleh kerana line tu ni, dia jealous ni.
2: Itu pasalnya dah lari Kak Intan kat luar ni, dekat laman ni.
1: Menu masak apa malam ni?
2: Kak Intan masak sambal ikan berkuah. Dadang ikan kembung. Esok nak bawa bekal. Esok Kak Intan dah kerja.
1: Dah kerja dah esok.
2: Tapi hari ni cuti.
1: Tadi Mira ada tanya lah, kalau kenangan lagu yang apa yang pelik-pelik, ada ke kenangan lagu yang pelik-pelik untuk Kak Intan kita? Ke tak ada?
2: Ada kot. Tapi Kak Intan nak lagu Pelangi Petang.
1: Pelangi Petang? Sekarang malam.
2: Boleh lah tu. Sebab pelangi selepas hujan.
1: Ah, itulah tu.
2: Tadi kan hujan.
1: Ah, tadi hujan. Boleh lah janji ada kena-mengena.
2: Ya. Lagipun lagu tu ada kenangan. Masa arwah anak Kak Intan meninggal.
1: Okay, nyanyi sikit. Nyanyi sikit dulu. Kita bully dia.
2: Ni takut malu nanti orang dengar. Tak nak, tak sanggup nanti Kak Intan menangis.
1: Okay. Tak apa, kita jaga emosi Kak Intan kita. Okay, sekejap lagi Mira tunaikan. Terima kasih Kak Intan sudi nak berbual dengan Mira.
2: Terima kasih Mira. Mira. Itu kan akak dapat telefon sekali Kak Cik pasal
1: ruang
2: anak akak kan.
1: Tapi kita bertiga lah masa tu kan. Gegur pagi.
2: Sama dengan siapa, Aida ya?
1: Tak, saya Finas.
2: Dengan Finas. Oh, ya.
1: Banyak lupa ni.
2: Hari tu?
1: Ya, hari tu. Sedih.
2: Dengan pinat. Itulah. Tak apalah Mira. Tadi nak tak tahan nak dengar dekat radio Pro FM. Cik. Kononnya nak layan dekat dapur kan. Nak dengar suara Intan. Nak suara dengar suara Mira. Tapi apa kena ya dalam tak elok. Tinggal radio kat luar je.
1: Walaupun tiga kali tak dapat. Akhirnya dapat juga tu.
2: Dapat juga. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kita berkasih Mira Kak Intan kita. Ha?
2: Sama-sama. Mira dah makan malam ke belum?
1: Belum. Sekejap lagi baru makan.
2: Makan rumah Kak Intan jom.
1: Jauh sangat. Okay Kak Intan, thank you.
2: Okay, bye.
1: Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.
2: Semoga sihat selalu.
1: Yeah, sihat dan dia. Bye. Okay, itu dia Kak Intan kita. Katanya nak lagu pelangi petang. Suruh nyanyi tak nyanyi. Tapi tak apa. Okay, sekejap lagi kita tunaikan permintaan lagu Kak Intan kita. Sebelum tu, bila nak buka dulu lagu Irfan Haris, Honey, Pera FM. Untuk koma aja.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu, agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi itu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu, nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting, orang yang lebih mesra. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
3: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak Terra FM di mana-mana bersama anda.

0: الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
1: Ya, para fami berapa informasi untuk koma aja. Dah pun 8.55 minit malam ketika ini. Selamat menunaikan fardu isyak kepada anda semua yang sedang memandu ataupun sedang dalam perjalanan ke masjid dan surau yang dah pun masuk pada jam 8.42 minit malam tadi. Sebab sini Mira nak sambung untuk menunaikan permintaan-permintaan lagu daripada Yop Yong kita. Jadi terus bersama dengan Mira sampailah jam 12.30 malam nanti. Pada FM untuk koma aja.

0: terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.
1: Ya, terus kekalkan frekuensi anda bersama dengan Mira sampailah pukul 12.30 malam nanti. Kalau tadi kita dah tunangkan permintaan lagu daripada Kak Intan kita, Cici Ayam, Abang Fendi kita, kini kita ada Abang Sam dari Meru Raya. Katanya nak request lagu Let Her Go dari Passenger. Thank you, happy working. Oh, katanya, terima kasih Abang Sam sudi hadir menghantarkan permintaan lagu bersama dengan Mira di ruangan segmen Atakoma malam ini. Juga kita ada Pak Cik Bahari, katanya, apa khabar DJ Mira malam ini? Selamat hari jadi DJ Rose. Walaupun dengan Mira, DJ Rose juga abang-abang hari kita ingat kan. Ni Mira tau, bukan Rose. Katanya saya ucapkan lagu yang diminta Tiara Chris untuk pendengar-pendengar di Berat FM, DJ Mira semasa balik berkonti nanti. Hati-hati di jalan raya. Okey, terima kasih Pak Cik Bahari dari Batu Gajah Perak. Kita juga ada Musri Laut, katanya assalamualaikum, selamat malam dari Kuala Sepetan, nak minta lagu dari Chris Vadim yang bertajuk Hanya Yang Yang Dalam Sepi. Lagu ini ditujukan buat Abang Pendi Jelapang dan kawan-kawan dari grup CJU. Jom kita dengarkan. Ini dia Passenger, Let Her Go.

0: Ya, mungkin juga waktu-waktu macam ni kan, ada juga yang baru keluar rumah, lagi-lagi yang bekerja shift malam tu, malam ni lah kan. Macam tadi Mira pun ada terima satu WhatsApp daripada pendengar kita, katanya, "Assalamualaikum DJ Khairul dari Cameron Highland. Saya tengah on the way pergi kerja. Malam ni saya shift malam." Samalah kita shift malam juga. Sambil tu dengar jap lah Pira FM. Jadi kepada pendengar kita yang tengah on the way pergi kerja malam ni, Mira doakan koma, semoga perjalanan koma hari ini selamat sampai ke tempat kerja. Urusan kerja malam ni pun dipermudahkan dan semuanya berjalan dengan lancar. Sambil-sambil tu tadi Mira nampak ada yang nak call Mira berkelip-kelip talian konti ni tadi, tapi tak sempat Mira nak angkat call. Jadi boleh juga mungkin nak borak malam-malam ni, mohonlah kita. Sebab tadi 2-3 kali ya kita ada pemanggil, kita nak angkat lah kejap. Kita nak borak-borak malam ni kan. Okay, kita angkat call dulu. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pasu eh?
1: Aida, saya Suhaimi.
0: Suhaimi. Suara macam basu. Oh. Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Macam tu je basu. Basu lagi Suhaimi. Cik Pakcik Suhaimi.
1: Alhamdulillah, apa khabar saya?
0: Sihat, alhamdulillah. Ada permintaan lagu ke malam ni?
1: Dahlia saya ada untuk WhatsApp.
0: Ya ke?
1: Lagu Hajat dari Aida.
0: Oh, okey. Kejap lagi Mira buka.
1: Saya tunggu ni.
0: Oh, ya ke? Okey. Nanti Mira bukakan untuk Pakcik Suhaimi kita. Hajat dari Haida ni, dia Muhammad Suhaimi dari Batu Gajah.
1: Okey.
0: Kita tunaikan dulu untuk DJ untuk Khairul ni, lepas tu kita tunaikan pula untuk Pakcik Suhaimi, okey?
1: Okey. Dia Mira makan lah.
0: Macam belum. Tadi udah tanya, tadi belum.
1: Saya tadi ada kau dia lho nikah hari makan bihun.
0: Oh ya ke? Sedapnya.
1: Kuih.
0: Oh, itulah menu malam ni.
1: Itu je lah, jadilah kedaya sang ni.
0: Oh, kedaya. Yelah, jagalah kan kesihatan. Udah
1: pun rumah.
0: Banyak-banyak penyakit lah kan, tak apalah.
1: Banyak makan mana, dapat sakitnya.
0: Okay, Pakcik Suhaimi, nanti Mira bukakan lagu untuk Pakcik Suhaimi. Okay, terima kasih. Sudi call Mira. Waalaikumsalam.
1: Bye-bye.
0: Itu dia. Sorry lah, Mira kadang-kadang tak nampak. Okay, terima kasih koma yang sudi menghantarkan ucapan. Sudi call Mira malam ini. Teman Mira sampailah pukul 12.30 malam nanti. Ini dia lagu permintaan daripada Khairul. Selepas itu, Mira putarkan lagu permintaan daripada Pakcik Suhaimi kita. Ini dia Rizky Fabian, Malam Larut.

0: Teruskan bersama Era FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Era FM setia menemani anda.
1: Ha, awak udah? Ada koma bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
2: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
3: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
2: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, Poma.
1: Yeah. Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan Poma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM, Poma. Perak FM.
3: Di mana? Di mana?
4: Poma kat mana? Poma kat mana? Cikabu.

0: apa tenaga makcik tu?
1: Nanti dia dapat bayar juga.
0: Ayah, kenapa ayah tak nak beratur?
1: Tak apalah, nanti mereka dapat makan juga.
0: Ayah, kenapa ayah putar balik?
2: Memotong barisan memang biadab. Tetapi di jalan raya, ia boleh membawa maut. Bertimbang rasalah, tunggu giliran anda. Anda mampu mengubah.
3: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
5: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
6: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ata, tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Toma. Pera FM untuk

0: Malaysia.
1: Memanglah pilih Malaysia. Orang Malaysia kan?
2: Ah, itulah kau tak faham. Nak kata pilih Malaysia, memanglah semua orang akan pilih Malaysia. Tapi Malaysia yang macam mana yang kita nak? Malaysia yang berterabur, kucar kacir, yang orang bergaduh sana sini, buat demonstrasi jalanan segala bagai? Atau Malaysia yang maju, aman, damai?
3: Malaysia yang dikagumi di mata dunia, yang pemimpinnya dihormati dan dijadikan contoh oleh negara membangun yang lain. Sebuah Malaysia yang pesat berkembang sejak dari zaman merdeka lagi, yang rakyatnya hidup dalam keadaan harmoni dan stabil dengan wawasan masa depannya cemerlang. Malaysia yang dibanggakan anak bangsanya dulu, kini dan selamanya.
2: Macam itulah kita pilih.
4: Perak FM, hiburan berinformasi.
5: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
4: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
6: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
7: Ya, Ata Koma 7 malam hingga 12 tengah malam masih lagi bertemankan Mira di sini. Ya, selalunya kan bila dah malam-malam macam ni, lagi-lagi malam Jumaat pula tu, dalam kepala kita ni masing-masing dah mula dah satu-satu dah tersusun dah benda nak dibuat esok. Sebab esok cuti pula tu, kalau hari ni, kalau hari bekerja, bangun pagi je kita fikir nak pergi kerja lah kan. Tapi bila esok cuti pula tu hujung minggu, banyaklah aktivitinya. Malam ni sebelum tidur confirm dalam otak kita, nak bangun pukul berapa esok, nak kemas rumah lah, nak basuh kereta lah, nak pergi pasar lah, nak pergi breakfast lah kan. Banyak aktivitinya. Sama lah macam Mira sendiri pun. Boleh relate kita sama-sama. Katanya juga ni nak pergi brisk walk. Sebabnya Yung Ina ni di ruangan WhatsApp, katanya esok plan nak pergi senam aerobik. Malam ni baru cari kasut. Alhamdulillah, amalkan gaya hidup sihat Yung Ina kita ni. Udah jumpa ke belum tu kasut tu yang berkenan tu? Tapi sekarang ni kita nak tahu jugalah combo yang lain ni. Macam mana aktivitinya esok? Ataupun ada yang aktivitinya tidur je dah puas-puas kat rumah tu? Ni selalunya Gen Z lah kan?

0: Teruskan bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara.
1: Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Fiera FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Fiera FM 010-200-7055.
2: Ada,
1: kita berlabun le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Fiera FM le, untuk komen aja.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.

Ruangan Atau Koma masih lagi berteman Mira di sini sampailah pukul 12.30 malam nanti. Antara ucapan yang belum lagi Mira bacakan, kita ada Kak Zah Taman Bertuah, katanya selamat berkonti. Hujan ranyai-ranyai. Masih hujan lagi ke dekat tempat Kak Zah tu? Kita juga ada Azmi Hasbullah, katanya nak minta lagu juga untuk anak-anak, tapi Mira tak sempat nak putarkan. Kita juga ada Kak Ita Cok kita, katanya selamat malam, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Kak Ita pun ada permintaan lagu juga, Mira tak dapat putarkan. Ada juga ni Bang Indra kita dari Kampung Kepayang, dan juga Abang Din Cushion Piping Teratai hadir. Assalamualaikum dia kata. Waalaikumsalam. Ada juga Kak Juliana kita, Muhammad Mokhtar dari Kampung Pisang Batu Gajah, ingin mendengarkan lagu daripada Ratu Teman Tapi Mesra. Juga kita ada Syahrul. Assalamualaikum, semoga Mira dan semua warga RTM sihat Atau Koma sampai jam 12 akan menemani Mira. Syahrul ucapan terima kasih buat Nana tadi dalam kata jannah. Semoga selamat sampai. Taiping pagi hujan. Hujan lagi ke sekarang? Selamat menunaikan solat fardu maghrib. Kibarkan jalur gemilang. Banyak info dan maklumat yang disampaikan. Terima kasih Mira. Terima kasih Syahrul. Kita juga ada Izmir. Kita juga ada Kak Ros kita. Cu Intan kita yang tadi Mira tanya-tanya. Manalah Kak Cu Intan kita kan? Cu Intan ada makan dengan anak saudara. Belanja roti canik. Kopi ais kerawanis. Wah, ini menu malam ni lah. Boleh tak Cu nak request Lionel Richie pun kita dah butarkan tadi. Ini dia, kita bacakan untuk Cik Intan kita, sebab Cik Intan kita suruh kita bacakan. Jadi mungkin yang belum Mira sempat untuk putarkan lagunya, jangan risau, sebab Ruangan Atau Koma bersiaran setiap hari. Kalau esok hari Sabtu, Koma Malam akan bersama dengan DJ Eli. Esok kita Hindustan Hindi Hits. Jadi Koma bolehlah kan request lagu Hindustan bersama dengan DJ Eli esok malam. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Mas Do, Bercanda di Malam Indah untuk Koma aja.

0: hanya di Pira FM untuk Koma aja.
1: Apa khabar aja?
2: Hai Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Pira FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Pira FM untuk Koma aja.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

Ya, itu dia pesanan daripada Zeti Idrus, selebriti kita gegar pagi hari Selasa. Ha, buat kita semua, sebab kita bakal menyambut Hari Kemerdekaan tidak lama lagi. Kalau macam minggu lepas, Mira sendiri nampak lah kalau scroll je media sosial, ramai yang menyertai aktiviti larian kebangsaan yang ada dah pun berlangsung. Ha, jadi yang lain pun mungkinlah nak buat sesuatu yang ada kena mengena lah, kan orang kata kan. Dengan semangat bulan kebangsaan ni, ha, ni Mira nak bagi idea sikit lah ni. Ha, mungkin boleh bawa family jalan-jalan, tengok tempat bersejarah kan. Ujung minggu nanti melawat muzium ke yang ada di tempat-tempat bersejarah, ataupun kalau koma jenis yang kreatif, ajak anak-anak semualah kan, jiran-jiran pun boleh hias rumah sikit-sikit dengan jalur gemilang, dengan bendera kita. Dan juga seketika nanti tepat jam 11 malam, kita akan sambung siar ke National FM bagi sama-sama ikuti berita utama 11 malam. Jadi terus bersama kami pada FM untuk koma aja.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berkhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, tabung haji turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji bagi untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemu bual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian. Pada masa sama, berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kota Jabalis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Muhammad, mantan Ketua Polis-Polis, untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sepadan.
0: Zai Hairul Itros. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Sri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Sri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pemandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan. Ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Aijiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaru pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Aijiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini, mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin

Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi dua kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung Haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.
2: Rai FM, terus bersama kami. Untuk koma aja.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: mentarku.
1: Ya, hiburan informasi untuk koma aja. Itu dia K-Click dan AG pulang sebagai penutup tirai segmen atau koma hari ini bersama dengan saya Mira. Sebelum Mira mengundurkan diri, terima kasih banyak-banyak kepada koma yang sudi menemani Mira sepanjanglah Mira bersiaran dalam atau koma dari jam 7 malam tadi hinggalah dah pukul 12.30 malam dah sekarang ni. Jadi cukuplah 18 jam sehari koma bersama dengan kami di Perak FM. Selepas ini kami akan terus sama siaga National FM. Jadi jumpa lagi koma di siaran dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Mira out. Bye-bye.
2: Bis.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga di beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan yang terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan, juga jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda. Geng burung hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda National FM.

termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya dan di Seremban pula di Port Dickson, Seremban, Rembau, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu juga, mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah, dan juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio National FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan National FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan, kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan, nanti hasilnya ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai ya, tak banyak ya kereta di jalan, tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Eleganci Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: tempit se ceară perciumă. Betul perciumă.
1: Kembali lagi di Nazonal FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini, di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Salim memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Asi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada di Pertengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nor Azila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 yang berada di Kelantan, tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Nori Isa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak boleh berbual, juga boleh berkongsi mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Great Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sofian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang juga, teringatkan kepada kekasih lama ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan ataupun sebagai salah satu tu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi dan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak, anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada. Nasional FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribut petir tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan, sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Gunung Pakase dan Tuan Setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Ha, jadi kita, anak kita, tanah kita ni kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Ha, jadi kita kena tengok tuan-tuan puan-puan, eh. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka kan. Nak mudah bagi gadget ni kan. Jadi jangan tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah kan. Berikan, tunjukkan contoh kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah, eh. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag

para pendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zaid di Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Zainal Muslimin dan Muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 6.3 minit pagi, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda, Muslimin dan Muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam. Tuan-tuan perempuan, saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua. Dia letakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Menjawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang. Ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya, kan? Jadi jangan, tuan-tuan puan-puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan puan-puan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Muito comande.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk kaum aja sebagai panduan waktu sekarang tepat pukul 6.40 minit pagi. Pertemuan kita di hari Sabtu untuk edisi 15 Ogos 2026 bersama 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah tepat pukul 6.40 minit pagi. Sekarang ini yang bertanyakan waktu belum lagi menunaikan salat fardu subuh, bersegeralah menunaikannya kerana tiang agama kita tegakkan insya-Allah hidup kita dirahmati Allah. Kerana masuknya waktu salat fardu subuh sebentar tadi tepat pukul 6.03 minit pagi bagi Bandaraya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, manakala syuruk menjelma tepat pukul 7.10 minit pagi. Tak banyak masa dah, sekali dia berlalu tak akan kembali lagi. Itulah masa yang begitu berharga. Selamat pagi kepada anda yang sentiasa bersama Perak FM, yang baru saja bersama Perak FM. Terima kasih kerana memilih Perak FM sebagai teman siaran dalam hidup anda pada pagi ini. Terima kasih. Daripada siapa ni? Seawal pukul 4.10 minit pagi seperti mana biasa dimenangi oleh Chow Ali, Taman Sri Ara, Parit, Perak. Salam subuh. Terima kasih Chow Ali. Selamat pagi Yub dan Yong. Lagi 16 hari kita bakal menyambut Hari Kebangsaan. Moh kibarkan jalur gemilang di rumah dan di kereta, di kenderaan anda. Malaysia berjaya. Terima kasih Chow Ali. Pastinya Chow Ali juga telah pun menunaikannya seperti mana saranannya kepada kita semua. Terima kasih Chow Ali. Okey, Cik Zaifuzil, kiriman pada pukul 5.02 minit pagi awal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana biasa memulakan dengan kalimah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cik Zaifuzil yang mengirimkan ucapan ini. Semoga ucapan yang baik ini berbalik pada insan yang menuturkannya. Kiriman daripada Brother Amy, Roti Canai Waru Manjoy. Waalaikumsalam, brother. Kamu manjoy ya, sehat pagi ini. Alhamdulillah, buka kedai buka buat apa? Ini kedai buka kan? Semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin. Saya kenal tu motor kuningnya ni. Kalau boleh test, boleh kot. Okey, 6.43 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Seketika nanti kita akan terbang ke Kota Media, Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk sama-sama ikuti berita dalam utama 7 pagi. Dan sekembalinya selepas itu, setelah kita ikuti hari ini dalam sejarah juga, dari sana kita akan bersama dengan laporan daripada Jabatan Meteorologi, dari Pejabat Meteorologi Batuas untuk laporan cuaca bagi negeri Perak. Apa-apa pun, tetap menemani anda 18 jam sehari Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
2: Jika mahu mendengar lagu, bukalah radio. Kuatkan radio, kuatkan radio.
3: Perak FM, hiburan berinformasi.
4: Ada, koma dengar lah radio ni.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Mulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar mata rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8% manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara. Selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya, untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Boleh bersiaran di Radio Malaysia Perak FM. Hiburan berinformasi untuk kamu saja. 7.15 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Alhamdulillah, setelah kita mengikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari Kota Media Angkasa Puri. Untuk ketika ini, seperti mana biasa, kita akan bersama dalam
1: Cuaca di Perak.
0: Okey, cuaca di Perak pada pagi ini, kita akan bersama dengan pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuas, Puan Sherry, untuk berkongsi info dalam laporannya pada hari ini. Silakan, Puan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Sherry, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu, 15 Ogos 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat sedang berlaku melibatkan daerah Bagan Datuk, Mualim, Hilir Perak, Perak Tengah, Kinta dan Hulu Perak. Hujan ini dijangka berangsur reda dalam masa 1 hingga 2 jam lagi. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak melibatkan daerah Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar dan Batang Padang. Dan ianya dijangka berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.
1: Cuaca Espera. Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Pegram, Slim River 97.

0: Kuala Lumpur 95.6, terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kamu aja.
1: Tujuh 25 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Untuk ketika ini, saya bawakan pendengaran anda untuk bersama dalam laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Lapan bersedia, kita akan bersama dengan Tuan Khalid. Silakan Tuan Khalid.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan kuasa bomba, Khalid bin Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 14 Ogos 2026 adalah sebanyak 34 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 14 kes dan bagi kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah di alamat nombor 198 Jalan Anggrek, RPT Batu 10, Kampung Tersusun, Cemor, Perak. Setibanya jentera di tempat kejadian, dapati api sedang marak hampir 50% dari keseluruhan rumah tersebut dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan saizab dan mengaplikasikan konsep risio. Sosial mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman dengan menggunakan satu aliran 200 kaki, dua pacutan bersumberkan air dari tangki jentera dan pilih bomba yang berdekatan sehingga kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, berlaku kebakaran kereta di alamat Persiaran Mengelembu Suria, Pusat Perniagaan Mengelembu Suria, Ipoh, Perak. Setibanya jentera di tempat kejadian dapati api sedang marak hampir 50% membakar sebuah kereta jenis Honda BRV dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan saizab dan mengaplikasikan konsep risio. Seterusnya mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman dengan menggunakan dua aliran selalu bantu mula bersumberkan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sebelumnya. Seterusnya, berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta di alamat berhampiran Arcadia Estate, Jalan Teluk Intan, Setiawan. Setibanya jentera di lokasi kejadian dapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah MPV jenis Proton Azora terbakar 90% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan saizab dan mengaplikasikan konsep risio. Seterusnya mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman dengan menggunakan satu aliran selalu bantu mula bersumberkan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, terima panggilan kecemasan berlaku kebakaran rumah di alamat lot 13926C, Jalan Maju 4, Taman Serai Maju, Bangan Serai. Sebab jentera di lokasi kejadian dapati berlaku kebakaran sebuah rumah teres jenis kelas A berkeluasan 20 kaki kali 40 kaki terbakar 70% dan terdapat satu orang mangsa wanita berada di luar rumah dan mengalami kecederaan melecur di tangan dan kaki. Menurut mangsa wanita tersebut, terdapat 3 orang mangsa iaitu suami dan 2 orang anak lelaki terperangkap di dalam rumah. Mangsa wanita yang melecur telah dibawa ke hospital dengan menggunakan jentera MRS dan semua mangsa merupakan warga asing dan kerja-kerja overhaul masih dijalankan. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 7 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 13 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlu mengambil berat mengenai faktor kebahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Tolong Kanan Puasa Bomba Khalid bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
3: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Pengusaha Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Nia.
4: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Tarik, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
5: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk kau aja. Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.
6: Halo.

0: jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Peramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fiera FM, untuk koma aja.
1: Tujuh 36 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan. Fiera FM, hiburan berinformasi menemani anda 18 jam sehari. Dimulakan dengan Gegar Pagi 6.10 bersama saya pada pagi ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026, bersama 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Faizal Zana Abidin, ditemani penolong jurutera petugas di bilik pesan kawalan, iaitu Muhammad Fairuz Izzulfian, Cik Osman dan juga Nur Azlina Sulaiman. Okey, ke mana koma pagi ni? Sekarang berada di mana? Mungkin sedang beriadah di taman-taman, di kawasan rekreasi, ataupun ada di kedai makan. Wow. Ambil cuti, ambil kesempatan cuti dua minggu Sabtu dan Ahad ni bersama keluarga, alhamdulillah. Yang bertugas seperti mana saya, teruskan tugasan. Tahniah, anda orang hebat. Okey, seperti mana Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Fendi. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi kepada semua pendengar dan sahabat-sahabat CJU, sahabat Iskandar Shah Farid dan sahabat Fiera FM. Moga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Moh cari sarapan dulu. Ini kiriman pada pukul 6.44 minit pagi. Mungkin dah lepas sarapan dah kot. Hampir sejam dah ni. Minta maaf lah tak sempat baca tadi. Okey, Yong Marhama. Assalamualaikum buat semua insan yang dikasihi. Semoga pagi ini membawa sinar baru, semangat baru dan harapan yang segar dalam jiwa kita. Moga segala urusan hari ini dipermudahkan Allah, diberi kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan hati yang tenang. Teruskan melangkah dengan sabar dan berbuat baik tanpa lelah. Alhamdulillah, selesai tugasan menolong Encik Suami buat teh tarik dan teh O pada pukul 5.45 minit pagi. Awalnya, oh, untuk kuliah subuh tadi. Oh, ini kiriman pada pukul 6.50 tadi. Untuk kuliah subuh bertempat di Masjid Raja Nazrin Shah, Kampung Raja Tambahan, Ipoh. Rezeki hujung minggu. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan makanan, juadah makanan untuk orang, menjamu orang. Alhamdulillah. Banyak besar ganjarannya. Katanya cuaca hujan renyai-renyai sejak 5.15 pagi. Ini kiriman pada pukul 6.51 minit pagi pula ya. Bagaimana keadaan sekarang? Adakah masih hujan ataupun bagaimana? Okey, selamat bertugas, selamat pagi, semoga ceria selalu. Terima kasih Kak Nurazilawati. Okey. Okey, ini kiriman daripada Kak Zai. Okey, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Ini kiriman daripada Kak Zai Taipin. Moga ceria-ceria di pagi Sabtu. Kak Zai bangun dari pukul 4 pagi sambil menggoreng kuih untuk dijual. Sampailah ke siaran Fiera FM. Hari-hari Kak Zai dengar. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zai. Dari pagi sampai malam nak tidur pun ready, tetap beginilah rutin harian Kak Zai sepanjang masa. Semoga Kak Zai diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki. Amin. Dan juga katanya, moga sahabat Fiera FM semua ceria di pagi Sabtu. Yes. Terima kasih Kak Zai. Okey, terima kasih juga kiriman daripada Tuan Haji Syarudin dari Taman Kledang Jaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Pada semua pendengar setiap Fiera FM di pagi Sabtu ni, dengan berkat doa dari kalian dan juga izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih Tuan Haji Syarudin. Dan ini daripada Abang Mantasho. Waalaikumsalam Abang Mantasho. Selamat pagi, terima kasih. Selamat berkonti katanya. Salam Gegar Pagi buat rakan-rakan Masjid Al-Ijtima'iyah Taman Sri Kurau Bercam, terutama untuk Tuan Haji Syahrudin bin Man, Encik Daud Andak, Tuan Haji Muhammad Azmin, Encik Zainal Safian, semoga semuanya berada dalam rahmat Allah selalu. Terima kasih Abang Mantasha. Dan ini daripada Taman Sri Berjaya Ipoh. Waalaikumsalam. Didoakan pada semua, semoga semuanya berada dalam rahmat Allah selalu. Kak Zira, tak ke mana pagi ni? Duduk rumah aja layan Perak FM sambil buat kerja rumah terbaik. Makna kata radio terpasang kuatlah dalam rumah tu. Terima kasih Syarul dari Tepin. Ucapan selamat pagi kepada semua pendengar setiap Perak FM. Cuaca di Tepin alhamdulillah waktu pagi ni. Layan Perak FM. Logat info dan juga maklumat yang dikongsikan. Mahkamah kibarkan jalur gemilang pukul 10 pagi nanti. Rock Jiwang bersama DJ Nana. Yes, betul. Okey, atau Hindi Hit pakai pukul 9 malam nanti dengan DJ Eli pula. Sekarang ni bersama DJ Faisal. Terima kasih Syarul. Okey, ini siapa ni? Kak Zaidah dari Bukit Pekan. Di Bukit Pekan ni cuaca cantik. Alhamdulillah cerah nampaknya. Okey. Kak Ros dari Greek. Waalaikumsalam Kak Ros. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Mendung pagi ni di Greek. Mendung cuaca tak bermakna di hati kita juga mendung. Kak Mawar Perak dari Taman Sri Kampar. Waalaikumsalam. Cuaca Kampar pagi ni muram nampaknya. Itulah saya katakan, jangan cuaca tu mempengaruhi jiwa kita. Alright. Seketika nanti akan kita ikuti Warta Perak yang telah disediakan oleh Ika Zulika. Zulika. Bukan Zunika ya, Zulika. Namun saya akan kongsikan dulu tajuk-tajuk utama akhbar seketika nanti. Cik Timah dari Kampung Sungai Ular Bagan Dato. Cuaca di sini tak ada hujan. Cuaca di sini tadi ada hujan sikit. Hujan lalu lah kata orang. Sekejap lagi nak pergi pasar pagi. Selekoh nak cari popia world. Wow. Popia basah ya. Dan juga popia kerik. Wah, sedap tu. Mohon-mohon. Didoakan pada yang berniaga. Pagi ini dimurahkan rezeki mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita beli berpada-pada. Tapi kita doakan semoga perniagaannya laris. Tapi kita beli berpada-pada lah untuk kita. Jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau beli lebih, nak sedekah pada orang, itu yang terbaik. Cuaca di Lenggong muram pagi ini. Kak Mun Lenggong. Waalaikumsalam Kak Mun. 7.43 minit pagi.
2: Tuk koma je.
3: Tak koma je.
2: Tuk koma je.
1: Dari pagi hingga malam. Dari malam hingga pagi. Tetap bersama Perak FM.

0: Kartu Kini, Warta Pera, sebentar lagi di Pera FM.
1: Untuk koma je.
2: Tak koma je.
1: Untuk koma je.
3: Jam di tangan saya akan menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyeru masyarakat meningkatkan productivity. Teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubu, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, halo. Itu dia panggilan pertama. Halo,
4: halo.
3: Halo, siapa yang cakap di sana?
4: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
3: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kata.
4: Ya, ini Mika lah.
3: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
4: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
3: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
4: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
3: Bagus ke? Apa saya apa tu?
4: Sebab ada N.
3: Oh, sebab dia ada air. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, Tomboya ada air. Tomboya ada air. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Oz.
0: Warta Perak, 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Faizal Zainal Abidin dalam Warta Perak, 8 pagi. Polis menahan seorang lelaki berusia 25 tahun yang disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata di sebuah kedai serbaneka di Slim River pada 1 Julai lalu. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Khalid Muhammad berkata, suspek ditahan di Rawang, Selangor hasil siasatan dan risikan susulan laporan yang dibuat seorang wanita berusia 22 tahun. Dalam kejadian itu, suspek bersama seorang lagi lelaki dipercayai merampas wang tunai, barang kemas dan dua telefon bimbit dengan kerugian dianggarkan RM4,800. Suspek direman sehingga 19 Ogos ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Dalam perkembangan lain, polis daerah Hilir Perak berjaya menyelesaikan kes kecurian kabel elektrik di sebuah sekolah di Cenderung Balai dengan penahanan dua lelaki tempatan awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Commissioner Chua Kok Lian berkata, laporan diterima pada 12 Ogos lalu selepas pihak sekolah mendapati kabel elektrik di blok sekolah dipotong dan dicuri mengakibatkan kerugian dianggarkan RM50,000. Hasil siasatan dan risikan kedua-dua suspek ditahan kira-kira pukul 3.30 pagi. Polis turut merampas peralatan memotong kabel, kabel elektrik serta sebuah kenderaan. Suspek direman hingga 17 Ogos bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri. Seorang bapa tunggal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Ipoh atas pertuduhan cubaan merompak dan menyebabkan kecederaan terhadap seorang wanita di Batu Gajah pada 8 Ogos lalu. Tertuduh Lee Kun Yew, 49 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Taman Batu Gajah Perdana. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun serta denda atau sebat. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 23 September depan untuk sebutan semula kes. Sekian Warta Perak 8 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.